0: Bambang Badan Pusat Statistik BPS Kota Pontianak mulai melaksanakan sensus ekonomi 2026 sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara langsung oleh petugas ke lapangan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat. Tak terkecuali Wali Kota Pontianak, Edi Rustikamtono menjadi satu di antara warga Pontianak yang diwawancarai langsung oleh petugas sensus ekonomi. Sementara itu, Edi mengatakan pemerintah Kota Pontianak mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan oleh BPS Kota Pontianak. Pendataan tersebut dinilai penting sebagai dasar dalam menyusun berbagai program pembangunan dan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Menurut Edi, data yang diperoleh dari sensus akan menjadi landasan penting dalam merancang program pembangunan, khusus yang berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berharap sensus ekonomi 2026 mampu memberikan gambaran rinci mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat dan sektor-sektor ekonomi yang menjadi sumber penghasilan warga Kota Pontianak. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Tembo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.

0: Oh, bang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sinilah mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi duduk ya.
0: Ya. 2 hours later.
2: Assalamualaikum. Amai.
0: Salam. Dari mana, bang?
2: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
2: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
2: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
2: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
2: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
2: Acara setiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
2: Ah, tadi tu abang ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan gak ke, bang?
2: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut ya.
2: Janganlah.
0: Apa pula?
2: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi betul-betul.
2: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
2: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
2: Ayolah ya, abang makan tu ya.
0: A few moments later.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Wid, saya terpaksa buta lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

0: Eh Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.

0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah, industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
1: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Pro 4 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci: toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

Lambo abang, tuberkulosis atau TBC, masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: kompetisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Buruk tuh makanan khas Melayu, Melayu Pontianak. Cuma dia tuh suka dibuat tuh oleh apa kerajaan gitu kan. Cuma macam biasa dia tuh kayak dadar, di kayak kita buat adonan dadar gitu kan. Jadikan kentang dipotong kecil-kecil segi empat, kasih daging udah dicincang, sama kasih bumbu cantik, kasih wortel, dimasak kari kan. Kering-kering, jangan basah, sedang lah, pokoknya agak lembab, nanti digulung lah dengan dadar tadi. Udah itu buat disiramkan dengan air santan yang sangat kental. Di atas gitu tabur daun sop, daun bawang, bawang goreng. Nah, tinggallah kita makan.
2: Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat Pro 4 TFM.

Pukul 8 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak atas kebersamaannya Mbak Abang. Masih tetap setia bersama Mbak Opi di sini. Terima kasih atas atensinya ya. Iya. Suasana pagi yang tentunya bisa temani Mbak Abang, terutama untuk bocil-bocil mungkin masih banyak yang libur ya, Cie. Mengisi liburan anak di rumah bisa jadi momen menyenangkan atau diisi dengan cara apa nih Mbak Abang? Boleh juga ya, bisa kasih masukan buat Mbak Fit nih supaya manfaat. Bukan terasa kalau tidak salah tanggal belasan udah mulai masuk kembali ya.

0: Iya, seperti halnya tadi yang disampaikan dalam info di Hikmah Pagi ya, Mbak Abang ya. Oh, anak adalah cerminan gitu kan. Dari orang tuanya. Bolehlah sharing-sharing sama Mbak Fit, Mbak Abang ya. Di pendapat awak, bisa sharing sama Mbak Fit di sini. 0811-570-0943 atau di 0561-571-571 nya bersama Mbak Fit. Apa kabar Mbak Abang pagi-pagi ini? Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat sehat ya. Niatkanlah yang tentu akan kemana-kemana-kemana. Mudah-mudahan berhasil, kerja keras. Ayolah, gagal itu bagian dari proses. Gagal itu wajar, enak Mbak Abang. Yang penting Mbak Abang bangkit lagi, karena bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Katanya kayak gitu ya. Biasa, kok belum coba kan belum tahu gitu Mbak Abang ya. Kerja keras bukan cuma soal capek, tapi bentuk tanggung jawab kita, rasa syukur kita atas potensi yang Tuhan Yang Maha Esa sudah kasih ke kita. Jadi ya, semakin sungguh-sungguh Mbak Abang berusaha, maka semakin besar peluang keberkahan di dalam hidup ya. Nyalah, mudah-mudahan sukses ya, semangat apa yang mau dicapai hari ini. Sama halnya juga mengisi waktu kebersamaan mungkin orang tua dan anak. Hari ini pas libur Mbak Abang ya, ini diisi dengan cara apa nih, orang tua atau anak-anak atau apalah Mbak Abang, Mbak Abang punya ponakan atau apa ya, bisa sharing sama Mbak Fit di sini supaya terisi waktunya di 0811-570-0943 atau di 0561-571-571. Mau chat Mbak Fit juga boleh Mbak Abang ya. Ada yang mungkin memasak cemilan sama-sama ya kan, sampai buat kerajinan tangan. Jadi main gadget pasti tetap ya, tapi diatur waktunya. Macam mana gak nak bisa dielakkan ya Mbak Abang ya, yang namanya udah zamannya gitu kan. Udah ada pendapat awak. Halo.
1: Awak.
0: Iya, pendapat awak. Siapa awak nih?
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda Titi Satina.
0: Siapa nama panjang-panjang? Siti Sutina. Oh, cantik pula, sesuai KTP lah ya.
1: Ada kalau saat itu KTP itu ibu guru dulu ngubahnya diambil Satina ya.
0: Oh, Satina ini enggak pakai Siti.
1: Kalau orang tua saya tuh beri nama Siti Satina, diambil ujung ya.
0: Oh.
1: Setelah dimanggil Satina, saya Pak.
0: Mantap. Ada maknanya ya nak.
1: Yalah. Kalau orang tua-tua kita kan dia kan ngambil nama istri ujung. Nabi. Itu mak Nabi. Siti Abdullah. Jadi dia ngambil nama mak yang itu Siti Satina. Sekali masuk sekolah tuh guru dia ambil ujung aja.
0: Ambil ujung aja.
1: Kata
0: saya
1: itu Satina lah.
0: Iya. Sampai sekarang lah ya manjang ya.
1: Jadi yang mana kalau orang kawan-kawan manjang yang jauh-jauh tu manggil si Satina, kata dia. Satina. Tapi banyak orang jauh manggil manjang, Bu Fit. Kata ikut Melayu, Bu Fit.
0: Oh iya lah.
1: Kita dah pegawulan itu.
0: Alhamdulillah, sama aja. Orangnya pun suka, tetap satu.
1: Yang kan suka tampil gitu. Mengenalkan nama naik ke pentas. Ada kegiatan-kegiatan misalnya partisipasi misalnya bertanding ngaji, bertanding ceramah.
0: Iyalah. Alhamdulillah.
1: Jadi kita mengenalkan diri kita tuh namanya segitu. Jadi manjang-manjang, jung-jung orang-orang jauh pun banyak manggil manjang.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau jawa pakai mbak, pakai mbok le, mbok de, mbok le.
0: Boleh.
1: Sekarang ni dah ikut lidah Melayu lah ya.
0: Iyalah, cucu-cucu lagi libur dia panjang.
1: Libur panjang ni makanya jauh ke kakaknya.
0: Oh.
1: Tempat yeah. Adik angkatnya orang Aceh dia.
0: Oh.
1: Mantan anak itu apa pensiunan guru kak, dia pensiunan kantor camat bininya.
0: Ya, yeah, baik.
1: Dijemput ayah semalam ke rumah Mel, ini nak diantar pula dah. Nak diantar studio nih, senang manjang tak antar rumah, dia nak ngantar studio tu dah. Udah lah manjang jemput lagi nih. Jadi sampai studio Mel pula jemput situ.
0: Iyalah. Manjang, anak adalah cerminan dari orang tua. Macam mana tu manjang?
1: Kalau manjang ni sih, cermin dari mak manjang.
0: Memang betul manjang.
1: Ya, kan, mak manjang tu kalau dengan orang-orang ni kalau pergi rumah dia kalau belum diberi makan, belum dikasih kue, belum boleh balik orang tu. Jadi manjang kan contoh seperti itu.
0: Mencontoh ya.
1: Dia karena mak manjang tu dukun. Jadi sering di dihadiri orang tu. Tapi caranya gitulah. Ikutnya dengan warga-warga tu untuk terpandang lah. Kalau manjang dah mudahan mak manjang selalu sisi Allah, kubur lapang Allah, amal baik terima Allah, dosa diampun Allah, dan meninggalnya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin.
0: Amin, amin, amin.
1: Jadi manjang mentos seperti itu. Segala-galanya kan tinggallah manjang seher merayau sana sini. Tapi yeah. Kalau anak sekarang ni tak ada mopi, dia merayau dalam HP. Kita masak pun tak ada duli kerana manjang ya, senyucur ayat mata pingin nak nasi tu. Maksud kita bersila tinggal makan gitu. Kita duduk manis tak? Belum ada mopi, bukan kita nak mengeluarkan aib anak. Memang gitu mang budak sekarang.
0: Itulah. Jadi apalah macam mana nyikapnya manjang karakter-karakter anak ni kan pantulan dari
1: Allah,
0: dari didikan.
1: Kita ampun pada Allah lah ya sekarang ni tak tahu lah tak nak orang tak nak awak ya ke gitu. Biasa manjang ni kerja ni kan berantakan sikit kan. Malah dia nak berpit. Kata orang Melayu tu dia rengos-rengos gitu. Dia marah kita ni kata dah jorok gitu ginilah kan. Maksud manjang kalau manjang masak, entah nolong yang sayur ke, entah nolong warna kelapa ke, entah apa gitu kan. Jadi kan kita seia sekata. Ini enggak, dia budakkan orang tua ya. Itulah, budak sekarang memang berbeda berpikir.
0: Iya.
1: Itulah. Jadi kita enggak ada nyontoh itu. Kan kita lah negah orang tua kan.
0: Iya.
1: Mak dulu sekok manjang tak gitu dulu tu. Kita taat orang tua. Orang tua manjang nak main-main mata dengan orang. Kata dia kau jinak ke laki kata dia. Aku panggil je Pak Pengulu terkena. Takut lah.
0: Takut
1: lah. Paling-paling betak. Tapi pandai bertapuk. Tapuk pergi muntuk nanti balik nak tebak.
0: Gitu ya manjang ya. Hati-hati. Ya,
1: sekeliling rumah nak tebak. Disuluh pakai berita.
0: Aduh, tak. Sedih gitu manjang ya. Berharapkan biasa kan. Iyalah. Berharap.
1: Jadi dia traktor dia dengan mak dia dengan budak sekarang ni.
0: Apa penyebabnya itu manjang?
1: Anak tahulah sekarang ni dia anak manjang ni memang bertuah ke kali. Kita dulu selap-selap kerja tentang tukang. Nolong bapak bertani, bekerja nebas saja apa. Dia sekarang ni duduk manis main HP. Ya ke? Nak nyaman-nyaman lagi.
0: Yelah mau cari yang sempurna.
1: Lah, dia kata kerja masuk malam pula dia. Yang main HP.
0: Iyalah.
1: Panjang pun pandai juga main HP nari. Untung enggak mandang HP nampak, ngaji nampak, makin kok mandang duit yang 100 tu makin jelas.
0: Alhamdulillah, ya dak. Aduh.
1: nunggu kan orang nyempal kan ya tuh. Asalnya mupal kan aku mah gulat dan buka berapa ni.
0: jadi apa yang disimpulkan Manjang? Setiap setiap kata-kata perbuatan itu kanlah cermin ya, supaya anak tidak selalu, kadang kan tidak selalu. Tadi lah kayak Manjang bilang anak tuh tidak selalu mendengarkan nasihat.
1: Jadi belum ada yang nak untuk bahalkan dia orang tua ni. Kan kita nak minta nak tak suapkan makan, tak asyik makan, kok gitu je lah. Harapkan kita tetap sama. Tapi kalau untuk nyambung kaki sih, alhamdulillah. Itulah enggak.
0: Iyalah.
1: Nyambung kaki lah enggak kan?
0: Alhamdulillah lah, enggak.
1: Tapi kita kan beli minyak apa kan? Karena kita sesuai dengan keadaan anak kita. Hidup susah, kita ada lebih sikit dia, kita bantu dia. Memang dari memang apa nama tu kata Ustaz Ngabar tu, anak kita hidup susah, harus kita nolong besarkan anak. Betul tak, Pit?
0: Ya.
1: Yeah. Manjang tak nyangkal lah nolong besarkan anak cucu. Ada yang tak bermak, ada yang tak berbapa. Sudah. Itu Manjang ni banyak anak samping. Sudah samping. Ini kau pergi sini, Pit. Jemput pakai mobil, nanti diantar pakai mobil, nanti dikepalkan lagi, diberi makan lagi di rumah ni.
0: Alhamdulillah.
1: Beli kat terujat, beli kat apa, Mbak Fit.
0: Ada, jak rezeki ya, Mak Anjang.
1: Ada rezeki tu.
0: Yalah.
1: Jadi kita tak agak boleh berputus asa.
0: Ya.
1: Mungkin tambah semuji kita ke gitu kan.
0: Betul.
1: Kita jadi jangan. Yang kalibar perlu bisabit kalbi ala din kata tika subhanaka inkum peminat zalimin. Kan Allah mengulak balikkan hati kita kan.
0: Yalah. Semangat kita, ya Manjang ya. Jadi mudah-mudahan sukses ya.
1: Ya.
0: Ada agenda apa hari ini? Mau kemana lagi abis ini?
1: Anak kemana yang di sana ya, Sungai Kepah tu? Ini nak nengok entak kepal kan yang merah tu.
0: Iyalah. Mudah-mudahanlah berkah ya nak.
1: Amin.
0: Sehat ya Manjang ya.
1: Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal Amin.
0: Iya, tutup.
1: Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Iya.
1: Bless you.
0: Iya, sama-sama. I love you too.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mak Anjang.

0: itu tadi. Terima kasih untuk sharingnya Mak Anjang atas kebersamaannya lah ya. Biasalah. Jujur apa adanya yang disampaikan Mak Anjang. Iyalah semua orang nak bagus ya nak. Tapi karena kondisi keadaan semua bisa terjadi. Berharap semua mau yang bagus. Oh, anaknya harus begini begini begini. Tapi sikap Mak Anjang tidak memarahinya, tidak memarahi keadaan juga, tidak memarahi anak juga. Jadi ya mengikuti apa adanya gitu ya. Iyalah. Mbak Pi sambil bacakan chat-chat yang ada nih. Assalamualaikum Mbak Pi. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya, anak tuh memang betul cerminan orang tua. Jangan hanya berharap anak jadi sosok yang sempurna Mbak Pi, tapi jadilah teladan yang sempurna bagi mereka. Mungkin jangan salahkan anak kalau bersikap yang enggak, bisa jadi kita dulu pun mungkin pernah melawan orang tua, jadi berimbas lagi ke anak kita. Setiap kata dan perbuatan tuh cermin. Anak tidak selalu mendengarkan nasihat, tapi mereka tidak pernah luput mencontoh perilaku kita. Iya, beda zaman, beda didikan, Mbak Fit. Didikan orang tua intinya adalah akar, dan perilaku anak adalah buahnya. Jika ingin melihat indahnya cerminan diri, rawatlah akarnya dengan kasih sayang dan kebaikan. Wah, mantap itu. Baik. Oke, bijak sekali. Sebutkan nama, jangan lupa Mbak Abang ya, banyak nomor-nomor ya gabung nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaklah kata di pinggir sawah, anaklah lembu di pinggir taman. Kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang zaman. Cakep. Kayu perahu sampailah seberang, singgah sebentar membeli jamu. Anak tuh harus rajin belajar dari sekarang. Bekal dia Mbok Pit untuk masa depan di masa depanmu. Cia, betul, setuju. Baik, yuk kita terima lagi. Halo, pendapat awak.
1: Pendapat Assalamualaikum si cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sambung Bu Aja.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa di kabar?
1: Terima kasih.
0: Siap.
1: Bab cantik telah membawakan dalam kabar abang setiap hari penyiarnya berganti-ganti.
2: Jangan jat luarnya sehat, kali dalam mewatu.
0: Aduh, hancur okay.
2: Oh, makam, apa khabar kau makam?
0: Cucu sehat, wajah, libur kan anak-anak?
2: Oh, libur cucu yang paling kecil. Cicit paling kecil baru 2 bulan umuran.
0: Oh, iya
2: ke? Cicit yang paling besar udah kelas 3 SD. Yang nomor 2 baru 10 bulan. Alhamdulillah. Cicit 3, cucu 11.
0: Weh, Masya Allah.
2: Alhamdulillah. Yang di Mesir biasiswa, biasiswa dari Hafiz Al-Quran 30 juz.
0: Oh, Masya Allah.
2: Si Gembal, si Gembal. Si kakak kuliah. Kuliah bagian itu gizi, gizi kesehatan.
0: Kesehatan.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi,
2: kalau
0: apa?
2: Kalau mangga kita kecil itu ini masalah anak kan,
0: cerminan dari orang tua.
2: Jadi berarti, ini berdasarkan dari orang tua.
0: Berarti didikan Bu Aja nih.
2: Jadi begini Mbak Fit, kalau kita mana mengisikan ilmu agama dengan anak kecil yang paling bayi, walaupun dia belum mengerti dengan lagu-lagu kan. Jadi kalau kita nak masuk ayun tu, jangan bawa lagu oma, lagu dangdut. Bawalah lagu selawat ke apa tu. Jadi untuk mengisi dia ke apakah hati dia, walaupun dia belum bisa ngapa-ngapa kan. Ini contoh, bukan orang lain, cucu saya. Kalau dia dari kecil tu kan, dia lama mau 3 bulan, 4 bulan kan. Beritlah lah hati tu samping dia besar-besar, beritlah lagu selawat ke pokok yang berisikan ilmu agama lah. Jadi alhamdulillah Mbak Pit, memang betul mang. Tak salah lah. Ini kemarin cucu saya, ini cucu cucu kelas 3 yang paling kecil, cicit pun paling besar kelas 3. Jadi waktu itu dia masuk ke dalam ayunan tu tidur kan, dia lah tidur lah, aku yang nama emaknya lah tidur kan kan. Taruh lah HP di situ, sampai dia bangun Mbak Pit, lagu-lagu semua, lagu-lagu anu, lagu Arab misalnya, selawat sampai sekarang. Alhamdulillah dari masuk kelas 1 yang cucu tadi ke 3 ni, dari 2 ke 3 ranking dia. Ranking ranking 2 dia. Jadi dia telefon dengan saya. Oneh video ngapa belikanlah dedek ni, kata dia anu ni hadiah. Hadiah apa? Eh kata dedek ni kan dapat juara 2 ni ni kelas 3. Alhamdulillah. Antek menyenyap jam tangan mau nak mau lah ni kan. Jadi saya belikan kemarin tu tak mahal, RM35,000 je.
0: Alhamdulillah lah.
2: Kirimkan ke dia, di video kan. Hari ni tu baru balik ni Mek tu kan menantu saya. Dapat nak balik dari sana, bukan apa Mak nak balik cepat ni kata dia, dari latihan panahan. Kan nak berangkat bersiar je ni Mbak Pit, tanding-tanding. Jadi sekalian ambil kenjang tangan tu. Makasih Mak ye. Wahageki tu dia. Dia lah sihat, pokok pantang sihat je lah. Jadi kalau ini kan anak kan dah berbesar semua kan. Udah jangan dah. Cucu-cucu saya dah sebelah, cucu 3 kan. Jadi kalau kita salah, orang tua ini wajar anak tu mengabarkan kita, bilang ini salahnya gini-gini Mak. Jadi kalau dia salah pun, kita pun mesti tak ngabarkan. Tapi dia dah ngabarkan orang tua kan? Mana kita nak ngabarkan dia? Dia lebih pintar daripada orang tua kan? Udah sarjana-sarjana dah Mbak Pit. Apa pula? Jadi kalau status WA saya tu salah, tengok dia baca, dah mak hapus, mak hapus mak. Hapus mak tak boleh mak, nyinggung perasaan orang mak. Nyinggung perasaan orang mak. Udah lah hapus lah. Facebook tu ya, saya main Facebook asal sampai jam 10 kena telefon tu.
0: Tahu dia ya.
2: Udah mak, hidup mak, hidup mak. Dah jam berapa dah ni mak. Mak ni bukan, bukan main-main apa. Mak ni online terus orang tu. Dah malam menyaksikan ambil arisan, nak bayar arisan, begini-begini kan. Jadi sibuk HP ni, kata cucu saya bilang, wah kata dia abah ni, kata dia, bukan nenek telefon-telepon siapa-siapa baik. Orang asyik, orang bandar banyak ambil aris dengan nenek tu bang. Nanya aku ini berapa, transfer ke mana kan. Alhamdulillah Mbak Fit, jadi tahun kemarin pun meningkat, ini pun meningkat lagi arisan.
0: Bu Aja, berarti Bu Aja sama suami tu sebelumnya berarti didikan mana yang paling keras sama anak?
2: Oh dia dia gini, kalau almarhum suami saya tu dia bilang, dek bilang kan anak kau tu gini-gini ni. Dia tak mau bilang, saya bilang kan.
0: Oh gitu.
2: Ada
0: Tak mau langsung dari mulut bapak tu ya.
2: Nomor 2 tu kan. Nomor 2. Dapat kerana anak lah nak ulangan. Anak dihafal apa-apa ni, dibaca tu dibaca. Dekat ujian. Banyak orang-orang pintar tu bodoh, banyak tak lulus. Apa anak semua 2 tu Mbak Pit. Sekarang dah udah tak boleh SNM dah. Jadi kata dia mak, apa kan apa ngapal, banyak orang pintar, banyak tak lulus, kata dia ngapal. Anak saya tu pergi sekolah pikul, terus balik sekolah pikul, tak apa yang bila belajar tak pernah buka buku. Mm-mm. Sekali apalah mbak pit ujian, orang yang pintar tu tak ada lulus mbak pit. Dia ni lulus dapat ranking.
0: Alhamdulillah.
2: Ah, itu kan tiga. Jadi anak tiga kan dah cucu cicit saya lah dah. Alhamdulillah. Itulah soal jangan dipandang anak ni nampak bodoh ya, dia otak dia cerdas. Tak pernah buka buku tapi sampai masuk sekolah apa suruh guru baca tulis sampai ke rumah tak ada buka-buka je besok pikul lagi tas. Luar biasa mang, tapi penjelekian pula Mbak Pip. Alhamdulillah. Jadi kalau mendidik anak ni, kita didik anak, kok bangunkan tidur? Jangan, bangun kau. Bangun kau. Susah benar kak bangun digetil lagi. Tak ada sesapu bangunlah nak ni. Bangunlah Masya Allah. Ya Allah Tuhanku. Tolonglah berkahkan cucuku anakku ini. Jangan banyak bertibiat sekali lah. Sapu mukanya. Jangan nak disinggung ni. Kahu ni payah benar bangun. Letih pun bangun tiga kali. Itu makin takut budak ni Mbak Pip. Baik alhamdulillah cucu saya pun gitu. Cucu saya ada yang satu tu biasa paling geram dekat dia suku gua mang. Nek tadi nek. Berapa minta duit? Sekalah ni nek. 5000 cukup dak? Tambah lagi 5000 tadi. Dia ambil. Jadi ketemu apa yang mak ni tu dia? Anak mak dia tu menantu saya. Apa ya kata dia? Suka nama mak ni dengan asyik. Tak usahlah. Cucu ber. Nak apa. Duit pun dari bapak dia yang ngasih. Dari mana yalah. Mak ni nak makan tu tak ada dari bapak dia yang ngasih duit tu saya. Jadi cucu seputih pun dengar kat ni. Dia beri duit dia tak mau. Wah, saya nak minta.

0: Ano itu 6 bulan berapa 30 juz buat tulis di Labai Pontianak.
1: Oh, baik. Alhamdulillah. Berarti sudah berhasil lah Bu Ajanian jadi dan anak cucu semuanya.
0: Jadi alhamdulillah. Tinggal menikmati almarhum meninggal, anak berhasil semua, tak nak merasa. Maka dia mengangkat haji, saya sendiri tidak didaftarkan anak.
1: Iyalah. Mudah-mudahan Bu Aja sehat ya. Sehat.
0: Jadi ingat kalau punya anak, jangan nak nyanyikan. Umat yang lama ke apa, tak usah nyanyi isi je. Lama, apa, ilmu akhirat. InsyaAllah dia pasti ikut. Dia dengar, iyalah, belum buat pit dia. Apa semua je, okey ya, masalah kan.
1: Iyalah.
0: Tenangkan, dah 3 hari kita terima rezeki kami. Tenanglah.
1: Terima kasih banyak Bu Aja ya.
0: Semua sihat, ya, semua lambat pit dia.
1: Semuanya.
0: Udah mbak pit sekeluarga selalu diberi kisah dengan Allah.
1: Amin.
0: Ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Aja. Alhamdulillah banyak petuahnya, banyak tauladannya, banyak buktinya. Macam ini ada yang masuk kan dari Ibnu, buat fit barang siapa yang berbuat baik tu buat fit sama orang tuanya, niscaya anak-anaknya akan berbuat baik juga kepadanya. Dan siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, niscaya anak-anaknya akan durhaka kepadanya karena balasan sesuai dengan perbuatannya. Itu yang biasa saya dengarkan di hikmah pagi itu Mbok Fit. Enak sia-sia, enak hikmah pagi setiap jam 5 ya Mbak Abangnya di Perempat RRI Pontianak. Ikuti terus. Dan kebetulan tadi pagi juga itu yang disampaikan Pak Ustadz kita tuh, anak cerminan orang tua, enak. Jadi apa namanya, sikap anak adalah cerminan kedua orang tuanya. Anak juga seorang pribadi yang yang merdeka lah, jangan paksakan kehendak mereka hanya untuk kebahagiaan orang tua. Kita cuma mengarahkan lah gitu, mau enggak kayak gini. Cuma kadang kan kita udah pengalaman ya Mbak Abang ya, dikasih tahu tuh enggak mau. Mau hal dia aja, tapi kita tetap selalu mensupportnya, semangat ya. Tidak ada yang sempurna, tidak apa. Mungkin kita dikasih seperti ini, seperti itu. Mungkin ada lagi masukan dari yang lain, Bu Abang. Sharing lagi, share sama Bu Piti pendapat awak.
2: Awak, Bu Piti.
1: Masya Allah. Assalamualaikum. Bu Piti ucapkan. Sila sambung. Kepada

0: Alhamdulillah. Makam.
1: Semua kali tau.
0: Makam orangnya memelihara itik. Itiknya tiba-tiba lagi naik. Selamat pagi makam yang cantik ya. Semoga hari ini makam berjalan baik.
1: Alhamdulillah.
0: Ada ya. Rencana ya. Habis ini nak ngurut sana, habis ini nak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Mudah-mudahan lancar.
1: Badan berlaman, Bu Fit.
0: Belum nyaman.
1: Baru naik lebah ke rumah, ngapikan bunga-bunga, taman-taman, jeruk, sambal, cabai. Itulah kejemputan.
0: Udah dah nyaman dah. Badan dah nyaman belum?
1: Alhamdulillah. Ngurut sendiri tadi malam, Bu Fit. Nyamanlah. Jalan sakit, Bu Fit. Ngurut sendiri.
0: Masuk angin, ya. Biasalah.
1: Kakinya jatuh, Bu Fit. Terunduk suku anak.
0: Insyaallah. Apalah minum apa makam? Jamuan apa? Ramuan apa?
1: Tak ada makan ni. Ada makan pertama apa? Buat pertama makan tu je. Makan bubur dengan minyak apa? Bipik. Alhamdulillah lah.
0: Turun panas.
1: Tapi ada duduk-duduknya lah.
0: Selawat. Alhamdulillah. Kau dah nak sakit tak berkabar tak makam?
1: Ya Allah Bu Fit. Demam buat malam ni anak satu pun tak ada.
0: Mana dia?
1: Kalau nak kau cerita dah tadi anak mak kam duduk dengan mak kam tu.

0: masak ya, dan periuk sampai meninggal tak pernah menyuci, tak pernah masak. Sekalian nak sekarang dah lah. Akhirnya ketuan ku basuh air tu dia ketengkuk, tak ada pula, tak ada bupit. Sekarang ni anak-anak tak ada. Dia kebanyakan makan susu sapi. Jadi dia mati awak kurang jelah, dia kurang jelah lagi. Dia tu ada kebanyakan susu sapi sekarang ni kan. Jadi tu lah. Jadi anak ni tak sama lah bukit eh. Tapi maknya orang tua, pastilah maknya macam kita. Tapi tak bisa bukit.
1: Tak bisa.
0: Ya. Tak bisa. Tak lepas setandan ada tebal, ada tipis, kenapa? Ada pekat. Mana kak? Jadi maknya awak tak, maknya bagus lah nak. Tapi itulah.
1: Mak kam, kau dah biasa tu anak tu kau masing-masing beda-beda karakternya.
0: Iya, beda-beda.
1: Kalau udah begitu, biasa mak kam tinggalkan ke, lari ke, atau mak kam kasih nasihat? Mau enggak dikena nasihati dia tu?
0: Kasih nasihat, mau pakai-pakai itu yang satu tu, yang satu tu. Kalau kita tengah nasihat, alamak eh, tapi enggak dipakai. Mak kam sedang lah nak bopit. Kebekasan enggak mau, tapi dengan doa lah. Dengan ni, oh nak, kita ni begini-begini, kita orang tak punya, tapi pikiran kita harus bagus. Terbiar kita harus bagus. Orang tak menang kekayaan, sopan santun kita sekeluarga, anak-anak rukun damai. Tak mana dia dengar bopit. Tak ada dengar. Kita ni, mana orang tu ni ada didik anak tu jahat bopit? Tak ada. Ngaji, solat, sama gak dengan orang. Orang mata dua, kita mata dua. Orang tangan dua, kita tangan dua. Tak pandai belajar.
1: Biasalah mak akam gitu mak ya. Biasalah mak akam ngomong gitu mak tu. Biasalah mak akam ngasih hati seperti itu ke anak-anak tu.
0: Lepih pun dah tak lah. Kita ni tak boleh makan. Jadi makanan buat anak. Mengapa betul-betul mak akam ni berpikir Allah ni. Dah kita makan di anak ni, itulah saya. Tuan, orang umur gini, kau ni kau semua pandai. Tapi anak kau tak ada ikut kau. Itu tadi mana pula ada anak ni sama dengan mak? Tak ada. Mak akam ni kan agak lagak. Baik tepi ke tengah, alhamdulillah dia pakai orang. Tapi anak mana ada?
1: Kalau mak akam, apa yang teringat dengan sikap mak zaman dulu?
0: Mak zaman dulu? Itu lah, Tek. Mak didik kita betul begitu.
1: Jadi mak akam
0: dengan mak. Jadi awak dengan mak bagus kan? Mak tak pernah nyusat amat. Tak pernah nyuci, tak pernah masak. Mak luk garang bukit. Mak kami tak boleh berjalan. Asal berjalan cari lah. Bukan boleh pergi pak keluarga susul. Mak dulu. Jadi mak kami urun lah. Kau anak ni tak adik lah mak. Susul mak kami. Tengok masa balik. Asal ada kerja tadi. Oh ya, kau belum balik ya? Balik dah mak eh, jalan dah. Dah senang lah tiru. Kau dah belum balik. Mak kami bimbang. Susul mak kami tu. So, sama orang mak dulu. Jadi mak kan jaga anak. Tahu lah yang tu yang dah berbini tu tak berjaga. Tapi kalau tak nak balik, biar kat bini ada kat ni balik. Atau di malam ada li ni lah. Empat bagi isteri anak. Ada bu anak ni ni. Tapi masa dah berbini masih berjaga dengan anak. Dia ajar masih ni beri nasihat. Makan alhamdulillah lah nasihat. Tapi anak nak makan bukpit. Tapi kita sebalik gini pula bukpit. Makam ni bukan pula ngata orang, makan orang. Banyak kawan makam, maka makam dahiran. Kawan makam tu haji. Mak bapak polisi. Anak dia polisi sekarang tidak bisa bukpit. Sekarang dia nak tangkap dia ramai. Berhenti dia polisi, dia lucut baju. Lari dia anak. Jadilah orang jadi pejahat. Itulah tak. Jadi kita balik pula pergi tu. Sedangkan mak dia ibadah taat. Pendidikan. Tapi anak apa tak betul. Apa tak betul. Jadi kita masalah kita ni tak usahlah kita ni kita ada tak boleh kita ni apa nama ini bini-bini. Tapi kalau kita mikir anak ni kita tak betul, kita memang naik sepanjang bukit. Naik sepanjang bukit.
1: Ya.
0: Biasa benar nangis. Oh ngapa anak begini. Ya Allah ya Rabbi berdoa tu kan. Doa ni apa yang aku ucapkan dia jauh sebetulnya. Makan bacakan. Bersujud dibacakan. Masak nasi masak buah dibacakan. Semua dibacakan. Macam mana lembut nasib gitulah. Ya Allah lembut mas hati anak. Si hati B. Pen ini sini. Macam mana gak kita lakukan anak? Dengan doa. Doa ini kata ustaz apa tu? Ustaz Somad ini ni. Kita ikutkan. Tinggal Allah maha tahu ya indah.
1: Ya betul.
0: Mana orang mak mau anak jahat pun. Tapi tak ada orang mau. Kan? Ustaz yang anak ada yang jahat. Tak semua bagus. Tapi kita berserah pada Allah lah mungkin.
1: Kalau itu ajaran bapak zaman dulu gimana gak ke makam? Ada yang ingat?
0: Bapak siapa itu? Bapak makam ke atau bapak anak-anak ni?
1: Bapaknya makam dulu yang masih teringat bapak tu. Ajarannya seperti apa?
0: Bapak makam tu orangnya panatik. Tanya ya Bu Ajar, Bu Ajar tahu. Tak pandai banyak bunyi Bu Pit. Di waktu dia makam ni kan tinggalkan dia umur 6 tahun. Dia pesan dengan mak makam tu. oh ano, mak tahu kata dia, kalau aku habis umur kata dia, di mana pun kau tinggal kau ngaji dengan anak aku. Alhamdulillah mak kan bisa. Aku tanding alhamdulillah tak ada, tak dapat juara. Alhamdulillah mak kan. Kau mak kan ni mungkin dari gadis ikut usaha bakar, mungkin mana-mana dari usaha bakar. Kena dah jadi tak nak beri orang tu keluar. Dah tua dia berpandai ngaji. Belajar alhamdulillah lah mak kan. Kau dulu tak berani keluar, kau pergi garang mak tu. Makamnya keturunan teh alhamdulillah. Keturunan nyanyi dangdut hokey, nyanyi kasidah hokey, selawat hokey.
1: Alhamdulillah.
0: Ngaji pun tak hokey, adalah sikit tak lah banyak. Keturunan tak gua petik, tak pukul akar ke jadi nak ke? Hutan ke?
1: Iyalah. Jadi ajaran orang tua dulu masihlah ada nyangkut-nyangkut dia ke makam ya.
0: Jadi makam mengaji, ikut pengajian di orang puluh tahun tidak ada tak berguna. Alhamdulillah makam dapat. Orang banyak belajar ngaji kawan-kawan makam ni dia bisa.
1: Alhamdulillah.
0: Bukan kamu kalau nak lomba usah bakar. Bukan ikut ni. Nak usah selawat kam kau jadi vokal. Perebut ni tu. Kam, kak kam ke vokal kami. Mana nak ikut semua nak ambil. Kami ayah mudah lah kedua tak ada. Bukan tak makam muji diri. Kau suara ni bukit kan tak muji diri. Tanya ayah buat ajar.
1: Alhamdulillah.
0: Kau soalnya nyanyi kesidah ni. Dah lah. Apa tu yang gurunya adik Dahlia Dahlia Ahmad tu kan peringkat nasional Dahlia Ahmad. Bahkan belajar dengan dia, dia bilang banyak orang ngaji dengan saya ni gitu dia. Cuma cengkok aku belum belum kalah makam gitu dia. Muji dengan makam.
1: Oh masya-Allah. Ni lagi MTK ni makam di alun-alun kampus, nontonlah.
0: Tahu mana kan? Bopi nak pergi Bopi saya buat dah kata aku makam ni tak bisa ke mana-mana dah. Dah payahlah dah. Dia tak tahu nak pergi mana makam ikut. Dah tak kuasa dah makan ni Bopi. Malas dah, banyak malas dah mau.
1: Iyalah. Alhamdulillah. Jadi iyalah, kasih banyak lah ya makam ya. Mudah-mudahan makam semangat ya.
0: Jadi anak ni dia pun apa makam pun semangat. Dukung lah. Jadi macam banyak kita semua buat baik ya.
1: Betul. Semua buat bagus.
0: Mudah-mudahan lah anak sempurna. Ya nak kedak pun muda tu kan.
1: Iya berserah lah. Yang penting doa tak putus. Ya nak makam.
0: Dah putus. Sekali dah wafat kita ni mak ni berputus dengan anak ni budak. Makasih lah yang Bupit.
1: Terima kasih ya makam. Sihat selalu.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang apa lagi? Tak? Makam kita penuh kasih sayang. Hadiah terbaik dari orang tua pada anaknya. Bukan soal harta tadi kata makam. Melainkan udah diasuh dengan cinta. Pendidik agama pun udah kuat. Akhlak pun udah diajarkan yang mulia. Biasalah, ya tak abang? Sebelum menuntut anak menjadi pribadi yang sempurna, bercerminlah. Karena mungkin seringkali kebaikan, kekurangan pada diri anak adalah pantulan dari bagaimana orang tua bersikap. Yalah, ambil positifnya ya Bu Abang ya. Satu lagi boleh, sila. Pendapat awak. Halo. Pendapat awak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Pak Iqbal?
2: Masalah apa ni?
1: Masalah cerminan anak. Anak adalah cerminan orang tua. Orang tua cerminan anak.
2: Ya, betul.
1: Cuma
2: nak kata mak satu. Siapa ndak sayang dengan anak? Binatang pun sayang dengan anak. Cuman kadang-kadang didik anak tu dah terlambat. Macam kaca ya. Lama dilap. Sakit ngelap. Usah kenapa kaca tu? Apakah lagi anak kalau dah dia jadi buluh? Kita nak melentoknya patah. Nanti adik lah. Agak dia jadi kertas putih. Nak kita conteng hitam dia hitam. Nak dicunting merah dia merah. Kalau udah dia umur dah 8 tahun, 9 tahun, apakah agak udah wakil balik? Udah tak bisa dah.
1: Terlambat.
2: Ini pula cuma sekarang. Cuma sekarang dah. Apa dia ngasih main api ya? ni. Disuruh orang tua pun talok mak, kata dia, inyai mak, film cantik ni mak, kata dia. Tak tahu rumahnya kebakaran. Aduh. Jadi payah melantuk anak ni kalau dari udah dewasa, sudah sulit. Sudah sulit dah. Sebab begini ya. Sekolah tu hendak mendukung. Hendak mendukung 100%. Dan juga ini masalah peribadi kita pun tak agak mendukung. Ini dia mau berikutan. Ini sekolah tinggi masih ada kekurangan. Peribadi kita pun begitu gak. Jadi kalau orang kebanyakan anak-anak sekarang ni. Sopan kata dia, santun kata dia. Tapi belum tentu berakhlak. Tapi kalau dia sudah berakhlak, berarti dia ada naruh sopan santun. Contoh ya, perhatikan anak-anak musim lebar. Dia nyalam orang tua pun tampak bersila. Buang selimpuh dulu. Baru kita nyalam orang tua. Sopan kata dia tu, tapi akhlaknya tak ada. Jadi kalau dah akhlak ada tu, insyaAllah. Sopan dia ada, santun dia ada, pengertian dia ada. Kalau dah besar-besar ni, ibarat motor tak ada berim.
1: Blong.
2: Kaca sepion tak ada, dia makai pun helm tak pakainya. Jadi kalau masuk ke parit tak salah. Jadi kalau dah dewasa payahlah, Mbak Fit.
1: Payah. Pak Iqbal dengan anak cucu macam mana gak ajarannya?
2: Alhamdulillah.
1: Apa yang ditanamkan tu?
2: Dia 3 tahun tu. Bantu mak kau sana cuci pinggan doang. Udah dia. Dia ngaco tak apa. Tak usah gak kita ngarapkan dia cuci pinggan baru pun umur 3 tahun 4 tahun. Tada-tada dia dekat mak situ nyuci.
1: Penting adalah ya.
2: Ini kalau dia misalnya si ajar mak. Kabarkan anak kau tu suruh mandi. Kalau tak mau, nanti kau bapak kau balik di pasar tu. Padahal belum tahu tu bapaknya balik melasa. Tapi maknya pandai nakutkan. Itu yang orang yang anu. Jadi masalah maaf jalan ngomong ya. Banyak orang ni yang jadi mak.
1: Tapi
2: jadi ibu tu satu dua ya. Banyak jadi mak. Dia punya anak tu. Ya, tapi yang jadi ibu tu sulit. Jadi mak dengan ibu tu ada bedanya.
1: Ada bedanya.
2: Didikan ibu tu sungguh luar biasa. Nampak dia tak sayang dengan anak tu, tapi padahal dia paling sayang. Dia kalau anu dicelangkannya mata nak diketus nak cubit gitu dia. Padahal tak kah. Itulah membuat anak tu menjadi akhlaknya timbul.
1: Iya. Keras tak gak boleh Pak Iqbal ya, tegas. Betul tak?
2: Keras tak usah gak boleh. Lembut tak usah gak.
1: Penting tegas tapi ada.
2: Benar. Gitu.
1: Siap. Yalah. Makasih banyak Pak Iqbal.
2: Kenapa? Saya sambung lagi ni ya.
1: Sambung lagi. Skip.
2: Misalnya kalau orang jadi imam, kita ngikutkan imam. Kalau imam salah mana nak bisa diikutkan?
1: Betul. Setuju.
2: Ya. Jadi sebanyak memang sulit Mbak Fidya. Kalau mencari orang yang mengerti sulit. 100 orang paling-paling terdapat 5 orang yang orang mengerti. Tapi orang pintar banyak. Tapi belum tentu mengerti. Kalau dia dah tak mengerti, berarti dia tak benar.
1: Betul.
2: Jadi kuncinya tu orang yang benar. Kalau orang yang benar, tentu dia mengerti.
1: Ya. Baik.
2: Yalah. Ah, begitu. Tak perlu kita orang pintar.
1: Kasih banyak Pak Iqbal.
2: Itulah pendapat saya.
1: Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Iqbal sehat ya. Semangat.
2: Alhamdulillah, semangat.
1: Ya, saya. Alhamdulillah.
2: Walaupun nonton dah semangat, tapi jiwa masih semangat. Alah merah masih.
1: Iya. Sehat selalu ya, Pak Iqbal.
2: Apa kerja?
1: Ya, alhamdulillah.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kit petuah dari orang tua kita ni. Jalur langit ya nak. Doa nak putus untuk perlindungan anak. Semua banyak jadi orang tua, tapi satu dua je yang betul-betul jadi orang tua yang memang penuh kasih sayang, yang bisa ngontrol anak. HP sekarang udah zamannya HP, gawai, pergi. Itulah tanggungjawab utama tetap berada di tangan orang tua juga ya. Walaupun macam mana gak sikap tingkah lakunya anak, tetap kita jangan menyerah. Jaga anak dari tontonan, permainan yang merusak moralnya. Yalah, tetap dipantau gitu Mbak Abang ya. Baik, mau baca lagi sikit nih. Assalamualaikum Mbak Pi. Waalaikumsalam. Menurut saya komunikasi itu penting. Jangan hanya menghukum anak tanpa beri kasih sayang. Orang tua harus meluangkan waktu untuk ngobrol, temani anak bermain. Mereka tidak mencari pelarian di dunia maya. Alihkan perhatian anak dengan mengajak mereka aktivitas fisik di luar. Kenalkan mereka pada lingkungan pendidikan yang membatasi HP. Kalau masukkan arahan sekolah, pondok bagus, pesantren mukmin. Jangan lupa doa selamatan iman anak, karena doa orang tua salah satu doa yang paling mustajab. Amin. Baik, mudah-mudahan abang-abangnya terus memperdalami pengasuhan di era modern ini. Mungkin ada panduan-panduan teknis. Sekarang sudah ada pelajaran-pelajaran digital parenting untuk pendidikan anak-anak di era gadget, di era media sosial. Mudah-mudahan banyak manfaat. Terima kasih atas kebersamaannya Bapak. Mau fit ke informasi terkini dulu, tepat sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

Inovasi di bidang keselamatan transportasi mengantarkan Indra Setiawan, siswa kelas 10 SMTI Pontianak, meraih juara 1 dalam pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Kota Pontianak tahun 2026. Bersama rekannya Farid Zulfahmi, Indra berhasil mencuri perhatian dewan juri melalui karya inovatif bertajuk Prototype Smart Barrier Lidar Palang Pintu Perlintasan Sebidang Otomatis sebagai standarisasi keselamatan jalur kereta api masa depan di Kalimantan, yakni sebuah sistem yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan kereta api. Indra menjelaskan ide tersebut lahir dari hasil riset yang dilakukan timnya serta terinspirasi dari sejumlah kasus kecelakaan di perlintasan kereta api yang masih terjadi di Indonesia. Menurut Indra, sistem yang dirancang memanfaatkan 3 sensor ditempatkan pada titik berbeda di jalur kereta api. Sensor tersebut berfungsi mendeteksi keberadaan kereta yang mendekati perlintasan dan memberikan respon otomatis apabila terdapat kendaraan yang terjebak di area perlintasan. Tidak hanya itu, sekolah pun sangat membantu baik dari sisi pendanaan, pendampingan oleh guru pembimbing. Dukungan tersebut menjadi motivasi baginya untuk terus berinovasi. Sementara Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono menilai ajang pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Kota Pontianak memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya budaya tertib berlalu lintas sekaligus mendorong lahirnya inovasi di bidang keselamatan jalan. Sekian Pontianak punya berita.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

Ah, yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan, jangan membebani pemilik rumah

0: Terdengar lantunan surat Yasin dari sebuah pemakaman Muslim di tepi jalan Yusuf Akarim. Hari itu, Jumat sekitar pukul 9, terlihat 10 warga mengelilingi sebuah makam. Itulah makam Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, salah seorang ulama besar yang lahir di kota Katulistiwa. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Menurut Ustadz Muhammad Taha bin Salim, 2 tahun belakangan kunjungan ke makam kian meningkat. Bahkan belum lama ini berlangsung haul ke-74 Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, malahan beberapa di antaranya datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Mulailah sekarang nama Haji Saigon tuh ada naik sikit lah, sehingga yang kemarin haul beliau yang 74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tuh kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Saigon berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal, guru sekumpul, untuk berziarah.
0: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Ustadz Taha bertutur bahwa pria yang dimakamkan di sana memiliki nama asli Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Yusuf adalah seorang pengelana, berbagai negeri ia arungi. Bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama suatu daerah di Vietnam Selatan.
1: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak, yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Fasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu 7 istrinya itu, adik istri yang nomor 2-nya Fatimah, kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjar Baru, orang manggilnya Banjar Baru. Dari perkawinan Muhammad Fasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afifah, disusukan. Akhirnya sudah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun, paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya, Haji Abdul Karim tu di Singapura. Akhirnya Haji Saigon ini dibawalah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, sudah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar, menyambung pembelajarannya dengan datuknya, Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.

0: melanjutkan setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf Saigon memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjarbaru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Ia mendapat izin dari Sultan Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
1: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Jamaluddin itu, untuk dakwah lebih jauh lagi, akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah di sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh kerana di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah tu sambil belajar. Belajar macam mana nak nanam bibit karet ni. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana. Akhirnya beliau kahwin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kahwin dengan Sarijah binti Haji Muhammad Soleh. Salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja tu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaidah. Dengan pengembaraannya sudah lama di sana, ada teringin rasa pulang kampung.

0: mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Menurut Ustadz Taha, tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigonia, yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak.
1: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau tu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini kerana beliau ni alim. Beliau ni zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Muhammad Arsyad ni alim. Akhirnya Muhammad Arsyad datang sini tu, yang mengajar. Dan salah satu pekerja beliau tu ada namanya Abdul Samad. Rupanya Abdul Samad ni tidak ketahuan bahawa beliau tu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji Sukun mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya jalan-jalan pelajaran sudah ada. Muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar. Dari Thailand, petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigonia Madrasah, Saigonia School katanya nama zaman itu. Diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad tu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim bin Jindan kalau tak salah tu. Dilantik, dites, rupanya beliau ni pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigonia, berkembang. Orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigonia School tu. Sampailah sekarang.
0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 silam di masa pendudukan Jepang. Ia dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini, pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal, Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan kaum muslimin. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman, jalan raya, kantor urusan agama, serta kantor kelurahan Saigon. Itu semua belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
2: Nah, itu termasuk Perum 3, Perum 4, itu semua karet dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia udah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di Pahakhead, di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bibit karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana. Sultan Abdurrahman, nah, buka lahan di sana kan. Kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan, buka lahan, dikelola. Itu. Makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada, karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.
0: Menurut Hanif yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari wilayah Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren, yang artinya estafet dakwah kembali berlanjut.
2: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Ustadz-ustadz itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Ustadz Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah tentang Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Di masa lalu, kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan agama Islam.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betanas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betanas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betanas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betanas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betanas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betanas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betanas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betanas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betanas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betanas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betanas. Tradisi betanas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betanas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan.

tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: Suatu pagi, di saat embun masih melekat di dedaunan, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban setempat mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja Menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengelilingi bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual Muja Menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
1: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngongkruh. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngongkruh saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
0: Selanjutnya setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lain. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan, setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
1: Setelah Muja Menoa juga akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat Muja Tanah.
0: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat aek atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas permukaan air.
1: Dalam bahasa lokal itu pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
0: Menurut Tutong, Muja Menoa dan nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikei ke benih atau menurunkan benih padi.
1: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikei ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam ke

0: Masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
1: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun rangkaian ritual belum berakhir. Keesokan harinya, di rumah panjang berlangsung ritual engkani batu atau pemberkatan batu. Engkani batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai. Tuai Yosef Juntan mengawali pemukulan tawa atau gong untuk memulai ritual. Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti proses ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawkruh ini. Dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib. Kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
3: Udah tanya dia kutu Juntan. Jadi cerita kami sepenuhnya bisa kerja. Kami tu
1: nuduh keburuan. Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual, bagian penting dalam prosesi engkani batu seperti besi, gong dan tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu kita itu besi lemek kami kering itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita banyak umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tuh untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu, 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.
1: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni bilik di rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkani batu di rumah panjang.
2: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang, nah, itu sebabnya.
1: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, sebelum melakukan kegiatan perladangan.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Perompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Jadi, ada pantun sikit tuh.
2: Kota Sintang bersaka tiga,
1: Bukit Kelam tempat wisata.
2: Marilah kawan, kita berdoa
1: semoga Sintang aman sentosa.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Mbak Aba, masih tetap setia bersama kita di sini FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Baik, kali ini kita terima kunjungan, ada teman-temannya silaturahmi ke sini ya. Ayo kita sapa-sapa saja. Aduh, pagi-pagi makan stik kentang, cakep. Lepas itu minum jamu. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang semangat menuntut ilmu. Dari mana kak ini?
1: Perkenalkan.
0: Iya, rame-rame dari?
1: Dari IAIN Pontianak.
0: Iya Mbak Abang, jadi teman-teman dari IAIN Pontianak ini berkunjung tadi sebelum ke studio bersama Mbak Fit. Sebelumnya di bawah ya, ya di ruang Astuti ada pengarahan apa tuh?
1: Mungkin sedikit tentang RRI.
0: Iya.
1: Dari sejarahnya, pengertiannya, lalu banyak hal lah tentang RRI.
0: Oh iya, dari ilmu yang sudah didapat, apa yang Arya dapat nih? Ini mewakili ya teman-teman ya Mbak Abang, salah satunya sebenarnya ramai nih di studio, Arya yang mewakili sebagai jubir ya, juru bicara. Apa isinya?
1: Mungkin yang saya masih ingat itu dari pertanyaan tentang bagaimana RRI ini menghadapi ke perkembangan zaman.
0: Iya. Dengar-dengar katanya di IAIN juga ada radio ya?
1: Ada.
0: Oh, sebagai pendukung. Baik-baik. Ini Arya dan kawan-kawan, apa sih tujuan masuk ke IAIN Pontianak? Ada jurusan KPI-nya ya? Aduh. Apa tuh KPI?
1: KPI itu komunikasi penyiaran Islam.
0: Oh, iya. Kenapa suka komunikasi ya? Suka ngobrol?
1: Mungkin lebih itu.
0: Lebih itu. Emang sebelum ke IAIN apa nih jurusan sekolahnya
1: kalau
0: dulu?
1: Kalau saya itu dari SMK Al-Anwar. Dan di situ saya masuk ke jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Okay. Dan kenapa saya masuk ke sini? Karena DKV itu masih ada keterkaitannya dengan broadcasting ini, yeah, dengan KPI ini.
0: Oke, okay, jadi saling masih berkesinambungan masih lah ya, berkesinambungan. Ada komunikasinya, yeah, ada desainnya juga. Ya, yeah. Emang nanti Arya udah selesai mau apa sih harapan dan obsesi kedepannya?
1: Saya dari pengalaman saya itu kan lebih ke menyiarkan,
0: jadi, gitu ya. Oh mantap.
1: Mungkin
0: mantap.
1: Untuk pribadi saya lebih ke konten kreator.
0: Oh mantap. Wow, ceriwis sekali ya. Kalau Farhan tambahin. Iya, kalau Farhan apa nih semangatnya bisa gabung di IAIN Pontianak?
2: Karena tertarik sama dunia penyiaran.
0: Oke. Okay.
2: Karena di KPI kan nggak hanya penyiaran, mungkin ada perfilman juga.
0: Mm-mm.
2: Jadi itu salah satu daya tarik buat masuk ke KPI ini.
0: KPI ini ya, gantian yang berikutnya siapa nih abang? Abang mulai nih bang. Iya, jadi banyak cita-citanya ya. Kalau abang sendiri nih semangat untuk gabung di IAIN di KPI ini apa?
3: Karena di IAIN itu kan ada komunikasi. Setahu saya itu komunikasi itu sangat penting.
0: Okay.
3: Di dalam kehidupan kita.
0: Iya. Yeah.
3: Dimana setiap pekerjaan atau sesuatu itu pasti dengan berbicara, berkomunikasi itu penting.
0: Iya, yeah, dikomunikasikan biar nyambung. Iya, yeah, kan? Betul. Berikutnya kakak cewek nih. Iya, yeah, asik ya komunikasi ya. Kalau menurut kamu gimana?
4: Asik, karena yeah, saya suka ngobrol.
0: Ngobrol. Jadi kalau di rumah?
4: Ya, suka-suka. Kayak apa ya? Curhat-curhat.
0: Curhat gitu kan. Cerita.
4: Jadi kalau misalkan udah masuk komunikasi kan kita tahu cara berkomunikasi yang baik, jadi enggak miskom.
0: Oh, iya gitu. Mantap. Gantian. Teman-teman berikutnya boleh. Iya, komunikasi langsung di mikrofon Pro 4 Pontianak ya. Kapan lagi? Kakak siapa namanya?
5: Salwa.
0: Kak Salwa. Ya. Kak Salwa nih semangat untuk bisa komunikasi gabung di IAIN apa nih motivasinya?
5: Karena saya tertarik sama dunia penyiaran kan, karena lebih tertarik lah agar bisa apa, bisa membuat kayak konten-konten yang lebih positif buat masyarakat.
0: Oke, ya semangat. Berikutnya kakak, boleh nih. Sekarang kan udah zaman digital media sosial kan. Gimana nih tanggapannya kamu?
5: Tanggapannya di era digital saat ini kita harus pandai untuk mengolah era digital tersebut. Iya. Karena kita sebagai mahasiswa harus bisa memilah yang mana informasi yang akurat, yang mana informasi yang tidak akurat begitu. Karena di era digital saat ini sangat miris sekali, karena di era AI itu sangat amat bahaya gitu ya. Sangat bisa membahayakan manusia dan bisa menggantikan pekerjaan manusia juga AI. Nah, kita sebagai manusia juga harus pintar juga menggunakan AI, karena AI itu tidak akan bekerja ketika kita tidak mengolahnya gitu. Oke, terima kasih.
0: Jadi perannya apa nih teman-teman semua untuk masa digital sekarang, media sosial sekarang, agar tidak terjerembab ya dengan komunikasi yang kebablasan gitu ya. Satu kata. Kamu?
5: Bijak.
0: Gantian. Terakhir, yuk silakan Arya, satu kata pentingnya tentang komunikasi media sosial sekarang.
2: Sadar.
0: Farhan, yuk satu kata saja. Iya, menunjukkan bahwa teman-teman AI ini mantap, the best semuanya.
2: Maju.
0: Teruskan, berikutnya.
3: Semangat.
0: Iya.
4: Kreatif.
0: Iya, sawa.
5: Inovatif.
0: Tepuk tangan semuanya. Mantap. Mudah-mudahan apa yang diucapkan, ucapan ada doa ya. Wah, mudah-mudahan semangat teman-teman gabung di komunikasi penyiaran Islam KPI IAIN Pontianak, dan siapa tahu ya bisa duduk di RRI Pro 4 juga ini, atau di media-media lainnya. Sukses ya buat teman-teman semuanya. Dadah, assalamualaikum.
2: Dadah.
0: Iya, sampai jumpa. Oke, hati-hati di jalan ya. Iya, makasih Bu Jun sebagai pendamping untuk teman-teman di IAIN Pontianak, Bu Abang yang hari ini sudah hadir di studio kami. Dan tentunya kita akan lanjutkan dengan acara berikut, dan masih kita akan informasikan beberapa informasi-informasi berikutnya. Tetaplah bersama kami FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
6: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

Diiringi musik khas suku Dayak, sejumlah penari mulai menunjukkan tariannya. Tiga penari putra masing-masing membawa sebilah mandau, yakni senjata khas suku Dayak dan sebuah perisai yang merupakan alat penangkis dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Penari pun melenggak-lenggok sambil sesekali menebaskan mandau. Tidak ketinggalan, enam penari putri yang cantik dan rupawan berpakaian khas suku Dayak berputar-putar sambil menggerak-gerakkan tangannya dengan gemulai untuk memperindah gerakan tarian. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan tamu atau dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tarian Temuai Datai yang ditampilkan pada saat menyambut tamu kehormatan.

0: Marietta, pemimpin Sanggar Terabai Kabupaten Kapuasulu Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, tarian Temuai Datai merupakan tarian khusus untuk menyambut tamu. Tujuannya untuk memberikan penghormatan bahwa acara yang akan dikunjungi tamu tersebut penuh dengan kegembiraan.
1: Penyambutan tamu, kalau bahasa Kantuk Temuai Datai, kalau bahasa Indonesia penyambutan tamu, memeriahkan agar tamu itu lebih gimana bersemangat, sehat, walafiat, dan kalau bahasa Kantuk nyamai gerai.

0: Tidak hanya gerak tariannya saja yang menunjukkan bahwa tuan rumah sudah siap menerima kedatangan tamu. Dari sisi perlengkapan tarian, terdiri dari mandau dan perisai yang merupakan perlengkapan senjata perang suku Dayak tersebut untuk memberitahukan bahwa para tamu yang hadir akan terlindungi dan tidak perlu khawatir akan keamanannya.
1: Perisai itu kan alat penangkis. Nah, terus mandau ini kan alat perang. Yang ini peralatannya, peralatan alat ibaratnya ya kalau ada tamu, nah ini peralatan dan perlengkapan seperti itu. Yang putri itu untuk memeriahkan. Memeriahkan artinya apabila tamu datang, nah itu mereka itu menyambut dengan riang gitu.

0: tarian temuai datai bagi suku Dayak Kantuk Kabupaten Kopos Hulu Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti yang penting mengingat sakralnya tarian tersebut. Pemerhati budaya Tobias Ranggi menjelaskan dalam masyarakat suku Dayak Kantuk Kopos Hulu tarian temuai datai ada tahapan pelaksanaannya. Tarian temuai datai dianggap sakral jika sudah menggunakan ayam dengan tujuan untuk mendoakan tamu.
1: Ada tahapannya ya, yang memiliki sifat yang sakral apabila dia sudah menggunakan ayam. Artinya pada saat yang dibawakan ayam kepada ke atas kepala tamu itu, nah itu yang sakral. Tariannya itu tidak, tapi ada acaranya pada tahapan acaranya. Pada saat dia mendoakan orang, dan ayam itu kan dia mendoakan yang bersangkutan supaya tamu itu selamat. Orang yang datang itu juga membawa hal yang baik kepada masyarakat setempat. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.
0: Tarian temuai datai dilakukan sebelum acara pemotongan empang, yakni sebuah bambu yang dilintangkan di lokasi masuknya upacara atau kegiatan adat. Pemotongan empang ini bermaksud memutuskan segala halangan dan rintangan yang bisa membuat acara yang digelar bisa terganggu. Sedangkan darah ayam bertujuan untuk mensucikan segala bala atau mara bahaya.
1: Dia apa namanya, begitu dia turun, ini sudah menari kan. Nah, pada sampai di tempatnya sebelum memotong empang itu, dia kan sudah dianu apa dengan ayam itu. Motong empang itu maksudnya untuk memutuskan segala halangan, segala rintangan dan sebagainya, segala pantang dan sebagainya. Darah ayam itu untuk menyucikan semua macam sial kan, jadi anu fungsinya.
0: Seiring berjalannya waktu, kini tarian penyambutan tamu atau tarian temuai datai dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kopos Hulu dianggap sakral berkembang dalam versi kreasi yang menurut Tobias Ranggi sudah mengaburkan budaya aslinya, yang berakibat generasi berikutnya tidak tahu lagi budaya aslinya.
1: Waktu saya ketua sekretariat bersama kesenian Dayak tahun 90-an, saya katakan setiap tahun kita harus menunjukkan hal yang baru dalam upaya kita menggali budaya, baik dalam tarian maupun penampilan-penampilan lain. Tetapi sekarang dengan adanya tari-tari kreasi, itu sudah mengkaburkan semua budaya. Akibatnya orang tersebut tidak mengerti tentang budayanya.
0: Besarnya potensi seni dan budaya yang ada di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat tersebut ternyata belum mampu digali pemerintah untuk dilestarikan. Danik selaku pengumpul dan pengolah data di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, jika tarian penyambutan tamu atau temuai datai belum sama sekali dicatat sebagai warisan budaya tak benda.
2: Belum, sama sekali belum. Di sini tari tradisional di Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Hanya itu aja keterangannya. Memang belum menemukan informasi itu aja sih, Pak. Itu hambatannya itu tadi, gitu. Harus turun ke lapangan atau paling tidak ada sumber referensinya yang bisa kami olah, baru bisa kami catat. Karena kan selama ini pencatatan baru di internal kami ya, sama teman-teman penjuru budaya.
0: Tarian temuai datai atau tarian penyambutan tamu merupakan bagian terkecil dari banyaknya seni dan budaya yang berkembang di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat. Kita sebagai pewaris budaya sudah selayaknya menjaga dan melestarikan untuk kita wariskan kembali kepada anak cucu kita.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Ramadan, makam Batu Layang menjadi satu di antara tempat bagi kaum muslimin di kota Katulistiwa untuk berziarah. Makam berada di pinggir Sungai Kapuas, tepatnya di Kelurahan Batu Layang, sekitar 7 km dari titik nol kota Pontianak. Dari penuturan juru kunci makam Muhdar Al-Qadri, terungkap bahwa di makam tersebut bersemayam para Sultan Pontianak dan satu di antaranya adalah Sultan Abdurrahman Al-Qadri, sang pendiri Kesultanan Pontianak yang wafat tahun 1808 silam.
1: Terutama Sultan Abdurrahman, Sultan Kasim, Sultan Usman, Sultan Hamid I, Sultan Yusuf, Sultan Muhammad, Sultan Hamid II.
0: Makam Batu Layang tergolong megah. Bentuk keseluruhannya seperti sebuah pendopo. Kaligrafi berupa ukiran ayat-ayat Al-Quran pada makam menambah keindahan tersendiri bagi para pengunjung yang melakukan ziarah. Begitu pula bentuk nisan, kijing, serta berbagai pahatan yang melekat pada makam yang sebagian besar bahan dasarnya berasal dari kayu belian.
1: Kalau bangunan itu dia sendiri yang bikin. Sebelum dia meninggal, dia bikin dulu. Kalau di dalam itu seperti tambaknya, nah itu keren dia sendiri, seperti dindingnya itu. Kalau dinding itu kan dalamnya bata merah, dilapis dengan tanah sama putih telur. Bayangkan sudah 200 lebih, tidak pandai retak. Kalau semen sekarang kan dah.
0: Menurut Muhdar, biasanya makam Batu Layang paling ramai dikunjungi pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di luar itu, pada hari libur dan pada momen-momen tertentu. Pengunjung tidak hanya didominasi warga kota Katulistiwa, melainkan warga dari berbagai daerah dari Kalimantan Barat.
1: Macam-macam masing-masing punyanya. Cuma niat yang baik lah kan. Tapi kalau niat yang tidak baik, mungkin tidak dikabulkan Allah. Itu kalau satu bulan mungkin 700-800 ada. Dari Pontianak ada juga, dari luar pun ada. Malaysia, Singapura, Brunei. Malahan dari Perancis pun pernah, Inggris.
0: Seiring perjalanan waktu, daya tampung makam ternyata tak lagi mencukupi. Karena bukan hanya keluarga keraton yang dimakamkan di sini, tetapi juga kaum muslimin dari warga sekitar.
1: Tapi kalau sekarang ini dah tidak ada tempatnya lagi, sudah penuh. Kalau dulu kan sering kalau dari keraton meninggal bawa ke sini. Jadi lokasi ini sudah tidak mengizinkan lagi, tidak mencukupi lagi. Lagi seperti orang sini kan, semakin bertambah. Berapalah lokasi seperti gini kan.
0: Pendengar, itulah sekelumit kisah makam Batu Layang di kota Pontianak. Satu di antara aset warisan Kesultanan Pontianak sesudah Istana Kadriah dan Masjid Jami Sultan Abdul

Kerajaan Tayan yang terletak di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara kerajaan tua yang pernah mengalami masa keemasan di abad-abad akhir Kerajaan Hindu Majapahit. Pantauan tim liputan RRI Pontianak, kondisi keraton memang masih terlihat asli, meski ada sejumlah titik yang sudah direnovasi. Namun bisa dipastikan, jika aula tempat raja bertemu dengan tamu maupun masyarakat masih terlihat belum dipugar. Dominasi kayu belian yang menjadi kayu khas Kalimantan sangat terlihat di aula keraton Kerajaan Tayan.

0: Menjalankan fungsi kerajaan di tengah pemerintahan saat ini memang tidak mudah. Raja Tayan Panembahan Gusti Yusri mengungkapkan, jika komitmen untuk menjaga keraton sebagai simbol budaya, bahkan warisan cagar budaya, memerlukan dukungan semua pihak. Selain pemerintah, Raja Tayan juga mengadakan pendekatan dengan sejumlah perusahaan di sekitaran lokasi kerajaan tersebut. Sehingga tertatanya lokasi menuju keraton dan di sekitaran lokasi keraton bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya.
1: Sejak kami dinobatkan sebagai raja, kita berupaya untuk melakukan revitalisasi baik di bangunan fisik keraton ini maupun kawasannya. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang memang sudah jauh berbeda ya. Ya, karena itu kita juga menyampaikan rasa syukur kita dan rasa terima kasih kita kepada pemerintah yang telah memberi perhatian. Nah, fisik keratonnya sendiri ini ada beberapa komponen bangunan. Ada salah satu komponen yang katakanlah rumah induknya ini, di balerungnya ini. Ini pernah dilakukan penataan pada tahun 2017. Masih ada satu lagi komponen di depannya itu, bagian pendoponya. Itu yang kalau kita saksikan tadi, kondisinya memprihatinkan ya. Bangunannya bocor dan kondisinya miring. Dan bahkan di beberapa bagiannya itu ada yang sudah roboh ya. Sebenarnya untuk menempatkan hasil-hasil kerajinan dari masyarakat di sini, nah yang juga kita lestarikan seperti batik, kemudian tenun, kemudian pengrajin-pengrajin lainnya seperti apa anyaman yang juga sangat dikenal di sini ya. Nah, tapi khusus tenun ini yang menurut kami yang sampai hari ini belum bisa kita wujudkan. Kalau batik sudah, nah kita juga bekerja sama dengan khususnya PT Antam ya, kami disupport dalam banyak hal lah ya, termasuk dalam upaya mewujudkan batik khas kita Tayan itu dengan menyelamatkan motif-motif yang ada, termasuk motif-motif yang kita lihat di dalam keraton ini. Jadi untuk salah satu upaya melestarikannya dan memperkenalkannya, kita wujudkan dalam motif-motif batik itu.
0: Kerajaan Tayan di Kabupaten Sanggau ini memang memiliki fungsi sosial dan budaya yang sangat kuat. Tokoh masyarakat adat Dayak Kecamatan Tayan, Yan Yolawung mengatakan, Keraton Tayan menjadi simbol pemersatu antara suku bangsa yang ada di wilayah tersebut. Meski diakuinya, Keraton Tayan sangat identik dengan agama Islam dan suku Melayu. Di sisi lain, kondisi di sekitaran Keraton Tayan yang sudah tertata rapi membuat dampak ekonomi dirasakan masyarakat.
2: Setelah dipugar, setelah dipercantik, sekarang itu menjadi

0: antara suku-suku yang ada di sini.
1: Sejarawan Kalimantan Barat Syafarudin Daeng Usman atau lebih dikenal dengan Din Usman menjelaskan, jika dari dulu Kerajaan Tayan memang memiliki wilayah cukup strategis, bahkan sangat menunjang dari sisi ekonomi. Lokasi yang berbatasan langsung dengan sungai, ditambah adanya daratan yang mengakses ke sejumlah daerah, membuat Kerajaan Tayan pernah menjadi daerah pengintaian dan dijadikan hilir mudik kegiatan ekonomi.
2: Bahwa Tayan itu bisa dikatakan dari letak strategisnya itu yang ada di sungai, yang di depannya itu ada pulau kan. Nah, pada masa itu tentu yang berada di kawasan pulau pedalaman itu mengintai para bajak laut, para perompak, para lanun yang selalu mengganggu ketentraman wilayah kekuasaan kerajaan yang dimaksud tadi. Nah, pengintaian itulah kemudian lazim dan jamaknya dinamakan dengan intaian. Mungkin dari kata pengintaian menjadi intaian, itulah yang alih-alih dipenggal katanya menjadi Tayan.
1: Dari letak yang sangat strategis itulah kemudian, di zaman kolonialisme atau penjajahan Belanda, Kerajaan Tayan juga menjadi target untuk dikuasai. Masih dari penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Din Usman, kondisi penjajahan di Kerajaan Tayan tidak begitu kuat. Karena raja yang kala itu memimpin dari masa Raja Sumayuda hingga Panembahan Pakunegara Gusti Ismail, bisa mengimbangi kolonialisme Belanda hingga Jepang.
2: Karena apa? Pemerintahan atau selebistur amtenar di Tayan itu bisa mengimbangi kekuasaan kolonialis asing Belanda misalnya. Karena apa? Kerajaan ini lebih fokus kepada dua hal. Fokus kepada pengembangan agama. Yang kedua, fokus kepada penataan sistem pemerintahan kerajaan itu sendiri, yang di dalamnya terdapatlah penataan pranata sosial masyarakat, peningkatan status ekonomi kemasyarakatannya, kesejahteraan rakyat, sampai dengan pemeliharaan budaya. Namun demikian, pada masa-masa abad ke-19 pertengahan itu, Tayan pun tidak absen, bangkit bergolak menghadapi ancaman kolonialisme asing. Mereka tidak mau menandatangani Horte Verklaring. Mereka juga menolak untuk melakukan pembayaran blasting secara paksa. Mereka juga menentang adanya Herendians atau kerja rodi. Di tahun-tahun 1940-an, di masa pendudukan militer Jepang, Kerajaan Tayan ini tak luput mengalami kehilangan satu generasi terbaiknya. Bahkan Penembahan Tayan sendiri beserta juga putra, beserta juga dengan kerabat Kerajaan Tayan lainnya, para bangsawan juga menjadi korban penyungkupan atau korban haitasan yang dilakukan oleh militer Jepang.

hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

Aku di Kuala Lumpur, dia di Melaka, langsung tak ada berita. Bercinta-cinta pula dengan si Fatimah. Hey tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga, keluarganya tu memilih sangat.

Keluarga ku pula tak suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entahlah

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan, tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Sukadana, kerajaan maritim yang pernah berdiri di pesisir barat Pulau Kalimantan. Wilayahnya meliputi Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara saat ini. Satu di antara penguasa Sukadana adalah Ratu Bungku atau Ratu Mas Jaintan yang berkuasa dari tahun 1609 hingga 1622. Ratu Bungku sendiri adalah putri sulung dari Sultan Landa Purba Jaya Kusuma. Sosoknya terbilang fenomenal. Awalnya, ia adalah permaisuri dari Raja Sukadana Panembahan Giri Kusuma yang kemudian tampil sebagai penguasa dan menentukan arah politik Sukadana ke depan. Awal abad ke-17, ekspansi VOC di Nusantara mulai menyasar ke wilayah pesisir barat Kalimantan. Kala itu, intan menjadi komoditas unggulan selain lada dan gaharu. Adalah landak kerajaan di pedalaman menjadi pemasok batu mulia tersebut. Yusri Darmadi, peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat mengungkap pesona intan landak bukan hanya populer di kalangan raja dan bangsawan Melayu, namun juga para bangsawan Eropa. Para pedagang dari Spanyol, Portugis, Inggris dan Belanda berdatangan membeli intan dari landak yang kala itu terbilang murah. Sedangkan kerajaan Sukadana memainkan peran penting dalam memasarkan intan tersebut.
1: Di dokumen VOC banyak dijelaskan kalau komoditas intan, terutama intan Kobi, disebut intan Kobi ini sangat mendunia. Sampai seorang Joseph Conrad itu membuat novel tentang itu. Dan di dokumen VOC ini memang ada beberapa diceritakan bahwa pakaian-pakaian pembesar saat itu menggunakan intan. Dan intan di Landa itu sampai dilelang di Eropa.
0: Saat Giri Kusuma bertahta, Sukadana menjelma menjadi negeri bercorak maritim sekaligus menguasai perdagangan intan. Perkawinannya dengan Mas Jaintan mempunyai arti penting dalam politik hubungan antara Sukadana dengan Landa. Sukadana yang berada di jalur perdagangan dan pelayaran menjadi begitu strategis. Taklah mengherankan jika negeri lain begitu bernafsu menaklukkan Sukadana demi menguasai jalur perdagangan sekaligus komoditas intan. Tahun 1609, Giri Kusuma mangkat. Karena sang putra mahkota masih kecil, tampuk kepemimpinan diserahkan pada Mas Jaintan yang selanjutnya menjadi Ratu Sukadana ke-11 bergelar Ratu di atas negeri. Namun sumber lain justru menyebutkan karena konflik internal yang akhirnya berbuntut dengan penggulingan Giri Kusuma dari tampuk kekuasaan oleh sang permaisuri.
1: Pada saat itu pun Ratu Bungku pun sedang mendapat serangan juga dari Kesultanan Palembang dan Sambas. Ya, ini terkait juga dengan perebutan jalur perdagangan. Karena saat itu Sukadana merupakan satu-satunya pelabuhan yang titik luar di wilayah barat. Karena pada saat awal abad ke-17 ada 4 titik pelabuhan. Di sisi utara ada Brunei, yang sekarang kita sebut Borneo ya. Itu dari asal kata dari Brunei sebenarnya. Terus di sisi timur ada Kerajaan Pasir, di sisi selatan ada Banjarmasin. Nah, di sisi barat Sukadana. Terjadilah perebutan jalur perdagangan tadi ya. Intinya sebenarnya untuk perdagangan intan yang letaknya ada di Landa.
0: Yusri menyebutkan dalam beberapa literatur, Mas Jaintan yang kemudian menjadi Ratu Sukadana berhasil menghalau serangan dari Kesultanan Sambas dan Kesultanan Palembang. Sayangnya belum menjelaskan secara detail bagaimana pertempuran berlangsung dan berapa lama perang terjadi, karena bukan perkara mudah menghadapi dua musuh dalam waktu nyaris bersamaan. Berapa banyak pasukan yang dimobilisasi dan siapa panglima yang menghadapi lawan di medan pertempuran juga menjadi tanda tanya. Terlepas dari itu semua, Mas Jaintan masih bertahta dan Sukadana masih menjadi negeri berdaulat.
1: Jadi pada saat itu terjadi penyerangan dari Palembang dan dari Sambas ya, diserang dari dua pihak, namun beliau bisa tetap bertahan. Dan beliau juga merupakan yang mempertahankan kelanjutan dari Kerajaan Sukadana.
0: Setelah itu Mas Jaintan melanjutkan estafet kepemimpinan Sukadana, namun ancaman tetap muncul. Kali ini bukan lagi datang dari negeri-negeri di kawasan Nusantara, melainkan dari dua negara kolonial di Benua Biru, Inggris dan Belanda. Kedua negara Eropa tersebut berhasil membuka kantor dagang di Kerajaan Sukadana dan mengikat perjanjian masing-masing VOC dari Kerajaan Belanda dan EIC dari Kerajaan Inggris. Bahkan VOC terbilang singkat, berselang 2 tahun setelah berdiri tahun 1604. Tidak begitu banyak literatur yang menggambarkan persinggungan Sukadana dengan VOC maupun elemen bangsa Eropa lain. Namun sejarawan Kalimantan Barat Syafaruddin Usman mengklaim pernah terjadi konfrontasi fisik antara Sukadana dengan VOC. Bahkan Ratu Mas Jaintan berada di baris terdepan menghadapi serangan VOC.
2: Ratu Mas Jaintan ini memimpin armada perang landak, berperang dengan Belanda di Sukadana, kemudian dalam perang itu landak menang. Kemudian dalam peperangan itu mereka juga berhasil memusnahkan Loji Dagang Company atau POC yang ada di daerah Matan.
0: Berdirinya kantor dagang VOC di Sukadana ternyata mengusik Kesultanan Mataram di Pulau Jawa. Sultan Agung kemudian mengirim ekspedisi Mataram ke Sukadana menyerang dengan kekuatan terdiri atas 70 perahu dan 2.000 prajurit. Menurut Yusri Darmadi, peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat, serangan ini berhasil menaklukkan Sukadana yang kemudian mengakui sebagai vasal dari Kesultanan Mataram tahun 1622. Ekspansi Sultan Agung atas Sukadana berawal dari perselisihan antara Kesultanan Mataram dengan Kadipaten Surabaya yang saat itu menjadi sekutu VOC. Di samping itu, keinginan Sultan Agung menguasai Sukadana juga untuk memutuskan sumber suplai ke Surabaya dan kemajuan perdagangan intan yang menarik kedatangan bangsa Belanda dan Inggris di Sukadana. Tentunya tak dapat dinafikan, Sultan Agung juga ingin memperluas daerah kekuasaannya.
1: Melihat Sukadana maju bukan hanya dari Inggris saja, tapi saat itu Sultan Agung dari Mataram pun tidak senang melihat itu. Akhirnya rantai perdagangan antara Sukadana dan Surabaya diputus oleh Sultan Agung dengan mengirim Temenggung Bahureksa dari Kendal menyerang Sukadana, sehingga Ratu Sukadana saat itu dibawa ke Jawa dan tidak pernah kembali. Itu di tahun 1622.

0: Penaklukan Mataram mengakhiri kekuasaan Ratu Mas Jaintan di Sukadana. Ia wafat tahun 1623 dalam pengasingan. Sumber lain menyebutkan tahun 1624. Kebijakannya selama memerintah Sukadana memang masih sedikit yang sampai pada generasi saat ini. Namun dari sejumlah literatur dan tradisi lisan, tak dapat dipungkiri jika Ratu Mas Jaintan adalah sosok fenomenal di masanya. Syafaruddin Usman selaku sejarawan tidak membantah fakta tersebut. Meskipun demikian, masih perlu kajian yang lebih mendalam terkait sosok Ratu Mas Jaintan, sehingga memenuhi syarat ilmiah untuk menyandingkannya dengan wanita tangguh lain yang pernah menorehkan tinta emas di Nusantara.
1: Jadi level perjuangannya itu setara dengan Kemala Hayati di Aceh. Nah, seharusnya pemerintah bisa mendorong untuk menjadikan beliau ini sebagai calon pahlawan nasional, dan naskah akademik, bukti-bukti otentik menyangkut beliau ini luar biasa banyaknya. Hanya bagaimana menggalinya, ini yang perlu formulasi untuk dibuat sedemikian rupa sehingga bisalah ditampilkan sebagai satu sosok figur yang dikenang dan dikenal luas.
0: Sekian paket dokumenter menyusuri jejak fenomenal Ratu Bungku, produksi RRI Pontianak.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu, menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh khas dari Kalimantan Barat.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.
1: Wabang informasi Piala Dunia. Pertandingan sengit terjadi dalam lanjutan babak penyisihan grup I Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey. Tim nasional Norwegia sukses membungkam perlawanan sengit timnas Senegal dengan skor tipis 3-2. Kemenangan dramatis ini sekaligus memastikan langkah tim asuhan Stel Solbakken melaju ke babak 32 besar untuk pertama kalinya sejak tahun 1998. Sejak peluit pertama berbunyi, tempo permainan langsung berjalan tinggi. Norwegia sempat mengalami kerugian awal ketika bek sayap andalan mereka, Julian Rielson, harus ditarik keluar akibat cedera pada menit ke-13. Posisinya kemudian digantikan oleh Marcus Holmgren Pedersen. Pergantian tak terduga ini justru membawa bekah bagi tim Loven. Memanfaatkan kesalahan lini belakang Senegal yang gagal menyapu bola dengan sempurna, Pedersen sukses memecah kebuntuan lewat tendangan jarak dekat pada menit ke-43. Gol perdana Pedersen di kancah internasional tersebut membawa Norwegia memimpin 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Norwegia langsung tancap gas. Penyerang bintang Manchester City, Erling Haaland, menunjukkan taringnya pada menit ke-48. Menerima umpan terobosan manis dari sang kapten Martin Odegaard, Haaland dengan dingin menaklukkan penjaga gawang Edward Mendy untuk mengubah skor menjadi 2-0. Senegal yang terancam angkat koper lebih cepat tidak tinggal diam. Singa Teranga langsung merespon 5 menit berselang. Ismail Assar berhasil memperkecil kedudukan menjadi 2-1 melalui penyelesaian akhir yang ciamik di menit ke-53. Namun Norwegia kembali menjauh pada menit ke-58. Haaland mencatatkan namanya kembali di papan skor setelah menyambar umpan silang Patrick Birch yang memantul di bawah mister gawang, skor berubah menjadi 3-1. Drama belum berakhir karena Senegal terus menggempur pertahanan Norwegia di sisa waktu. Memasuki injury time, Ismail Assar kembali mencetak gol, keduanya lewat sepakan melengkung yang memanfaatkan umpan Nicholas Jackson. Kendati Senegal terus menekan di menit-menit akhir, skor 3-2 untuk keunggulan Norwegia tetap bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Senegal berada di posisi juru kunci tanpa poin. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: luar tu ya, ngapa semangat benar sangat bertuak-tuak tu ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana kelak. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mok jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke area Pontianak nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

sih? Oh, nak bilang masih ya? Belum gak? Baru gak baca berita tadi ya? Selamat siang Bu Abang. Apa kabar nih hari ini? Berjumpa lagi bersama Mbok Yo yang akan menemani Mbok Abang seperti biasa dari siang sekarang nih sampai lah sore nanti di Prodangdut ya Mbok Abang. Jadi jangan kemana-mana, tetap temani saya Mbok Abang biar saya enggak kesepian. Nah, di hari Selasa 23 Juni 2026, bentar lagi dah akhir bulan nih Mbok Abang, nih pertengahan tahun dah masuk lagi. Ya, tak lama, emang waktu-waktu ini memang tak berasa Mbok Abang ya. Sampailah kita ke akhir tahun. Luar biasa. Tapi semuanya perlu kita nikmati dan syukuri bersama karena masih diberikan kesempatan ya Mbok Abang untuk bisa sampai di hari ini, di waktu sekarang ini. Nah, apa kabar Mbok Abang? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit, gundah gulana, galau merana, kita doakan semoga cepat sehat, cepat gembira, cepat pulih lagi semuanya, perasaan, hati, pikirannya, agar bisa melakukan segala aktivitasnya seperti sedia kala. Seperti biasa rangkaian acara kita Mbok Abang. Ini kalau udah jam 11 nih ada teras UMKM. Nanti ada kita putarkan musik jam 12 sampai jam 1. Habis itu jam 1 sampai jam 2 ada suara budaya Nusantara. Jam 2 sampai jam 3 ada begaya. Jam 3 sampai jam 5 nanti ada pro dangdut. Jadi kalau ada lagu dangdut yang udah mau di request, disiapkan emang dari sekarang biar tak lupa Mbok Abang. Baiklah Mbok Abang, di jam 11 seperti saya bilang tadi ada waktunya kita untuk teras UMKM. Yang mau kita bahas kali ini adalah Dekranasda Kuburaya Mbok Abang ya, yang fokus kembangkan anyaman akar keladi aik dan pelepah pinang. Jadi Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Kuburaya terus melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha kerajinan lokal. Nah, pada tahun ini Mbok Abang pembinaannya difokuskan pada pengembangan kerajinan anyaman akar keladi aik ya, dan produk opeh berbahan pelepah pinang.

Bendahara Dekranasda Kuburaya Ina mengatakan kedua jenis kerajinan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai produk unggulan daerah. Nah, tahun ini rencananya Dekranasda lebih fokus pada anyaman akar telah dan juga pembinaan kopeh dari pelepah pinang, ujar Ina ya Bu Abang.

Menurut Ina, bahan baku akar keladi ae telah banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Sungai Embawang. Material alami tersebut dapat diolah menjadi berbagai produk kerajinan dengan nilai ekonomi yang tinggi. Kalau akar telah, bahan ini cukup banyak di daerah Sungai Embawang. Bisa dikombinasikan menjadi berbagai macam produk katanya. Ukuran yang besar bisa dibuat menjadi piring maupun berbagai kerajinan lainnya, Mbok Abang.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat, takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak yang buat sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
3: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Lanjut lagi Mbak Abang kita di teras UMKM ya, bersama Dekan Rasda Kuburaya yang fokus mengembangkan anyaman akar keladi ae dan pelepah pinang. Nah kalau tadi udah kita sampaikan bahwa menurut Ina sendiri nih Mbak Abang, bahan baku akar keladi ini telah banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang gitu Mbak Abang. Dan selain anyaman akar keladi ae, Dekranasda Kuburaya pun mendorong pengembangan produk opeh yang berasal dari pelepah pinang kering. Produk ini dinilai ramah lingkungan karena proses pembuatannya tidak menggunakan bahan kimia tambahan. Jadi opeh itu kan berasal dari pelepah pinang yang udah kering dan jatuh secara alami, bukan dipetik dari pohonnya, ujar Ina. Ia pun menjelaskan bahwa Abang, proses pengolahan pelepah pinang menjadi produk siap pakai diawali dengan pembersihan bahan baku. Nah, setelah dibersihkan dan dikeringkan, pelepah pinang kemudian diproses menggunakan mesin pres untuk membentuk produk sesuai kebutuhan. Jadi pelepah pinang dibersihkan, dikeringkan, lalu dipres menggunakan mesin pres. Saat ini produk yang paling banyak dibuat masih berupa piring, ucapnya.

Melalui pembinaan tersebut, Dekranas Dakuburaya berharap kerajinan berbahan bakar keladi aek dan pelepah pinang dapat semakin dikenal luas, sekaligus meningkatkan pendapatan para pengrajin lokal serta mendorong pemanfaatan bahan-bahan alami yang tersedia di daerah.

Jadi begitu Mbak Abang, menurut Bendahara Dekranas Dakuburaya Ina ya, karena memang untuk bahan baku sendiri mudah Mbak Abang, atau banyak ditemukan di area Sungai Embawang, dan untuk pelepah juga diambil ketika udah gugur Mbak Abang ya, bukan diambil ketika masih di pohon, sehingga memang ramah lingkungan gitu. Baiklah, itu deh informasi Teras UMKM kita siang hari ini ya Mbak Abang. Dan selanjutnya nanti pada pukul 11 lebihnya 48 menit kita akan kumandangkan azan zuhur untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana Bu Abang ya, tetap bersama dengan saya di Perempat RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis, seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi, seperti kalsium, zat besi, jeans, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah. Disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku, yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buah abang, ketersediaan LPG 3 kg masih menjadi persoalan yang dikeluhkan warga di berbagai daerah. Pasokan yang terbatas menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, khususnya untuk keperluan memasak. Menyikapi kondisi tersebut, salah satu pangkalan LPG 3 kg yang berlokasi di Jalan Pak Putri Darah Hitam nomor 9 Pontianak Kota menerapkan pembatasan penyaluran agar distribusi lebih tepat sasaran. Pemilik pangkalan Armin menjelaskan bahwa pihaknya mengutamakan penjualan kepada konsumen rumah tangga. Menurutnya, sistem pembagian dilakukan dengan mendata warga sekitar terlebih dahulu. Distribusi yang datang hanya sekali dalam sepekan, langsung habis dalam waktu singkat. Armin menambahkan, meskipun ada warga dari luar wilayah yang ingin membeli, pihaknya tetap mengutamakan kebutuhan warga sekitar. Namun, kalau masih ada sisa stok, pembelian dari luar tetap dilayani. Menurutnya, pembelian tetap dilayani hingga malam hari, kalau ada keadaan tertentu, khususnya ketika warga membutuhkan barang secara mendesak. Saat ini pangkalan tersebut hanya menerima pasokan LPG 3 kg sebanyak sekitar 80 tabung setiap minggu. Jumlah tersebut dinilai masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah sekitar. Ia berharap adanya penambahan kuota distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
3: Ah, itu dia.
4: Cincah tak sila.
5: Mau beli panci ke Pontianak.
4: Terus?
5: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
6: Makan kelepon di terang bulan.
4: Cantik.
6: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
4: Cantik, sedap.
6: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
4: Betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
8: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
9: Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan, dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 FM.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada, malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Perompat, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dan

0: atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
1: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
0: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan resiko.
1: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon, senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bungu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bungu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bungu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.
1: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
2: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
1: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
2: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
1: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
2: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
1: Bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
2: Setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
1: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
3: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro4 RRI. Pontianak punya berita.
2: Bu Abang, fenomena aksi pro dan kontra terhadap program makan bergizi gratis MBG di Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir menarik untuk dikaji dari perspektif antropolog sosial. Di satu sisi, kelompok mahasiswa menyuarakan tuntutan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG karena dinilai masih menyisakan berbagai persoalan tata kelola, prioritas anggaran, dan efektivitas program. Di sisi lain, muncul kelompok masyarakat yang memberikan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG dengan alasan manfaatnya bagi pemenuhan gizi anak, pemberdayaan UMKM, petani, nelayan, serta keberlangsungan lapangan kerja yang tercipta melalui SPPG. Sebagai aktivitas sosial dan alumni Antropologi Sosial Universitas Tanjung Pura, Mustaqim Lespatih melihat bahwa perbedaan pandangan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam masyarakat demokratis. Antropologi mengajarkan bahwa setiap kelompok sosial memiliki pengalaman, kepentingan, dan cara pandang yang berbeda dalam memaknai sebuah kebijakan publik. Mahasiswa melihat MBG dari perspektif pengawasan kebijakan, transparansi anggaran, dan efektivitas pembangunan. Sementara kelompok masyarakat pendukung melihat MBG dari manfaat langsung yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan sudut pandang ini tidak seharusnya dipertentangkan secara emosional, melainkan dijadikan ruang dialog yang sehat untuk mencari solusi terbaik. Fenomena ini menunjukkan terjadinya pergeseran ruang diskusi publik dari adu argumentasi menjadi adu identitas kelompok. Dalam perspektif antropologi, kondisi tersebut dapat disebut sebagai penguatan batas-batas sosial, di mana kelompok yang berbeda pandangan mulai melihat kelompok lain sebagai lawan, bukan sebagai sesama warga negara yang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Dan sesaat lagi Bu Abang bersama kita akan simak suara budaya Nusantara bersama RRI Jakarta. Bu Abang tetap bersama dengan kami pada hari ini, siang hari ini ya Bu Abang. Jangan kemana-mana.

0: habis itu bisa menyaksikan Pak Mariana yang cantik itu ya.
1: Selamat siang Pak Mariana.
0: Iya, Pak Herman, ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana, Pak?
1: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya, kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki. Seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh hadis maja atau pedoman dalam masyarakat hukum ngan adat lagi zat ngan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh
0: Tapi itu menjadi
1: tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
0: Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
1: betul.
0: Harusnya tidak ada yang hilang yang ada yang bervariasi gitu Dan kalau kita lihat ini, tadi Bapak juga sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
1: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan. Baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Nah, itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi
0: perhatian kita lah
1: ya. Nah, memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan apa namanya, memajukan kebudayaan di Aceh.
0: Iya.
1: Ya. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
0: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya.
1: Yeah.
0: Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang.
1: Yeah.
0: Nah. Ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Merubah apa saja nih yang mempengaruhinya?
1: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir.
0: Pola pikir.
1: Yang kedua media pendidikan. Atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang Gen Z melalui atau anak-anak sekolah melalui HP yang mereka ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkat itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui apa namanya, media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain, kita belum siap dengan kehadiran media-media luar. Media-media luar ya di Aceh. Nah, ini menjadi makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat gampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
0: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah, menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini, siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
1: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
0: Iya. Ya,
1: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain, kita masih berjalan dengan apa kita sebut ya, sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik.
0: Ya.
1: Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital.
0: Ya.
1: Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini.
0: Ya.
1: Nah, ini yang menjadi PR kita ya.
0: Jadi kita harusnya ada penghubungnya ya.
1: Ada penghubungnya.
0: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
0: Iya. Nah,
1: makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara yang terkadang keluar dari norma-norma adat dan bahkan agama.
0: Iya, yang tidak seharusnya dia lakukan, dia akan dia lakukan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Baik, itu dulu di awal ya. Kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
1: Betul, betul.
0: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal sudah kita dengarkan.
2: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana. Kita undang juga ya Kak untuk yang ingin bergabung. Tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya hidup berdampingan ya Kak ya. Maksudnya era digital,
0: betul,
2: tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu gitu.
0: Betul.
2: Ya. Baik. Nah, untuk line interaktif Jakarta juga sudah dibuka. Silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812 1124928, atau Kanggi juga bisa disebutkan kembali line interaktif di sana.
0: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651 47 055, ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651 47 055, atau bisa juga untuk pesan WhatsAppnya bisa di 0812 69 72 881, ya, silakan ya yang ingin bergabung, ya, mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
2: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung, ya, Kak Anggi, mungkin juga Aye mau tanya nih sama Pak Hermansyah, narasumber di Perempat Banda Aceh, kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak, dan juga Pak Herman, karena sekarang kan kebudayaan dari luar kecil. Ya, halo Kak.
0: Kok agak kecil nih ya suaranya.
2: Halo.
0: Oke, okay. Iya. Halo.
2: Iya, Kak Anggi.
1: Ya.
0: Oke, okay.
2: Iya. Lanjut. Oh. Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya, tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain, termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
0: Iya.
2: Ini bagaimana anak-anak muda di sana, maksudnya karena kita juga tentunya tahu masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan-kebudayaan leluhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah, ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak Kak Anggi?
0: Masih silakan. Suka enggak mereka ya
2: sama kebudayaan asli di sana?
1: Ya, ya, Pak. Kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren, walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional, bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar? Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA, tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian, misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional, dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logo gitu kan, kan sudah menasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu, itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan malu. Kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya, walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar, mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang, kondisi sekarang ini kita bicara real yang sekarang ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu, karena terlalu cepat arus informasi digital masuk, sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya, untuk menghadapi media-media sosial, apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
2: Baik, ya, Kak Anggi di Jakarta sudah ada yang bergabung, Kak Anggi.
0: Baik, kita terima. Ya.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang. Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
2: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Borurega.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hermangan, apa kabar?
1: Apa good?
3: Syukur alhamdulillah ya.
0: Pak Herman ya?
2: Iya, Teh Dinda.
0: Iya.
2: Kak Anggi.
0: Iya.
3: Kak Anggi. Sehat ya, Teh? Sehat. Alhamdulillah, bagus.
0: Alhamdulillah.
3: Pak Herman.
1: Iya.
3: Era digital memang nggak bisa ditolak ya.
0: Betul.
3: Karena memang jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior-senior gini ya, Pak Herman. Iya, ya. Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. Ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah, ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman. Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman. Nah, untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan Pak Herman, Kak Anggi dan Nana dari Bogor cukup dulu. Terima kasih. Selamat siang. Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
0: Ya, sebentar dulu, Pol. Ada yang di sini, coba kita angkat dulu ya.
2: Silakan.
0: Coba Kakak. 0651470555. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, ada Cegu ya?
4: Halo.
0: Halo, Cegu. Kakak
4: Urang yang ururega.
0: Iya.
4: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Konana.
2: Iya, Cigu Ria, silakan.
4: Konana ya.
2: Iya.
4: Pokoknya semangat ya di ulang tahunnya Ibu Kota Jakarta kemarin ya, 22 Juni loh Kakak Anggi.
0: Iya.
4: Kakak Anggi. Salam juga buat
0: Presiden Cigantan. Amerika Serikat Donald
4: Trump. Wanita-wanita dua cantik. Halo, Bapak Herman.
1: Halo, selamat siang Cigu Ria.
4: Abaget semuanya ya. Ini Cigu Ria dari Jakarta Selatan memang asli.
0: Iya, Cigu.
4: Kita bahas tema ini enggak cukup waktunya ya, Bapak Herman. Dinamika di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya ya terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak Bapak Herman?
1: Betul.
4: Sekarang nanti saya juga. Nah, ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuma 3. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh? Ya, 1. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak. Yang ketiga, ekonomi kreatif berbasis budaya ini seperti apa? Itu Pak Herman. Boleh berpantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh, kalau dialeknya mohon dimaafin ya kata-kata Aceh. Begini pantunnya Kak Anggi, Pak Herman. Pak Herman pasti nggak ngerti. Begini, kalau salah dia, mohon maaf ya. Udep gino eh, kak maju dat rupa. Internet gotenya, oi, paju ure malam. Kok ketawa sih, Kak Anggi, bener gak nih? Kok bahasa Aceh, itu ulang-ulang. Udep gino eh, kak maju dat rupa. Internet gotenya, eh, paju ure malam. Budaya Aceh, je utape ui, tiga
0: bojero citrawat Cegu Ria kayak
1: bicara bahasa Aceh. Betul.
4: Coba bahasa Aceh. Apa itu kan tema pantunya di era digital. Bahasa Acehnya maaf lah pas ya.
1: Terima kasih
4: banyak.
1: Terima kasih Cegu Ria.
4: Iya, terima kasih. Buat ini Pak Musin Jun ya dari Ria Jakarta. Ini ketawa-tawa terus Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cik Guria. Jadi sudah dua penelpon tadi ya, Mpok ya.
2: Iya, pertanyaan
0: kita beri kesempatan.
2: Iya, betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya. Ditanggapi. Silakan Pak.
1: Betul dari Teh Dinda di Bogor ya. Tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
0: Iya, iya, betul.
1: Ya, jadi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen rata-rata itu AI. Menggunakan AI. Nah, dosen juga enggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI. Yeah. Cuma begini. Yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini ini yang paling penting, personal branding mereka. Ya? Iya. Yeah. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena enggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Nah, jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa, bahkan setiap mengajar kita mengisi 5 sampai 10 menit itu dengan semacam brand apa istilahnya ya, untuk mencuci otak mereka,
0: membuka pikiran mereka
1: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut tadi personal branding mereka, mereka cinta tentang apa? Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu, AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam ini garis-garis awal, garis awal membantu mereka. Oh, ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi kalau dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir, sebelumnya 2 tahun. Bahkan kita melarang menggunakan AI, tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu kita malah harus adaptif dengan AI ya. Nah, dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi itu yang pertama
0: dari
1: ya.
0: Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
1: tidak bisa dilawan.
0: Tidak bisa ditolak kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Betul. Tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria. Nah,
1: ya Cik Guria di
0: tantangannya nih ya.
1: Ya. Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tetapi harus menjadi partner mereka nanti di kedepan. Nah,
0: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini, bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh. Kalau menggunakan AI, seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah, Pak. Yeah. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Yeah. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bomoe. Yeah. Nah, jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
1: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri ya. Ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk berkecimpung di dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini, teknologi di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, kalau di basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri.
0: Jangan sampai salah bunyinya.
1: Karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti. Apalagi. Nah, ini itu harus gandeng berdua. Mm-hmm. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Yeah. Nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, ya, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang, misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar,
0: ya,
1: dari menggunakan digital ini. Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis malah, secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut,
0: bisa menjual informasi,
1: personal branding, menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui oh di Aceh itu ya daerah yang bekas tsunami,
0: ada museum tsunami.
1: Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain, bahkan lain, dengan media inilah yang kita manfaatkan. Ya, kita melihat dampaknya sangat luar biasa, Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif. Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda. Kemudian di sosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Nah, ini yang belum masih ya,
0: baru jadi berjalan. masih belum ada jembatannya ya.
1: Nah,
0: itu yang harus dicari caranya bagaimana.
1: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu ya, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
0: Iya, baik. Demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Guria. Kita coba terima lagi penelpon.
2: Silakan.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Yana di Lambaro, Kak Anggi.
0: Yana di Lambaro, naikkan lagi suaranya. Baik, Kak Yana. Silakan, Kak Yana.
5: Makasih, Kak Anggi.
0: Iya.
5: Jadi semakin narasumbernya siapa, Kak Anggi?
0: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
5: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum, Pak Hermansyah.
1: Waalaikumsalam.
5: Maaf, Pak, baru buka nih soalnya. Ini, Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya, Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan, Pak kan? Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh, Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan, kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan? Itu kita udah tahu. Bagaimana itu apakah itu sebuah kesalahan, Pak, dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu, mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi, Seperti Kak Anggi bilang itu tadi, lagu-lagu yang di AI-AI kan tuh bahasa belepotan itu kan. Ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Pak, apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak di apakan kan, diputar. Apakah bisa dicekal itu? Karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak.
0: Baik.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Iya. Terima kasih Kak Yana di Lambaro Aceh ya. Silakan Pak.
1: Ya. Terima kasih Kak Yana. Bukan karena nggak ikut dari awal ya.
0: Iya.
1: Saya Herman Shah dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya. Dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak bukan maksud saya bukan untuk dicegah. Tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan, ya ada warna yang memang diadopsi selama ini, misalnya hitam,
0: merah,
1: kuning seperti itu ya. Nah kemudian lahir warna lain, nah itu kan imajinasi. Nah tapi ada warna-warna aslinya. Nah ini kita arahkan misalnya. Nah di sini kan disitulah yang saya sebut tadi di awal peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan untuk mengarahkan hal itu. Nah juga misalnya dalam pembuatan lagu-lagu,
0: misalnya.
1: Ya itu kan imajinasi mereka. Dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini. Tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI enggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah, ini itulah perlu diarahkan. Mengarahkan, kalau dicekal saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
0: Jadi tidak bisa dicekal
1: tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan, kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk hal yang lebih
0: tepat,
1: ke arah yang lebih baik gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi.
0: Ya itu
1: tentang informasi.
0: Informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham.
1: Betul.
0: Bagaimana?
1: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat. Kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
0: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diajak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bekerja bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
1: Itu belum.
0: Belum
1: sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum. Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan masyarakat, jadi abstrak sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat oh ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah serius.
0: Yang kita takutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal ini sangat serius
1: serius.
0: Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami hal ini merupakan hal. Nah, itu belum pernah disampaikan gitu kepada
1: dalam beberapa

0: kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran, ya, bukanlah sebuah kemunduran, melainkan ini adalah transformasi, sebuah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh yang bahkan itu memberi panggung baru, panggung baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
1: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya,
0: betul.
1: Hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya untuk merawat masa lalu dan
0: merangkul sekaligus merangkul masa depan.
1: Sekaligus merangkul masa depan ya. Semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran. Nah, tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya, Pak ya.
0: Transformasi.
1: Baik. Terima kasih banyak ya Pak Herman.
0: Sama-sama,
1: ya untuk perbincangan hari ini. Pak Mariana.
2: Iya, terima kasih
1: kita kali. Sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya yang terpikirkan ya, selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa Pak ya.
2: Baik, terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Hermansyah.
0: Terima kasih Pak Mariana
2: dari Perompat Banda Aceh. Salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Baik, itu dia pendengar Perompat di seluruh Nusantara. Dialog kita di Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Perompat Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buah bang informasi Piala Dunia, tim nasional Aljazair menjaga asa lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026 setelah memetik kemenangan tipis yang dramatis atas Yordania. Bertanding di Stadion San Francisco Bay Area pada Selasa 23 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat, skuad berjuluk Les Fenix sukses membalikkan kedudukan untuk menyudahi laga dengan skor 2-1. Sejak peluit pertama berbunyi, Yordania yang berstatus sebagai tim debutan tampil tanpa beban. Mereka bermain disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat. Strategi ini membuahkan hasil pada menit ke-36 melalui skema serangan yang rapi. Nizar Al-Razdan sukses menjebol gawang Aljazair yang dikawal oleh Luka Zidane. Keunggulan 1-0 untuk Yordania bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, pelatih Aljazair Vladimir Petkovic melakukan perubahan taktik dengan memasukkan darah segar. Keputusan itu terbukti jitu. Aljazair mulai mendominasi lini tengah dan mengurung pertahanan Yordania. Gelombang serangan Aljazair akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-69. Berawal dari situasi bola mati, pemain pengganti Nadir Ben Bouali berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan tajam yang gagal dihalau kiper Yordania. Gol ini membakar semangat juang para pemain Afrika Utara tersebut. Petaka bagi Yordania lahir pada menit ke-82 berawal dari skema sepak pojok yang matang. Amine Guiri muncul sebagai pahlawan Aljazair. Tendangan kerasnya bersarang mulus ke pojok gawang dan mengubah papan skor menjadi 2-1. Di sisa waktu pertandingan, Yordania berusaha mengejar ketertinggalan. Namun pertahanan kokoh Aljazair tidak mampu ditembus lagi hingga laga usai dengan hasil ini. Yordania dipastikan tersingkir dari fase grup, sementara Aljazair mengantungi 3 poin penting untuk menjaga peluang lolos ke babak 16 besar. Nambu abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, Bang.
3: Ya, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ayolah, sinilah mana duit dah.
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Ayolah, abang pergi dulu ya.
2: Ya. 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Pro 4.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Pro 4 tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Ngandel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Pro 4 tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itulah dia perempat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: tamu tuh budayawan gak ke bang?
3: Satu hari itu biasa ada satu tamu, misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tuh gabung lewat telepon?
2: Boleh lah diikut ya.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi ikut.
3: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar bang ini.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar dek.
2: Tak buka periuk sana tuh. Ada dah siap saji dah.
3: Ayolah ya bang makan tuh ya.
4: A few moments later.
3: Ngapu bak sayur ni tawang

Masih bersama Bu Iyo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Tadi udah kita simak bersama Bu Abang ya, Suara Budaya Nusantara, ada RRI Banda Aceh dan juga RRI Jakarta. Nah, karena Baledah Pontianak nih Bu Abang, di pukul 14 lebihnya 5 menit berarti kita udah masuk dalam program Bergaya. Menemani istirahat siangnya Bu Abang di Bergaya kali ini ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah asal usul minyak kayu putih. Ah, ini pasti udah setiap hari kita pakai Bu Abang. Aduh, perut kembung sikit kita pakai. Tak nyaman badan sikit kita pakai. Apa sikit kita pakai. Dingin sikit, sejuk dikit kita pakai Bu Abang, namanya minyak kayu putih. Jadi memang minyak kayu putih ini merupakan salah satu minyak atsiri yang telah lama dikenal dan digunakan masyarakat Indonesia sebagai minyak penghangat tubuh. Produk alami ini diperoleh melalui proses penyulingan uap terhadap daun dan ranting pohon kayu putih yang banyak tumbuh di wilayah tropis, terutama di Indonesia dan Australia. Minyak kayu putih berasal dari tanaman yang termasuk dalam genus Melaleuca, terutama spesies Melaleuca, Leucadendra dan Melaleuca kayu putih. Nah, di Indonesia, pohon kayu putih dapat ditemukan di berbagai daerah, mulai dari Kepulauan Maluku, Papua, hingga beberapa kawasan hutan tanaman di Pulau Jawa yang dikelola oleh Perum Perhutani.

Secara historis, Kepulauan Maluku, khususnya Pulau Buru, dikenal sebagai salah satu sentra penghasil minyak kayu putih berkualitas tinggi. Daerah tersebut memiliki kondisi alam yang mendukung pertumbuhan pohon kayu putih sehingga menghasilkan daun dengan kandungan minyak yang baik dan aroma yang khas.

0: Embo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Kita lanjut lagi Mbak Abang di Begaya. Masih yang kita bahas adalah asal-usul minyak kayu putih. Jadi untuk proses pembuatan minyak kayu putih dilakukan dengan mengumpulkan daun dan ranting pohon yang kemudian disuling menggunakan uap panas. Dari proses tersebut dihasilkan cairan minyak yang kaya akan senyawa eukaliptol. Kandungan inilah yang memberikan aroma segar, sensasi hangat ya saat minyak dioleskan pada kulit. Nah, sampai sekarang minyak kayu putih masih menjadi bagian dari pengobatan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat kerap menggunakannya untuk membantu menghangatkan tubuh, meredakan perut kembung, mengurangi rasa pegal pada otot, serta memberikan rasa nyaman saat cuaca dingin. Berkat manfaat dan ketersediaannya yang luas, minyak kayu putih tetap menjadi salah satu produk kesehatan alami yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Indonesia.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
2: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
1: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
2: Jadi gini, Jen. Misalnya nikel. Dulu diekspor mentah. Sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
2: Betul dah tuh, Jen. Lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup. Ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
2: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
3: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
4: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi, tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cuman gak tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
2: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Masih di Begayam, Bu Abang. Kita lanjutkan lagi untuk informasi yang berikutnya. Kalau tadi yang udah kita bahas adalah asal mula. Kayu putih ya, Bu Abang, minyak kayu putih. Nah, kali ini kita mau bahas tentang uban. Jadi ada beberapa penyebab munculnya uban, Bu Abang ya. Karena banyak orang yang langsung panik ketika menemukan helai rambut putih pertama di kepala. Nah, uban kerap dianggap sebagai tanda penuaan yang membuat penampilan terlihat lebih tua, padahal kemunculan uban merupakan proses alami yang bisa dialami siapapun, bahkan pada usia muda. Nah, rambut berubah menjadi putih karena berkurangnya pigmen melanin, yaitu zat yang memberi warna pada rambut, kulit, dan mata. Semakin bertambah usia seseorang, jumlah melanin yang diproduksi tubuh akan semakin berkurang. Akibatnya, rambut perlahan kehilangan warna alaminya dan berubah menjadi abu hingga putih. Namun, Bu Abang, uban tidak selalu muncul karena faktor usia semata. Ada berbagai kondisi lain yang juga dapat memicu tumbuhnya uban lebih cepat dari biasanya. Nah, dikutip dari hellosehat.id, selain faktor usia, ini adalah penyebabnya. Ada beberapa, Mbak Abangnya. Yang pertama, faktor genetik. Genetik menjadi salah satu penyebab utama munculnya uban dini. Kalau orang tua atau anggota keluarga memiliki uban di usia muda, kemungkinan besar kondisi serupa pun bisa dialami. Dan yang berikutnya adalah vitiligo. Vitiligo merupakan kondisi yang menyebabkan hilangnya pigmen pada kulit dan rambut. Kondisi ini dapat membuat warna rambut berubah menjadi putih lebih cepat. Kemudian yang berikutnya, kekurangan vitamin B12 dapat berdampak pada kesehatan rambut sehingga rambut lebih cepat mengalami perubahan warna menjadi uban. Vitamin ini berperan penting dalam menjaga sel-sel tubuh tetap sehat, termasuk sel pembentuk pigmen rambut. Dan yang berikutnya, ada kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan tubuh, tetapi pun dapat mempercepat proses penuaan, termasuk munculnya uban dini. Dan penyakit autoimun. Beberapa penyakit autoimun dapat menyerang sel-sel yang memproduksi pigmen rambut sehingga rambut lebih cepat memutih. Dan yang terakhir adalah menjalani pengobatan tertentu. Efek samping dari beberapa jenis pengobatan pun bisa mempengaruhi produksi melanin pada rambut dan memicu tumbuhnya uban. Nah, jadi Bu Abang, munculnya uban sebenarnya merupakan hal yang wajar meski sering dianggap mengganggu penampilan. Uban bukan selalu pertanda kesehatan yang buruk. Dengan menjaga pola hidup sehat dan memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, kesehatan rambut tetap dapat terjaga dengan baik. Nah, jadi tak usah khawatir, tak usah ada bimbang, Bu Abang, apalagi kalau misalnya yang masih muda-muda udah ada uban ya. Bukan berarti kita tuh alah tua ke saya, enggak. Gak ada, sekarang pun umur 20-an itu udah ada yang tumbuh uban karena ada faktor-faktor tadi yang mempengaruhinya gitu. Dan uban juga saya rasa pun adalah salah satu anu hidup ya, Bu Abang, namanya apa ya, proses hidup. Jadi kalau kita udah ada uban tuh ya, udah putih rambut kita, udah ada yang uban, udah ada yang putih-putih rambut kita, gak apa-apa, dinikmati ya Bu Abang ya. Baiklah, itu dia Begaya kita sore hari ini, Bu Abang ya. Nanti kita lanjutkan lagi jam 3 Bu Abang ya, masih ada berita. Habis itu kita azan asar juga untuk Kota Pontianak dan sekitarnya, baru kita ketemu di Prodangdut. Jadi jangan kemana-mana ya, Bu Abang masih tetap bersama dengan saya.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana

0: energi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasana bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuh kumbang gahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

doa bank, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini, program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya.

dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Bu Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Pro 4 FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Lumbuh abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang, sebanyak 2060 bal pakaian bekas impor ilegal atau bal pres berhasil disita aparat gabungan dari wilayah Kuburaya dan Mempawah. Pengungkapan tersebut menjadi bukti masih maraknya aktivitas penyelundupan barang ilegal melalui jalur perbatasan Kalimantan Barat. Penyitaan ribuan bal pakaian bekas impor ilegal itu diumumkan dalam konferensi pers di kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat, Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut terhubung secara virtual dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kepala Staf Kodam 12 Tanjung Pura, Brigjen TNI Bambang Sujarwo, mengatakan wilayah perbatasan Kalbar masih menghadapi tantangan besar dalam upaya pengawasan karena kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau. Menurutnya, keterbatasan jaringan komunikasi di sejumlah wilayah perbatasan kerap dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan aktivitas penyelundupan melalui jalur-jalur tidak resmi atau jalur tikus. Meski demikian, Bambang menegaskan aparat terus memperkuat pengawasan dan patroli bersama guna menutup celah masuknya barang-barang ilegal di Indonesia. Nah, Mbok Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Dan Mbok Abang, selain ini masih ada, kita akan dengarkan nanti azan asar ya Mbok Abang untuk Kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 15 lebihnya 13 menit Mbok Abang. Jadi tetap bersama dengan saya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Sedapnya lagu dangdut tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Jeki kita berjumpa.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Nah, Bu Abang, sebelum kita ke azan asar ya, masih sempat dulu saya angkat telepon dulu untuk Bu Abang yang nak request lagu-lagu bersama saya. Sila di 0811-5700943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbok Yo.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Putri Sagu, Mbok Yo.
0: Apa kabar Putri Salju? Salju Sagu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Mau lagu apa nih?
1: Mbok Yo gimana, gak sehat ya?
0: Sehat juga, seperti yang terdengar nih. Mau lagu apa nih?
1: Alhamdulillah. Minta lagu gelas yang retak ya, Mbok Yo.
0: Kita cari lo ya, mudahan ada gelas yang retak. Maklumlah komputer kita ni agak ada hal ya. Gelas yang retak siapa penyanyinya nih?
1: Siapa penyanyinya tu?
0: Siapa penyanyinya? Saya cari lo ni soalnya. Gelas yang retak ada tak ya? Tak ada gaya nih. Gelas retak Mansur S ada. Oh iyalah kalau gitu. Salam-salamnya boleh lah.
1: Salam-salamnya buat Bang Jek, Kak Kartininya, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selva, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, buat Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, buat Makam, buat Bang Boyke, Mbak Ora, Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, buat Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Koko Wandi, Koko Ali, buat Mak Jang Siti Imel, Kak Amo Syantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Bang Awi, Bang Badul, Bang Deden, Bang Febri, Pak Usada, Bang Putra Tanghul, Kak Serinya, Bang Sopian, Bang Yahya, buat Mbak Tini, Mak Nur Bakal, Bang Japer, Kak Nila, buat Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bastiar, buat Daeng Padilla, Kak Nur Halima, buat Bang Imran Ahmad, buat Bang Hamja, Wak Meli, Wak Jenahnya, Pak Longdol, Mak Long, buat Mak Unggal, Kak Lasyem, buat Wak Sangka, Bunda Rama, Kak Lita Karisma, buat Mbak Kakung, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkat, buat Bu Haja Arbia, Ipare Pak Reweng, buat Pak Sadi, buat semua-semua lah Mbok Yo, dari A sampai Z dibungkus habis.
0: Bungkus habis.
1: Buat Mbok Yo sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Ya. Murah rezeki, semoga.
0: Amin. Terputus, bahwa semoga tadi enggak. Iyalah, makasih udah bergabung bersama kita. Ya, satu penelpon dulu sebelum kita ke azan asar ya, Bu Abang. Tapi singkat, jangan nampak tak bisa panjang-panjang nih salam-salamnya ya. Sila, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bu Yo.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Dengan Yunita yang ada di Kabupaten Landak, Bu Yo.
0: Apa kabar Kak Yunita?
1: Baik, apa kabarnya juga nih?
0: Kabar pun baik juga. Mau lagu apa nih? Singkat-singkat kita nih sebelum ke azan asar.
1: Ya, Mbok Yo, lagunya Lelah Berjuang aja.
0: Lelah benar berjuang nih. Punya siapa Lelah Berjuang nih? Lagunya siapa Lelah Berjuang nih?
1: Tak tahu kok ya penyanyinya. Dari putar sih sama Mbok Pi kemarin.
0: Oh iya ke? Lelah Berjuang nih siapa? Alusti ke?
1: Enggak
0: tahu juga Mbok Yo. Ada sini Lelah Berjuang. Soalnya nih komputer kita bukan komputer yang biasa. Jadi kalau tak ada anu tuh agak banyak ada judul muncul nih. Itulah kali ya pokoknya.
1: Lelah Berjuang lah judulnya.
0: Iyalah kalau gitu. Jadi siap.
1: Oke, salamnya Mbok Yo. Buat Bang Diwang Wardi sama Cik Nur, Bu An, Kak Jilaiha, Mak Longana, Kak Mo, dengan Mak Mo, apa itu ya? Yang lainnya kita kan anak bangga. Yang lainnya kita kan buat aja boleh dari sampai Z.
0: Iyalah kalau gitu.
1: Dalam waktunya juga anak boleh nak ada nasar kan?
0: Betul.
1: Oke, buat boyonya itu aja boyo.
0: Iya.
2: sore.
0: Selamat sore. Makasih Kak Yunita di Kabupaten Landak. Bella Mbok Abang, dua buah lagu udah di request. Kita ke azan asar dulu ya Mbok Abang untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jangan kemana-mana.
3: Adab dalam pergaulan. Mengucapkan salam ketika bertemu. Memenuhi undangan jika diundang. Memberikan nasihat ketika dimintai. Menjenguk ketika sakit. Mengantarkan jenazah sampai ke kubur. Mendoakan yang bersih.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Handwater Boot This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Hukum bersolek bagi muslimah. Berhias dalam ajaran Islam bukanlah sesuatu hal yang dilarang. Penggunaan riasan diizinkan asal tidak berlebihan, utamanya di bagian-bagian tubuh tertentu. Muslimah perlu memahami mana anggota tubuh yang masuk dalam kategori aurat dan mana yang bukan. Riasan yang digunakan hendaknya tidak berasal dari bahan yang haram, berbahaya maupun memudaratkan. Penggunaan produk kecantikan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah produk yang pengaruhnya bersifat sementara dan bukan permanen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang minta dicabutkan alisnya atau rambut lainnya yang ada di wajah, wanita yang minta direnggangkan gigi-giginya. Mereka adalah wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah. Diharapkan muslimah tidak berdandan seperti wanita kafir. Subhanallah.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bencana Alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Ya Mbok Abang, masih bersama Mbok Yusila di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Buat Mbok Abang semuanya yang mau request lagu Dangdut, langsung jadi 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, Yolanda.
0: Iya.
1: Ayo ganti
0: lambang. Selamat sore. Apa kabar? Dengan siapa di mana lo nih?
1: Dari Putri Pakis, ya alias Makam dari Pareweng, Neta Mekarbang.
0: Gitu ceritanya. Mau lagu apa nih?
1: Apa lagu dia? Lagu siapa ada nak ya?
0: Lagu siapa ada enggak? Siapa?
1: Judulnya siapa? Kita Sugerto siapakah?
0: Asik.
1: Orang itu.
0: Rita Sugiarto, kita cari lo ya nih ya. Mohon maaf lah kalau kurang-kurang lagunya nih, karena sesuatu dan lain hal. Oh, Rita Sugiarto tak ada pula. Ini siapa nih?
1: Oh, tak ada ke?
0: Orang
1: lah tak ada siapa yang jadi milikku ni.
0: Siapalah jadinya? Rita Sugiarto ada Jangan Rayu, Masuk, Biarlah Merana, Bang Romi, 1001 Janji, 7 Purnama, Menggenggam Awan, Mahar, Tega, Si Kecil ada nih. Simpul nih.
1: Si Kecil jalan yang lain.
0: Mau yang Si Kecil? Masih kecil iyalah. Lagunya buat siapa nih?
1: Buat Yolanda lho lah. Udah kesihat berikan dia, impahkan dia tu lagu sekecil. Yolanda kan masih kecil.
0: Betul, masih kecil saya nih.
1: Udah sihat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Salam lu buat Maiti ni, buat ajah kita ni. Buat ajah tu kalau tinggal kat janda sikut tu. Kita sama-sama janda, sama dulu budiak dapat ni, buat ni.
0: Apa saing dia berdua?
1: Buat buat ajah nak murah siap selalu. Sudah, Mak Anjang Siti. Dari apa tu? Hendra Gunawan di Pawang. Kita pakai tu jandro tu yo makan dua kali.
0: Asli.
1: Kaulah Mak Lasya dirasau Amori Siantan Anissa di Uka Cik Noh kita di Bakau Cik Noh Malung di Tangrai Dua Kak Juleha dengan Hamdan Hananya Aura Pak Moknya Ismail Rasyid Elni Chan Mak Rasa Panik Elni Chan Warbi Bang Dino dengan Kak Mu di Part 9 Amin Sanya dengan Ayah Mak Awi Ikobar Mama Ririn Bos Bumusi di Sampai Bang Edi di Sungai Duri Bang Bahtiar kita di kapal siapa gini Bang Indraupan di Jakarta Rosi Imbon Nurjanahnya Putra Tangguh dengan Seri Ampera Raya, Pak Long Jafar kita dengan Nila, Bang Sukur Sina di Silpa, Bang Junai Emma di Silpa, Wak Sangka kita di Kakak Manis Manila, Bang Inan Ahmad di Ambawang, Wak Mali Wak Jenah di Sungai Rengah, Bang Jek Putra Antus di Sungai Kupah, Bang Tegur di Kartara buat Kanda Yahya kita, di Segedo, Wajo. Wak Ladung kita di Sekedong, Daru di Mandalok, Koko Wali, Koko Wandi, Koko Gudi, Pak Herman Umat Iyaknya, Ayu Kureta, Bang Ali Minda Sambas, siapa gini?
0: Siapa lagi?
1: Kak Halimah kita di mana tu? Gedong ke? Dah semua-semua lah. Makasih lah. Ini tak siapa. Bukas habis dengan Allah Tiu.
0: Haulah. Selamat sore. Makasih Makam gitu udah bergabung. Selanjutnya Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore. Asik. Dengan siapa di mana nih?
1: Selamat sore,
0: Mbok Yu. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Julaiha Pancabakti.
0: Apa kabar?
1: Sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa?
1: Anak yang sehat, Mbok Yu.
0: Asti. Mau lagu dia. Apa nih?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa? Lama nih.
1: Nyalain lagu. Minta lagu Mickey Jet ya, ya.
0: Apa judulnya tuh?
1: Terima kasih.
0: Tiba-tiba ya, terima kasih nih. Saya cari lo ya, ada enggak lagunya nih? Terima kasih. Oh, adanya Fildan ya nih?
1: Iya, sih. Biasa ada kan terima kasih.
0: Itulah. Soalnya kita pakai yang komputer yang beda nih.
1: Oh iya.
0: Jadi agak terbatas lagu-lagunya. Hamdan ATT ada enggak? Hamdan ATT. Oh tadi siapa Megi Z terima kasih ke? Ada.
1: Ada.
0: Ada terselit ya.
1: Nah, iyalah.
0: Salamnya buat siapa?
1: Mbok Yu nyelitkan.
0: Apa tuh?
1: Lagu Mbok Yu nyelitkan.
0: Au. Assalamualaikum buat siapa? Nggak apa. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Mbok Yu, Lok Ye. Keluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada kawan saya tadi datang ke rumah. Dia tinggal di perumahan Borneo. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Datang lagi lah Oma. Mudah-mudahan jualan donatnya laku, laris manis. Ya itu buat Oma lah ya. Mudah-mudahan sehat ya Oma. Ya tadi kunjung ke rumah Mbok Yu.
0: Kebetulan gitu.
1: Anak saya demam.
0: Cepat sehat. Adalah,
1: dia ngasih anak saya donat tadi. Makasih banyak ya Oma. Juga buat Bang Iwan dengan Kak Tin juga yang ada di Pancabakti. Buat Kak Ida Pancabakti. Buat Kak Manis Manila. Buat Cik Nur. Buat Bang Japar dan Kak Nila. Mak Longdol. Pak Longdol. Pak Longdol dengan Mak Long Titi. Bang Rusi, Kak Nurjana. Wak Melik, Wak Jenah. Bang Amisan Jaya, Bang Awi, Bang Yahya, Mama Nurul, Bapak Nurulnya. Buat siapa lagi? Kak Ani Maharani, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Sepa, Bang Junai, Mama Eti, Mama Ririn, Mama Mumin. Bang Jack, Koko Ali, Koko Wandi, Koko Budi. Boyanti CR, Bang Sulai juga. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa
1: Kak Dini, Kak Tukarni. Buat Cik Nur yang ada di Bakau. Buat Wardi yang ada di Sungai Rengas. Sehat selalu ya Wardi serta mamanya. Juga buat Bang Hendra yang ada di Mempawah. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Oh Bang Hen, lagi apa Bang Teh? Mudah-mudahan Bang Teh sehat selalu ya Bang Teh.
0: Amin.
1: Pokoknya yang lain tuh dijamak aja. Buat Amoy lah ya di Fiantan.
0: Baiklah.
1: Semoga dia mendengarkan radio. Sehat selalu ya Moy.
0: Amin.
1: Nah, spesial buat si kecil nih yang lagi demam. Mudah-mudahan lah cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Makasih Mama. Yalah, buat Mbok Yu, makasih Mbok Yu.
0: Sama-sama.
1: Buat makam lah ya Ibu Ana, Ibu Ajah Hadiah.
0: Iyalah.
1: Buat Titi Kak Imel. Buat Mbok Yu, makasih Mbok Yu.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih. Itu dia Kak Julaiha ya di Pancabakti. Berikutnya Gi, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Caca-caca.
0: Caca-caca. Dengan siapa di mana caca-caca nih?
2: Putri Ayu, olok-olok kubu.
0: Putri Ayu di olok-olok kubu.
2: Mana-mana lah adanya.
0: Apa kabar Putri Ayu olok-olok kubu?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Aman terkendali. Mau lagu apa nih?
2: Syahdu,
0: bisa tak? Syahdu.
2: Ya, Roma Irama.
0: Saya cari dulu ya, Syahdu dari Roma Irama. Oh, ada.
2: Aku di sisimu.
0: Asik. Ada, ada.
2: Aku rasa Syahdu.
0: Alamak, iyalah. Apa ya agak bunda gitu nih. Assalamualaikum buat siapa?
2: Salamnya buat Mbok Yu sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat beraktivitas lancar, tambah Allah rezekinya, cepatkan jodohnya.
0: Amin.
2: Mudah urusannya. Juga salam juga pada orang tuanya. Salam kenal. Untuk makan juga tadi tuh Kak Jaleha, mudahan Hanan cepat sembuh.
0: Amin.
2: Tadi itu siapa yang sebelum manuk teh? Nur Halimah ke apa tadi itu ya?
0: Yang mana tuh? Julaiha?
2: Yang sebelum ajan tadi itu.
0: Sebelum ajan Kak Elni, ada Kak Elni, ada Kak Yunita.
2: Jaka suara. Elni cantik banget dengan luas sangkanya. Terus Mama Ririn dengan Pak Sadinya. Ada mana dengan Andriopan, Master Japar dengan Kak Nilanya. Bang Syukur dengan Kak Tinanya. Bang Junai dengan Mas Elpa, Bang Rosi Nurjana. Pak Ali Koko Wandi, Wardi, Awi. Juga dengan ayah. Ayah nak ngubah ni ya. Wak dulu baru wak. Sekali kan nama ayah pula. Adalah tengah-tengah lah.
0: Iyalah.
2: Makannya lah tadi itu tidak banyak sebut satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Semoga dipegang lindung Allah. Segala urusan kita dimudahkan Allah. Amin. Segala rezeki kita juga dilancarkan Allah. Dalam lindung Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salam sehat, salam kangen. Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: I love you. Terima
2: kasih.
0: Sama-sama. You are welcome. Makasih manjang Siti ya. Baiklah Bu Abang, 3 buah lagu udah kita siapkan ya. Ada Rita Sugiarto tadi si kecil, kemudian juga ada dari Maggie Z, terima kasih, dan Roma Irama. Selamat mendengarkan.
3: Dangdut adalah kita.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat, bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya, bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Halo buat bapak yang bergabung bersama saya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung ya di 0811570043 atau di line telepon kita 0561571571. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore.
1: Sore juga, selamat.
0: Sore juga selamat. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Abang Kapal.
0: Di mana Abang Kapal?
1: Di Kumpai.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
1: Dengar gimana? Sehat juga.
0: Sehat juga dong. Mau lagu apa nih?
1: Oh iya. Lagu apa ya?
0: Apalah enaknya.
1: Bukan selembar tisu ya lah.
0: Bukan selembar tisu. Mudah-mudahan lagunya ada ya. Bukan selembar tisu. Dari Selvia Maya. Boleh lagunya buat siapa nih?
1: Salamnya untuk Mbok Yo lah ya pertama ya. Semoga dapat lah.
0: Apa-apa ya, iya pokoknya.
1: Apa-apa ya lah, yang penting dapat.
0: Betul juga. buat siapa lagi?
1: Untuk Bang Yaya juga di Wajo. Indonesian juga. Nathan Ray-nya juga. Untuk siapa, Ibu Joleha juga. Bang Deden juga, Bang Gawi juga, Bang Dino, Deng Padina juga, Bang Jack juga, untuk siapa Wali juga di Kumpai, untuk siapa lagi untuk semua lah Mbak Yo.
0: Iyalah kalau gitu.
1: Mohon maaf lah yang tak dapat disinggol. Mbak Yo, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Makasih banyak buat Bang Bahtiar yang udah bergabung Pro Dangdut.
2: Lagu ada kita Mbak Yo.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Ya, dengan Bang Wardi Rengas Kapuas.
0: Apa kabar?
2: Gila sehat Mbak Yo.
0: Ah, enggak sehat.
2: Sehat alhamdulillah.
0: Oh, kira enggak sehat. Mau lagu apa nih Bang Wardi?
2: Ni semoga lah ada buat lagunya Mok Yoyo. Pengen dengar lagu ini kok ada. Misteri.
0: Dari?
2: Wiwi. Wiwi
0: Anita. Misteri ya, dari Wiwi ya. Wiwi. Wiwi apa tu?
2: Wiwi Arnita kalau tak salah tu.
0: Tak ada pula ni.
2: Oh, berarti komputer yang baru.
0: Ada.
2: Ada ke?
0: Wiwi Arneta ya. Dia tulisannya pakai I, misterinya. Saya cari. Saya carinya pakai I, maka tak ketemu. Salam-salam buat siapa?
2: Salam pertama buat Mbok Yo sama petugas. Abang Kapal, terima kasih sapanya Pak Bastian. Buat Bang Hendra yang membawa. Buat Bang Japan juga. Anda. Bapak Mok juga. Tuh, tadi ada sedengar Kak Elmi juga tadi ada ya?
0: Ada.
2: Buat Mak Ririn. Buat Bang Amin Sanjaya. Pak Sadi. Mak Kakung Gereto. Pak Sukur Butina juga. Terus Bang Junai Kak Ema. Buat Mak Kam. Buat anak kamu Siantan juga ya? Mak Nurul. Dan semua-semua tanpa terkecuali lah Mok Yo ya.
0: Iyalah.
2: Tapi siapa mohon maaf selebihnya fotokopi yang lain lah.
0: Iyalah.
2: Oh Pak Cik Nur juga. Mungkin selebihnya. Mok Yo saya selalu keluarga Mok Yo.
0: Iya. Makasih Bang Wardi.
2: Makasih Mok Yo ya.
0: Iya.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Itu dia Bang Wardi ya. Silagi pun buat abang yang lain yang nak bergabung bersama saya. Langsung aja ya. Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan orang Mempawah nih, Mbok Yo.
0: Dengan orang Mempawah. Apa kabar orang Mempawah?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Iyalah, mau lagu apa nih orang Mempawah?
3: Saya minta lagunya ini lah, Asmara Kelapa Muda.
0: Asmara kelapa muda nih.
3: Mengenang masa lalu.
0: Ada pula, saya cari lo ya. Ada enggak ya? Kelapa. Apa saya nyebutnya kelapa ke kepala nih.
3: Seram boyo lah, aku boleh deh.
0: Asmara ini dari Solid AG ya.
3: Iya betul.
0: Nah, iyalah kalau gitu. Salam-salamnya buat siapa?
3: Untuk Wardi tadi ya, makasih sapaan ya. Buat Bang Batia tadi ga. Buat Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar. Untuk Mama Nurul ya. Mama Ririn, Bang Amir Sanjaya, Mama Mukmin. Buat Makam. Buat Bunda Siti Satina yang ada di Pontianak sekarang. Terus buat Koko Ali, Mbah Kakung, buat Bang Deden, Ismail di Jongkat, buat Cik Nol di Bakau, buat semua-semua lah Mbak Yo ya.
0: Iyalah kalau gitu.
3: Mbak Yo, saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat sore
3: Mbak Yo.
0: Selamat sore.
3: Dadah Mbak Yo.
0: Dadah. Itu dia Bang Hendra, makasih sudah bergabung. 3 buah lagu ya Mbak Abang udah kita siapkan. Ada Bukan Selembar Tisu, Misteri, dan Asmara Kelapa Muda. Selamat mendengarkan.
4: Dangdut adalah kita.

0: tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sila buat mau abang yang nak bergabung bersama saya langsung di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Dengan Dewa.
1: Oh Dewa, apa kabar Dewa?
2: Baik-baik aja nih.
1: Baik-baik
2: aja nih sayang.
1: Agak di mana Dewa nih?
2: Apa?
1: Agak di mana Dewa nih?
2: Di Dewa lah.
1: Mak gak tahu di langit. Amok Dewa, lagu apa nih?
2: Dewa di hati Dewi.
1: Asik. Mau lagu apa nih?
2: Lagu apa ya? Pujaan Hati ada tak ya?
1: Pujaan Hati dari siapa nih?
2: Ah, lupa penyanyi itu. Pokok
1: Reza dewek. Zakaria ke?
2: Ah?
1: Ke bukan? Siapa Pujaan dewek. Hati? Cewek ke? Ah. Oh, tak ada kayaknya nih Pujaan Hati nih.
2: Pujaan Hati kan betul-betul.
1: Ah, siapa ya? Soalnya kalau pakai komputer yang ini nih agak sulit nih carinya nih.
2: Ya, nanti lagi kita beli komputer baru.
1: Jadi siapa nih? Tak ada nama anak nih. Cuma ada tiga ya. Ini tapi Pujaan Abang, Rian D, satu Reza Zakaria. Cuma tak tahu nih Dangdut ke bukan.
2: Berapa butik?
1: Ada tiga, ada Pujaan, ada Rian D, Pujaan Abang. Dua butik berarti dia.
2: Ah, mungkin Pujaan kali.
1: Oh Reza Zakaria ya, mudah-mudahan ada lagu dangdut ya, nanti saya cari lo.
2: Oh, kalau Reza ini agak-agak remix.
1: Oh gitu ke? Oh ya, jadi yang mana nih?
2: Udahlah Reza.
1: Nah iyalah.
2: Demi adindaku yang tercinta.
1: Asli salam-salamnya lah kalau gitu.
2: Salamnya pertama buat
1: siapa
2: ya? Buat Adinda, keluarga semua sehat selalu. Buat Wardi, buat Mak Kam, Mak Ujang, Bu Ana, Mak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Mama Eti. Siapa lagi ya Mama Amak ya? Buat Aura, Pak Mo. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Kak Nur di Bakau, Bang Hendra, Ismail di Jungkat, Bang Fadilas Gedong, Kak Nur, Imel, Jona di Kupang, Bang Badol, Bang Deden, Bang Bahtiar, Bang Dino, Bang Awi, Bang Sofian, Yunita di Landa, ini tadi Pak Bulu. Terus buat pagi.
1: Siapa pagi?
2: Rina di Padang Tika, semoga sehat selalu. I love you.
1: Alamak.
2: Terus buat semua-semua tanpa terkecuali.
1: Iyalah.
2: Buat Adinda yang bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Abang nak balik lo sekarang ya.
1: Iyalah.
2: Kalau Adinda balik tak senang singgah-singgah, abang tak suka.
1: Iyalah tu.
2: Adil Kak Salino bercuramin Kak Saruga, basingan Kak Jilatan.
1: Arus. Selamat sore. Makasih dah bergabung. Ganda Yahya. Selanjutnya, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bu Wi, Bu Yong.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
3: Ongka di kakak Bu Yong.
1: Apa kabar?
3: Kabar baik injak di Bu Yong.
1: Lagu apa wak sangka?
3: Lagunya LP.
1: Apa judulnya tu?
3: Judulnya Gula-Gula.
1: Gula-Gula. Kita cari lo. Gula-Gula. Mudah-mudahan ada ya. Dari LP Sukaisih. Oh ada. Salamnya buat siapa?
3: Salam-salamnya untuk Kak Elnichal lah tadi tu ya. Jaka suara Bang Wardi tadi tu ya. Untuk putra apa? Putri Pakis ke apa tu? Putri Pakis ke apa?
1: Putri Pakis.
3: Putri Pakis, manjang ya. Manjang untuk Kak Emil, Mama Ririn, Mama Rurul, dan Bapak Nurulnya ya. Nah, untuk Mak Kam, untuk Bunda Rama, untuk Bang Awi, untuk Wardi, untuk Jaka Suara, untuk Putra Kapal tadi, Bang Batiar TU, Mak El dari Jongkat, Kak Rina saya dari Pungkas, untuk Bunda Rama juga ya, Pak Syadi, Bang Awi, untuk Bang Jek saya, Putra Antos, untuk siapa gini, Pak Baco, untuk Baco, Om Bang Beti, Bang Betiar pula, Wang Wak Daipadilah, iyalah untuk semua-semua lah tanpa kecuali Mbok Yo ya.
1: Iyalah kalau gitu.
3: Untuk Mbok Yo semoga panjang umur, amin, dimakmurkan rezeki, berkeselamatan, berkenan Allah SWT benar-benar sehat selalu sekeluarga.
1: Amin. Makasih doanya.
3: Assalamualaikum Mbok Yo.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu juga untuk Wak Sangka kita. Ya, baik selanjutnya Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Apa kabar saya?
1: Iya, siapa di mana nih?
4: Masa yang jaga suaranya lupa sih.
1: Mana gak tahu ada pendengar baru yang belum kenal nih sama penelpon yang ini nih.
4: Iyalah. Ada lagu Bukan Sandiwara enggak, Irfan Mansur?
1: Bukan Sandiwara. Kita cari dulu. Irfan Mansur ada.
4: Bukan Sandiwara, Jaka Suara Mencintai Makam di Pak Rewe.
1: Asik. Amok lagu ya. Apa nih?
4: Ya, saya setelah habis saya pantun tadi kan agak sehat.
1: Betul.
4: Terus saya makin sehat nih.
1: Oh.
4: Ada makan dia nanti tuh. saya request lagu dulu lagu ini.
1: Boleh.
4: Makam di mana tuh, di Pak Rewang ya, Putri Pakis yang tersayang tercinta selalu ya. Juga Manjang City Dola Kubu, Pak Kering di Jangkang 2, email di Kola 2, atau Mbak Lasiem di Rasau, Mbak Kakung di Reto, juga ada Pak Sangka tadi ya, juga ada Elnican Anis tadi Uka, juga buat Bang Herman sama Mak Ye, juga Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga buat ada Ayu Grepadi Adis, juga Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Viola di Kupang, Bu Farida di Palu, juga ada Mama Eti di Bengkayang, buat Bang Pao di Sambas, Pao Subuh Sri di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nabila di Sambas, Ella di Sambas, Nia di Sambas, juga ada Bang Lanius di Subah sana, ada Yunita di Landa, Iki di Landa, Nita di Pabulu Aceh, juga ada Bang Awi di Kobar, semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z untuk makam. I love you full, selalu untuk
1: asik,
4: kamu sayang ya.
1: Semoga
4: kita lagi sudah mendengarkan suara Jaka Suara.
1: Baiklah.
4: Sore cantik.
1: Selamat sore. Makasih Bang Jaka Suara adalah penelpon terakhir kita ternyata Mbok Abang ya. Tak terasa waktunya juga yang memisahkan kita pada sore hari ini. Dan saya mau bacakan dulu ada satu chat WhatsApp ya dari Kak Ayu Greva nih. Selamat sore Ayu Greva, merupakan Sarta dan Cinta Beham dan ATT. Wah, waktunya udah habis buat nih ya. Ya Kak Ayu Greva, mohon maaf ya, salamnya untuk semuanya aja, untuk Mbak Yula, makasih, selamat tugas, God bless you, God bless you too. Bella Mbok Abang, makasih udah semuanya juga yang udah bergabung di WhatsApp maupun di telepon. Mohon maaf ya kalau ada yang belum sempat bergabung bersama kita. Kita masih ketemu lagi di hari-hari berikutnya Mbok Abang ya, dengan lagu-lagu dangdut pilihannya Mbok Abang. Langsung ya, 3 buah lagu dangdut terakhir. Ada Pujaan dari Reza Zakaria, kemudian ada Gula-Gula dari Elvi Sukaisih, dan Bukan Sandiwara Irfan Mansur. Saya Mbok Yo pun pamit undur diri dari ruang dengarnya Mbok Abang. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basingat Kak Jubata, salam budaya, dan sampai jumpa Mbok Abang.
0: Dangdut adalah kita.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Rupanya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika Lombok Abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Mbok Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa Batu Layang Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang. Di kesempatan sore hari ini jumpa kita di Pro 4 RRI Pontianak di FM 94,3 MHz. Dan juga Mbak Abang bisa simak siaran kita di RRI Digital. Dan juga Mbak Abang bisa simak di streaming kami rri.co.id dan platform RRI lainnya. Terutama Mbak Abang bisa simak siaran kita di TikToknya Pro 4, kemudian Instagramnya, Facebook, dan juga YouTube Pro 4 RRI Pontianak. Baiklah Mbak Abang, di kesempatan sore hari ini, di sore yang cerah ya, buat jalan-jalan asik nih Mbak Abang. Tentunya ya, apalagi Mbak Abang udah balik kerja, bawa keluarga. Tapi ada yang bilang, leteh Mbak Win, dari pagi kami kerja sampai sore baru balik hari gini nih katanya. Tapi ya bagi yang ada yang cuti ataupun lagi ngambil libur ya Mbak Abang ya, di Selasa 23 Juni 2026 hari ini ya, bisa jadi itu kebersamaan dengan keluarga, satu kebersamaan dengan keluarga, dan juga bisa menikmatinya, baik itu jalan-jalan ke ataupun hanya sekedar ngetem di satu tempat ya Mbak Abang. Nah, nongkrong di satu tempat yang mana itu merupakan ya salah satu tempat favoritnya di Kota Pontianak ini, yang bisa jadi setiap minggu dikunjungi. Jadi orang-orang warung tu dah kenal semua dengan muka kita dah kan. Bapak ini lagi satu keluarga ngumpul di sini ya. Berarti itu jadi tempat favoritnya. Bisa jadi tempat itu ada pemandangan yang sangat indah ya Mbak Abang ya. Sore hari ini lihat matahari tenggelam. Ya cuy, matahari tenggelam. Kalau misalnya oh iyalah Wak Meli ya. Udah kirim teks ya, pesan teks di WhatsApp. Nah, tak tahu nih di Jeruju Besar tempat wisatanya katanya ada outbound di sana ya Wak Meli ya. Jadi tempat kita di Pontianak nih, meskipun dikatakan kota jasa ya Mbak Abang ya, tapi tempat-tempat wisata yang ada di Kota Pontianak ni agak berbeda dengan daerah-daerah yang ada di kabupaten lainnya yang ada di Kalimantan Barat, yang mana kalau di daerah Pantai Utara tu Mbak Abang, di Sambas maupun Singkawang yang garis pantainya panjang, situ pantai semua tu. Mbak Abang dah nengok sunset? Pergi ya ke sana ya. Dari pantai Tanjung Gundul, Tanjung Batu ya. Tanjung, semua tanjung lah di situ ya. Kemudian pantai Mak Jantuk. Pokoknya semuanya adalah di situ tuh Mbak Abang. Mbak Abang nak jajan pun ada, include lah di situ, tempat wisata ada. Jajanan kulineran pun ada, penginapan pun ada ya, menikmati keindahan pantai pun ada, kolam renang pun ada. Pokoknya Mbak Abang kalau sekitaran pantai-pantai, nah di kawasan Pantura Kalimantan Barat. Nah juga Mbak Abang ya, kita nih tahulah ya Mbak Abang ya, kalau di Pontianak nih ada beberapa tempat Kak yang bisa kita kunjungi ya. Tapi ada juga masyarakat kita yang pengen nak jauh, jalan jauh lah sikit katanya dari Pontianak. Sila, kalau Kota Pontianak ni dah dijajal semua dah. Tapi makin tahun Kota Pontianak ni makin nambah tempat-tempat wisata. Dan menjanjikan kepada warga Kota Pontianak untuk berwisata ke Kota Pontianak yang ternyata kalau dikelola tuh indah gitu Mbak Abang, cantik dan menyenangkan ya. Apalagi daerah-daerah kakap sana tuh Mbak Abang. Nah, ini kan dah ada Amazon, sungai. Karena di atau ada anak-anak sungai kan, anak-anak sungai itu kan buat orang-orang main sampan, mutarin kawasan-kawasan Amazon tuh Mbak Abang. Sungai, anak sungai di sekitaran ada sungai yang tak terlalu mutar jauh lah gitu Mbak Abang. Jadi keluarga tuh bisa naik satu sampan dengan satu pengemudinya. Nah bisa ngayuh situ, bawa kita keliling-keliling situ di Amazon itu ya, tempat wisata gak tuh Mbak Abang. Jadi situ ada permainan juga, panahan juga, yang suka mana ya, olahraga mana, latihan mana di situ bisa. Foto-foto, spot foto pun banyak. Kemudian tanaman bunga-bunga pun jenisnya banyak. Nah, kemudian juga tempat ibadah juga ada. Kemudian penginapan pun ada. Kalau Mbak Abang mau pergi ke sana, cantik Mbak Abang. Jadi luas, area tuh luas. Nah, kemudian makanan pun ada. Makanan yang salah satunya jadi favoritnya Mbak Abang ya. Oke lah Mbak Abang, pleser kita ya. Mau pleser jalan-jalan ya. Jalan Kota Pontianak aja lah. Karena kalau jauh-jauh pun pertama ya waktu kan Mbak Abang. Kalau misalnya kita tak punya cukup waktu besok dan nak kerja kan, ya mau tak mau lah kita dekat-dekat sini lah kita wisata. Yang penting bisa healing lah, bisa
jalan-jalan sama keluarga lah yang buat abang ya. Jangan kat kita nak merasa kita nak jauh-jauh pergi ni. Oh, ya nak ya. Kalau waktu kita bisa seminggu puasa kita buat abang jalan ya, menikmati kota Pontianak dan sekitarnya. Nah, kemudian juga buat abang, nanti habis ni ada pelesiran adat kita. Habis pelesiran adat kita, kemudian ragam lagu, ragam irama Nusantara jam 19 sampai jam 20. Kemudian juga ada legenda kita, dilanjutkan dengan bijak berpantun jam 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian jam 21 sampai jam 22 ada khasanah budaya daerah, lanjut ke jazz musik. Dari 22 sampai tuntas kebersamaan kita hari ini, siaran kita Selasa 23 Juni 2026. Nah, bagi kaum muslim dan muslimat, perlu kami informasikan untuk kumandang azan maghribnya pukul 17:52 waktu Indonesia Barat, dan untuk isyaknya jam 19:06 waktu Indonesia Barat.

Jambo Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baiklah, Bu Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan Bu Abang, untuk tempat-tempat wisata ya, pendengar kita di Kota Pontianak ini ada namanya Pantai Ekuator ya, Bu Abang ya. Pantai Ekuator nih dekat-dekat kita sini nih, Bu Abang, tak jauh lah ya. Kalau kata Wak Melik, kebetulan kat Wak Melik nih warga dekat Jeruju Besar sana ya, Bu Abang ya, dekat Ekuator Park ya, di Desa Jeruju Besar, di masuk dalam di Kabupaten Kubur Raya lah ya. Jaraknya tak jauh gak dari pusat kota nih, Bu Abang. Kalau kata Wak Melik, kalau hari-hari cerah sore-sore ramai pengunjung katanya. Nah, itulah tuh tempat-tempat wisata yang seperti itulah yang diharapkan oleh warga sekitarnya. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh lagi, Mbak Abang, untuk healing, menikmati wisata yang ada di Kota Pontianak. Jadi yang namanya kita melihat pemandangan tuh udah menyenangkan buat kita ya. Apalagi pemandangan matahari terbenamnya sunset. Sore-sore gini ini bagus dah. Pergilah ke sana. Ayo kita pergi yuk. Sekarang enggak. Di sana tuh bisa lihat matahari terbenam. Karena kalau kita nengok di daratan nih, matahari terbenam, kita sini ya nih, nampak rumah-rumah orang ya nih, tak nampak dia tuh luas gitu ya, Mbak Abang ya. Lain beda kalau di sungai, di pantai, ataupun yang hamparan luas gitu, Mbak Abang. Kalau kita di rumah-rumah gini kan, kita nak nengok apa rumah-rumah orang ya, kita tengok matahari itu terbenam tuh tak nampak. Kecuali kita gedung tinggi sekali, itu pun berapa kilometer di atas ya. Kan orang-orang bilang pengen nak nengok sunset terbenam tuh di kawasan, di saat di daratan, ataupun kita nengok di sungai, atau ke kita di sungai yang luas ya, kayak di Pontianak ini kan kita panjang kan, sungai terpanjang kan. Nah, bisa kita lihat ya. Kemudian juga di laut, di lautan bisa kita nengok sunset. Nah, tapi kalau ini menawarkan sunset di daerah sungai Mbak Abang. Nah, di situ bisa kita nengok sunset ya, bisa langsung sore-sore jam-jam kayak gini lah nih. Tapi kalau hujan kan kita gak bisa, kalau cerah kayak gini nih bisa nih, Mbak Abang. Pergilah ke sana, ayo pergi lihat. Ayo sekarang gak kita pergi ya. Studio nih sayang lah, gak boleh kita tinggalkan ya. Nanti saya nyusul lah, Mbak Abang, nak pergi sana, pergi nengok sunset ya. Kita pernah nengok sunset ya, Mbak Winnie ya, kata orang kan. Tapi memang berbeda lah, Mbak Abang. Sunset hari-hari kita ni nengok, kita ni kan matahari bersinar sepanjang tahun. Tiap hari ada kita nemu matahari, kecuali lah hujan. Hujan tu bisa sih kita nengok matahari tu pasti terbenam, ya kan, hari-hari itu. Cuman kalau dah kena hujan tu kan beda lah pandangan kita. Nah, kalau kita nengok sekarang ni kan cerah ni. Nah, kalau mau nengok sunset dia tenggelam, nah itu bisa tuh cantik tuh, Mbak Abang, sore-sore kawasan sungai kan bagus. Di mana tuh sana tak ada tertutup-tutup apa-apa, gedung-gedung tak ada tertutup, jadi langsung kita nengok kan. Jadi kalau kita mengenalkan, kalau kita nengok sunset di daratan ini kan tahulah kurang gak cemana kan. Kita bawa lah anak-anak kita tengok lihat di, cuman kalau sore-sore tuh orang-orang kita nih, orang-orang Melayu Pontianak khususnya, mengatakan kalau nak sore-sore jangan nak pergi ke mana-mana gitu, adanya tuh di rumah. Iya benar gak sih? Tapi kalau rumahnya kebetulan orang yang di pinggir sungai itu, tak asing lagi dan Mbak Abang kok lihat sunset tuh ya. Jadi makanan hari-hari dah. Tiap hari dah nengok sunset tuh. Apalagi kalau orang yang di daerah-daerah Kakap sana. Ya, di situ kan sungai luas sekali ya, bisa nengok sunset tuh. Nah, kemudian juga di sana ada edukasi mangrove gak nih, Mbak Abang? Nah, ini ada pohon-pohon bakau gak, ada nipah gak ya di kawasan di situ. Jadi memang untuk wisata edukasi alam tuh bisa. Kenapa kita bisa mengenalkan anak-anak kita, oh ini pohon bakau, tak boleh dihilangkan gitu, atau punah gak boleh. Kemudian nipah juga, jadi kita bisa nengok mengenali keanekaragaman hayati, dan juga bisa menikmati suasana tenang. Soalnya kalau kita main-main ya, Mbak Abang, di air tuh yang ada mangrovenya tuh, biasa di bawah-bawah pokok bakau tuh ada muncul tuh binatang, hewan-hewan yang bisa kita makan ya. Nah, kayak kepiting bakau tuh kan ada dekat-dekat situ. Nah, kemudian juga ada wahana permainan dan fasilitas ya, Mbak Abang. Nah, di sini ini bisa ada tempat-tempat yang bisa kita nongkrong di situ ya, ada gazebo-nya, tersedia gazebo juga, bisa ada spot foto juga, nak foto-foto bisa, terutama berlatar belakang itu tadi sungai tadi itu, Mbak Abang ya. Kemudian juga ada wahana permainan air macam perahu kano, bebek engkol ya, kok ada tuh gini nih, nak main bebek engkol, gimana cerita
Anak-anak lah yang bebek engkol. Tapi kalau udah sore sih rawan ya kalau ini bu abang jangan sampai sampai malam untuk main bebek engkolnya. Kalau bisa siang ataupun batasnya sampai jam-jam segini udah harus naik gitu mbak abang, yang sampai nanti kok udah azan baru, nah jangan ya, apalagi kok udah malam tuh di air ya, kalau bisa naik lah gitu. Kemudian juga ada balon air itu untuk mainan permainan keluarga. Nah, ini kan tempat-tempat yang ibaratnya meriah buat kita semua, bisa kita kunjungi. Dan juga tadi kata-kata Wak Melik di sana tuh bisa ada kulinernya enggak katanya. Makanan minuman, cuman penginapan tuh memang belum ada katanya. Tuh permainan anak-anak ada katanya. Kalau sore ini ramai. Pengunjung ramai katanya, warga-warga setempat. Warga pendatang juga ada ya. Kemudian ini letaknya tuh Bujuran Jungkat katanya. Oh, sedap lah datu. Bisa lah tuh kalau bersampan ataupun speed bus Jungkat kan. Itulah kalau biasanya kalau orang nelayan apa tuh cari ikan tuh kok ada kapal atau speed tuh bisa.

menabur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Baiklah, Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi akan pukul 17.52 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelum kumandang azan maghrib, akan kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, Aki Asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tak ada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baik, Wabang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Rukun Ayong Mualang nanti akan kita putarkan ya, Mbak Abang ya. Nah, ini informasi yang kami sampaikan nih. Ini dari Kota Pontianak nih, Mbak Abang. Ini ngomongkan tentang makanan nih ya. Waduh, kok udah ngomongkan makan, semangat. Udah santap malam belum, Mbak Abang? Oh, ada yang bisik-bisikin saya. Udah, Mbak Win. Kami awal sebelum sholat maghrib kami udah menikmati dulu dah si hidangan di rumah katanya. Iyalah, ada juga yang memang lagi bersantap malam sama keluarga. Selamat bersantap malam lah ya, Pak Abang ya. Nah, ini kita nak sampaikan informasi dari rni.co.id. Nah, tentunya kaitannya dengan Festival Bakcang nih, Pak Abang. Nah, jadi suasana di Festival Bakcang di Kota Pontianak tahun ini jadi lebih istimewa. Kenapa? Kenapa? Karena selain menghadirkan tradisi budaya yang sudah berlangsung turun-temurun, kegiatan ini berhasil mencatatkan pencapaian baru melalui pembagian 1,000 bakcang kepada masyarakat yang hadir. Ketua Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak sekaligus Ketua Panitia Festival Bakcang Henry Pangestulim ini mengatakan pencapaian tersebut ini jadi bentuk apresiasi terhadap antusias masyarakat yang terus mendukung keberlangsungan festival budaya tersebut. Menurutnya, Festival Bakcang yang rutin digelar bersama KBTP itu bukan cuma jadi kegiatan hiburan, tapi juga ruang untuk memperkenalkan dan menjaga nilai budaya kepada masyarakat luas. Dan jadi pencatatan rekor tersebut jadi salah satu momen penting bagi penyelenggara karena Festival Bakcang ini bisa jadi bagian dari perjalanan budaya Kota Pontianak.

yang datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Mbak Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Mbak Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan, batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Mbak Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Mbak Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Mbak Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Baiklah Bu Abang, kita ingin tahu ya Bu Abang ya, tradisi-tradisi yang ada di Kalimantan Barat tentunya juga merupakan tradisi kita semua nih. Nah, salah satunya yaitu tradisi atau perayaan adat Gawai Nibang atau Nyobang, Nyobeng ya. Jadi suasana di perayaan tersebut ya tentu sangat hikmat dan kebersamaan tentu menyelimuti desa Li Bue Kecamatan Siding saat masyarakat Dayak Bidayuh Sebujit ini menggelar perayaan adat Gawai Nibang atau Nyobeng Bu Abang. Dan tradisi sakral ini menjadi salah satu warisan budaya yang sangat penting bagi masyarakat Dayak Bidayuh di Kabupaten Bengkayang. Jadi untuk tahun ini, di bulan Juni ini, tahun 2026, tema yang diusung Nyobeng Nibak sebagai warisan leluhur berakar dalam tradisi, tumbuh dalam kebersamaan. Jadi perayaan ini bukan sekedar seremoni adat Bu Abang, tapi juga punya makna mendalam sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Nah, selain itu Bu Abang, Nyobeng ini jadi ungkapan syukur atas panen yang berlimpah serta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan juga keberkahan yang diberikan kepada masyarakat. Jadi perayaan ini berlangsung meriah dan tentunya juga jadi momentum penting untuk meneguhkan kesadaran kolektif akan pentingnya melestarikan kearifan lokal, nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur seperti pengetahuan tradisional dalam mengolah lahan, kemudian menjaga keseimbangan alam, juga pemanfaatan sumber daya secara bijak. Nah, ini menjadi modal utama dalam mendukung kemandirian pangan khususnya di wilayah perbatasan. Dan tentunya Bu Abang, ini juga sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya poin kedua yang menekankan pentingnya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional. Jadi dengan demikian Bu Abang, pelestarian adat dan budaya ini tidak cuma jadi atau menjaga jati diri bangsa, tapi juga berperan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mbok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, 7 tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, air sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
2: Alah, Pak RT ni, nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air itu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
1: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
2: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
1: Betul.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
2: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.
1: Oke, makasih Wid.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam Abang, khusus kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 19:06 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Pontianak mengucapkan selamat menjalankan ibadah solat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sindi. Wallahu alam bisawab.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bo Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bo Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya, Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendeka. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar. Dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja. Tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Baiklah Mbak Abang, selamat malam semuanya. Ya, malam hari ini sedang simak Perempat RRI Pontianak di manapun. Nah, bisa dari RRI Digital, streaming kami di rri.co.id ya. Silakan Mbak Abang ataupun di FM 94,3 MHz. Dan tentunya juga buat Mbak Abang yang malam hari ini lagi terjebak macet di satu titik ya. Harus bersabar karena itulah tadi Bu Abang, mulai kota Pontianak ini udah mulai banyak kendaraan ya, sudah mulai banyak dan juga jalan-jalannya ya segitu-segitulah kan. Nah tapi ke volume kendaraan semakin banyak, apalagi roda 4. Bukan berarti kita ini ya Bu Abang ya, mungkin karena jam-jam tertentu Bu Abang. Misalnya jam-jam lepas maghrib gitu Mbak Abang ya, atau jam-jam ya sampai lepas maghrib sampailah malam tuh Mbak Abang ya, sekitar jam 9, jam 10 tuh masih ramai. Apalagi momen-momen tertentu ya, ada acara di seberang kota, nah, dari Pontianak ke seberang kota. Nah itu yang makin menambah padatnya kendaraan ya Mbak Abang, baik dari dan maupun ke kota Pontianak. Dan ini biar bagaimanapun Mbak Abang udah jembatan sudah dibangun ya Mbak Abang ya, duplikat jembatan Kapos sudah dibangun gitu. Tapi ya namanya macet kendaraan itu terlihat ya Mbak Abang, biasanya kita lihat dari, kalau lihat dari tol ya. Nah kalau dari Pontianak macetnya tuh, nah itu biasanya sekitar tol mau arah ke Pontianak ke tol seberang ya. Nah kalau dari kita sini, biasanya dari seberang ke kita tuh, nah itu bisa kita lihat tuh saat kita pergi ya, menuju ke berlawanan arah ya, tol duplikat sama tol Kapuas. Nah itu bisa kita lihat macetnya bukan main Bu Abang. Saat kita berada di tol Kapuas, kita lihat macetnya tuh di arah tol duplikat ya, tol jembatan duplikat tuh. Jadi berarti dari kota Pontianak ke seberang kota tuh ramai, berarti dari arah Pontianak ya. Nah begitu juga misalnya dari kita di berada di jembatan duplikat Kapuas ya. Nah kalau kita lihat jembatan tol tuh, waduh, kita lihat oh macetnya di situ tuh kan, jam-jam tertentu. Oh ini sih tak bisa dianok nih kita kan kalau jam-jam segitu ya Bu Abang ya. Nah mungkin Bu Abang merasakan hal yang sama lagi yang pengendara roda 2. Nah mana mau buru-buru melampaui atau melintasi kendaraan lain kan, mau melaju. Sementara sebetulnya Bu Abang, jalan untuk kendaraan roda 2 tuh udah disiapkan ya. Di pinggir tol itu kan ada dua jalur yang mau ke kota Pontianak maupun sebaliknya gitu, sudah disiapkan. Cuman sebagian masyarakat kita lebih memilih jalur yang jalan tol itu. Kenapa? Mungkin menjaga ini kali ya, khawatir kerawanan ke jalur-jalur tersebut ya Bu Abang ya. Tapi kalau melalui jalur yang kanan atau kiri jembatan, nah itu lebih ini Mbak Bang, lebih cepat karena kendaraan itu jarang ada yang melintas di situ gitu Mbak. Tapi ada juga ya, kalau mau tanpa hambatan ya lewatnya jalur situ. Cuma mungkin ada yang khawatir ataupun lebih baik memilih untuk jalan yang tol aja gitu Mbak Abang, yang di tengah gitu ya, daripada kiri kanan itu untuk khusus pengendara ke roda 2 itu Mbak Abang. Tapi ya kalau memang mau cepat ya sebelah itu kiri kanan tol itu Mbak Abang. Yalah Mbak Abang ya, di malam hari ini buat Mbak Abang yang masih simak Perempat ya di 94,3 MHz, yang lagi macet di jalan, kita hadiahkan juga lagu-lagu untuk Mbak Abang semuanya, untuk menemani perjalanan Bu Abang agar bisa rileks, santai, kemudian juga bisa tenang ya, sambil menikmatilah kemacetan jalan dengan tentunya dengan kesabaran tuh Mbak Abang. Karena kalau kita memaksakan juga ke kondisi jalan kota Pontianak yang kalau udah jam-jam segini, jangan ditanya Bu Abang. Makanya ya kadang ada kawan kita tuh yang biasa keluar kota tuh bilang, kalau nak malam-malam sekalilah, kalau nak subuh-subuh sekalilah, katanya bilang gitu. Ada jam-jam yang tak macet tuh, tapi rata-rata macet jam-jam di jam-jam ya awal-awal lah ya Mbak Abangnya, siang ke sore ke malam ke, rata-rata memang jalur tol tuh macet Mbak Abang. Malam Mbak Abang ya, kita masih lanjut lagi untuk kebersamaan kita di Perempat malam hari ini. Dan terus simak di 94,3 MHz Perempat RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

nanti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Memang abang yang namanya kerja sama gotong royong itu merupakan tradisi kita, budaya kita, abang ya. Apalagi kalau dah yang namanya musim hujan, nah selokan tu harus dibersihkan dengan bergotong royong. Kenapa? Karena kalau mampet air susah balik, abang ya. Air datang ya, balik yang susah lagi. Ibaratnya tu air datang, surutnya susah itu, abang. Nah memang kalau kita lihat, abang ya, warga di Komplek Perumahan Saib Anugrah Dharma Putra Kecamatan Pontianak Utara ini melakukan kerja bakti, Bu Abang. Ya, ibaratnya gotong royong lah. Aksi sosial gotong royong bersihkan saluran air di kawasan komplek tersebut. Jadi warga nih bahu-bahu dengan peralatan seadanya, dari cangkul, sekop sampai tangan kosong. Luar biasa, Pak Abang. Ini baru benar-benar ya kerja bakti memang nembu abang. Jadi mereka itu menyatukan semangat untuk memastikan kelancaran drainase di lingkungan tempat tinggalnya. Ini bukan sekedar rutinitas yang Bu Abang, tapi respon cepat terhadap kondisi cuaca yang namanya tak menentu, Bu Abang. Tak tentu ya. Nah, kalau datang hujan-hujan dia hujan lebat, Bu Abang, banjir kadang-kadang ya. Nah, ini mengingat bahwa di Kota Pontianak ini kan memang ada fase-fasenya, Bu Abang ya. Nah, air pasang, genangan air, banjir ya.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Mbok Abang, di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Kerjaan jadi gak konsen. Mau bilas, kok malah aku kasih sabun lagi? Ini gara-gara aku bingung, Salwa berkeras mau kerja ke Jakarta. Sementara, aku berat untuk melepaskan anak semata wayangku itu.
1: Halo, Ibu. Pulang dong, Bu. Aku butuh Ibu. Bilang ya, Bu, sama majikan Ibu, izin pulang sebentar aja. Ada yang ingin aku bicarakan, Bu. Penting. Cepetan dong, Bu. Ya, Bu, ya.
0: Kamu ini apa-apaan sih, Salwa? Nanti bisa-bisa Ibu dipecat. Semua yang Ibu lakukan ini hasilnya untuk kamu juga, Nak.
2: Baiklah, Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Itu dia cuplikan sandiwara radio Mbak Abang Perempat RR Pontianak tentang sebuah kebohongan tadi barusan ya, cuplikannya. Nah, nanti kami akan hadirkan untuk Mbak Abang. Namun selepas nanti ya, kami akan hadirkan Bijak Berpantun. Dan juga buat Mbak Abang yang nanti akan bergabung di acara Bijak Berpantun, silakan ya Mbak Abang ya. Acara kita Bijak Pantun dengan tema pantun kilat ya, serba kilat, sat set. Ya Mbak Abang, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu secara keseluruhan ya, secara tuntas sandiwara radio sebuah kebohongan. Selamat mengikuti.

0: kerjaan jadi gak konsen. Mau bilas, kok malah aku kasih sabun lagi? Ini gara-gara aku bingung, Salwa berkeras mau kerja ke Jakarta. Sementara, aku berat untuk melepaskan anak semata wayangku itu.
1: Halo, Ibu. Pulang dong, Bu. Aku butuh Ibu. Bilang ya, Bu, sama majikan Ibu, izin pulang sebentar aja. Ada yang ingin aku bicarakan, Bu. Penting. Cepetan dong, Bu. Ya, Bu, ya.
0: Kamu ini apa-apaan sih, Salwa? Nanti bisa-bisa Ibu dipecat. Semua yang Ibu lakukan ini hasilnya untuk kamu juga, Nak.

Ya Allah, sudah lama tidak ada kabar dari Salwa. Mana handphoneku rusak lagi? Semoga Engkau melindunginya ya Allah, dimanapun anakku berada.

0: Ibu, Sawa pulang, Bu. Buka pintu dong, Bu, cepetan. Ibu.
1: Ya Allah, apa benar itu Salwa? Alhamdulillah, Salwa. Nak, ibu rindu. Oh ya, Salwa, bagaimana keadaanmu, nak?
0: Pakai nanya, ibu bisa lihat kan aku baik-baik aja. Bu, Salwa pulang ingat cuma sebentar. Cuma ngajak ibu tinggal bersama Salwa di Jakarta. Jakarta, Bu.
1: Salwa, tinggal di Jakarta itu kebutuhannya besar. Dan lagi, kalau ibu tinggalkan kampung ini, berarti ibu meninggalkan pekerjaan ibu. Ibu enggak mau, nak?
0: Alah, ibu kan belum coba. Tinggal di Jakarta itu awalnya aja, Bu. Pasti butuh modal, setelahnya aman. Kalau soal modal tinggal di Jakarta, kita kan punya rumah bapak nih, Bu. Kita jual aja, gimana? Aku lihat-lihat juga ada cincin tuh di jari ibu. Sekalian untuk modal aku kerja ya, Bu ya. Nanti kalau aku udah berhasil, aku akan ganti kok, Bu. Tenang aja. Ya, Bu ya.
2: Boleh ya, Bu. Masa sih sama anak sendiri gak percaya?
1: Apa? Kamu mau jual rumah peninggalan bapakmu ini?
0: Mm-mm.
1: Tidak. Tidak, Salwa. Ibu tidak setuju, Salwa. Apa kamu yakin? Di Jakarta kamu bisa sukses.
0: Aduh, Bu, bantu aku please. Aku ingin usaha di Jakarta, Bu.

0: Salwa, kamu mau kan kenalan sama orang tuaku? Ayolah, biar kamu gak kagok dengan ibuku.
1: Gimana ya mas? Ya boleh-boleh aja sih. Semoga ibu mau menerima aku ya.

0: namanya Salwa.
1: Iya.
0: Cantik tante. Juga. Ngomong-ngomong, orang tuamu bekerja di mana, Cah Ayu? Dan mereka tinggal di mana?
1: Ayah aku owner perusahaan terkenal Jakarta gitu deh tante. Dan ibuku kerja di perusahaan batu bara. Iya, batu bara.
0: Oh, iya. Aduh, beruntung sekali kamu Ron. Sudah cantik, anak orang kaya lagi. Tunggu apa lagi Toron? Ibu siap menerima Salwa menjadi menantu ibu. Salwa?
1: Iya, tante.
0: Kapan kamu kenalkan tante sama orang tua kamu? Biar kita lebih cepat mengatur pernikahan kalian.
2: Secepat itu, Bu. Kamu bisa masak gak sih? Setiap yang kamu masak semua gak berasa. Hambar.
1: Maafkan aku, Mas.
0: Sudahlah, Ron. Gak ada gunanya kamu pertahankan dia. Kalau tahu dia membohongi kita mengaku sebagai anak orang kaya, gak mungkin ibu nikahin kamu sama dia.

kenapa sih Mas Roni tega seperti ini terus marahin aku tanpa sebab? Ringan tangan tiap hari, padahal aku udah minta maaf atas kebohongan aku. Itu kan juga aku lakukan karena aku sangat mencintai Mas Roni. Aku takut dia gak nerima keadaanku yang sebenarnya. Aku udah gak kuat. Apa baiknya aku pergi aja?

0: berbohong. Kamu.
1: Sudah Mas, ampun. Ampun Mas, ampunin aku. Sudah Mas, sudah. Sakit Mas, sakit. Ampun, ampun. Ampuni aku Mas, sakit.
2: Suara siapa itu? Sepertinya suara Salwa. Pak, Pak, Pak Satpam, ada apa ya?
3: Udah Bu, jangan ikut campur. Emangnya Ibu siapa? Ibu ini kan hanya pembantu baru di sini. Bisa-bisa Ibu dipecat.
2: Pak, biarkan saya masuk ya.
3: Ya udah, terserah Ibu. Masuk sana. Tanggung sendiri ya akibatnya.
2: Salwa, ada apa dengan kalian?
1: Ibu!
4: Nah, kebetulan nih ada Ibu. Ibu sama anak sama saja, pembohong.
2: Maafkan Ibu, Nak Roni. Ibu yang salah. Ibu memang bukan orang yang kaya. Tapi Salwa sangat mencintai Nak Roni, sehingga dia berbohong.
4: Ah, sudahlah Bu. Sekali berbohong tetap pembohong.
2: Maafkan Ibu, Nak Roni. Ibu yang salah. Ibu memang bukan orang tua yang kaya raya. Tapi Salwa sangat mencintai Nak Roni, sehingga dia berbohong.
4: Ah, sudahlah Bu. Semuanya sudah jelas. Kalian ini penipu.
2: Maafkan Ibu dan Salwa, Nak Roni.

0: Maafkan Salwa. Salwa anak durhaka. Sudah banyak perbuatan dosa yang Salwa lakukan sama ibu. Salwa minta ibu menjual rumah, menjual cincin kawin ibu, dan menelantarkan ibu di Jakarta sendirian. Ampuni Salwa, Bu. Salwa taubat, Bu.
1: Alhamdulillah, Salwa. Kamu sudah sadar, Nak. Sudahlah, Salwa. Ibu sudah memaafkan semua kesalahanmu. Yang penting sekarang, kamu harus bangkit. Kita tata lagi kehidupan kita. Insya Allah, Tuhan akan membantu kita, Nak.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Sungguhlah enak sebuah zaitun. Nah, jangan dibeli mangga yang kelat. Ayo Mbak Abang kita berpantun. Malam ini temanya pantun kilat. Baiklah Mbak Abang, silakan enak bergabung di Bijak Berpantun kita malam hari ini ya. Tema pantun kilat Mbak Abang, gaskan ya. Baik, oke. Halo Bijak Berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Penelpon pertama, pemantun kita pertama, Mak Anjang Siti, olak-olak kubu, Putri Ayu. Tawa, lemak tawa mancang.
1: Wah, lakon sedap dimakan.
0: Iya.
1: Dimakan burung penguin dan dimakan itik. Dan burung kuaknya.
0: Bang kuak, bang Jack.
1: Assalamualaikum Mak Anjang ucapkan kepada Mbak Win yang cantik tiada duanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kena gemba ya. Burung penguin terbang melayang. Jauh tinggi masuk di awan. Wahai Mbak Win yang manjang sayang.
0: Kenapa?
1: Senyumnya manis yang sangat menawan.
0: Gegar lah tulang Bang Jack dengar tu.
1: Ini pantun kilat ya.
0: Boleh, sila.
1: Kalaulah manjang berjajak coklat. Orang tukang ujek berjajak dacing. Kalau Mak Anjang berpantun kilat, Bang Jack mengucapkan a'udzubillah minasyaitanirrajim. Sangka dia nak petih.
0: Oh gitu. Pantun kilat tak ada petih. Sila Mak Anjang.
1: Ani nak pantun, nak pantun orang bawah nak ni.
0: Alah sayang. Aduh. Sila.
1: Memang payah menebuk tiang.
0: Aduh.
1: Tiang itu batanglah pinang. Kalau ayah masihlah sayang.
0: Aduh.
1: Cepat-cepatlah datang meminang. Memang payah menabuk pinang.
0: Aduh.
1: Ikan terdekat masuk dalam kain. Bahaya tu.
0: Bukan apa.
1: Kalau ayah nak lamak datang meminang.
0: Nanti datang Bang Jack lamak.
1: Takut digait yang lain.
0: Oh gitu.
1: Tak sangka dah nunggu dah.
0: Sangka sebagai Pak Sadi dah nunggu belum? Pak Sadi dah
1: Mas
0: nunggu.
1: Pak Sadi dah putus dah.
0: Oh dah putus.
1: Tu anaknya terutama tinggal mantan pacar ya ge.
0: Beli sembako, beli belanja ke pasar membeli minyak. Minyak enak dicampur dengan sagu. Saya mau nanya bagaimana gak manjang malam minggu? Nyaman anak-anak gak? Happy gak malam minggu?
1: Kenapa lah ge?
0: Nampak mis anak gak ni? Video call gak ni? Ya, yeah, fece gak ni?
1: Mimpi.
0: Ais. Aduh.
1: Apa mimpi?
0: Mimpi ni anak ke kena gigit ular ke?
1: Bukan malam minggu lah, siang dengan mimpi.
0: Oh, siang kira saya mimpi digigit ular, dililit ular ke? Biasa ya, kata orang ya.
1: Mimpi pergi mempawah.
0: Oh, is. Balik hari. Oh gitu.
1: Sejam setengah Mbak Win eh.
0: Oh, iyalah dekat masih.
1: Tak sejam setengah enggak lama macam mimpi rasa.
0: Oh gitu.
1: Makan bareng ya di sana.
0: Oh gitu. Asik. Dap
1: Dap.
0: Aduh.
1: Minyak-minyak rasa.
0: Eh. Lama, cepatlah sikit, Bang.
1: Halo ya.
0: Jangan iyalah sih.
1: Sehat selalu ya, Lewinnya.
0: Amin.
1: Ada gak serius, ada gak gurau, Nek.
0: Iya, tak apa. Yang penting kita happy, Mak Jang.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Anjang najak umpan nampak Mak Anjang ni. Udah masuk Bang Jack ni dah lah. Habislah Mak Anjang ni. Kena bully ni Mak Anjang ni. Kau dah masuk Bang Jack Sungai Kupah ni dah lah. Takut Mak Anjang ni kena bully. Hati-hati Mak Anjang. Halo, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Dengan
2: apa
0: siapa?
2: Apa pula takut dengan saya? Bukan saya ni pun nak makan orang.
0: Tak takut, ngeri-ngeri kak?
2: Oh, ngeri-ngeri sedap buat saya. Tak ada, biasa-biasa ya. Saya ni nama kat orang antus, tak pandai nak nyakat-nyakat orang.
0: Ya ke siapa ni?
2: Ya.
0: Anak ngapa ni?
2: Di dalam keranjang sebuah pepaya. Ikan sepat seikan gembung.
0: Gembung apa dia?
2: Menengah manjang menyebut memanggil ayah.
0: Aduh.
2: Bang Endah melompat sampai ke bumbung.
0: Aduh. Itu melompat sayang tu Bang Jek.
2: Ya, dah melompat sayang lah. Kau dah panggil orang ayah tu. Saya bangkalah, tak ada orang panggil saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4. Ya tak? 1, 2, 3, 4. Sambillah beli beritong sambillah beli kelayang. Memanglah Bang Jack ni. Rasa kalau orang dah sampai melompat, itu artinya tandanya sayang. Oh sayang, macam mana kak? Biarlah Bang Jack. Semua nak ngaruh Bang Jack ni. Orang lagi sayang-sayang. Biarlah Bang Jack. Dunia milik berdua. Masa nak campur anak muda tu. Ini urusan anak berdua ni. Tinggalkan kita. Tinggalkan kita nak jalan ni. Apa namanya, kalau dunia dah milik berdua ni, kita nak tinggal mana lah ni Bang Jack? Anak lah kita dulu angkasa lah kita ni. Dunia dah milik berdua dah kan? Mau tak mau yang lain kongsi lah keluar angkasa ya. Awang lagi berbunga-bunga. Bunga-bunga setaman ya. Silalah Mbak Abang nak berpantun kilat malam hari ni ya. Tadi diawali sama Mak Anjang Siti ya. Lanjut ke Bang Bohan.

0: Okey, silakan nak bergabung di Bijak Berpantun. Okey, halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Okey.
1: Pokok buka diinggap orang kerua. Dah terbang terlentang-lentang. Kalau dunia ni milik manjang berdua. Kami dengan Bu Win biarlah numpang.
0: Numpang ke mana?
1: Numpang lah gitu.
0: Sia deh. Luar angkasa lah gitu ya.
1: Yalah. Mbak nasib lah gitu ya Bu Win.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyamanlah wangi beroman ya nak. Kita yang beroman kita pula yang bahagia ya nak. Alhamdulillah mudah-mudahan berhasil ya. Halo Bijak Berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya, sila kong.
2: Ya, tak usah gitu lah aku gitu tu. Aku bantu itulah siapa tu yang di sungai apa? Sungai.
0: Sungai apa? Sungai Perembang, Sungai Itik, Sungai Kupah.
2: Sungai Numpawa ya.
0: Sungai Numpawa.
2: Oh, Numpawa.
0: Pandai kan tidak
2: tahu. Dengan ni Bang Jack. Di dalam keranjang simpan anak buaya.
0: Anak buaya.
2: Pakai ojek naik ke tempat. Malam ini Mak Anjang panggil ayah. Saya dengar Bang Jack pun nak gua haruk dinding.
0: Anak muda ni kacau ni Bang Jack. Nampak ada yang kepingin kat nampak ni. Aduh, apa ha? Orang kumpai ni pengen gak ada minat gak nampak ni. Kita tengok ya nanti siapa yang berhasil ni. Sila Bang Jack, tunggulah Bang Jack. Okay, halo.
1: Halo, berpantun dengan santun.
0: Masuk pula tadi.
1: Di dalam keranjang sana aku, di dalam keranjang sebuah pepaya. Rentanglah tali di waktu malam. Menengah manjang manggil Bang Hendra ayah.
0: Wali.
1: Kenapa wali pergi nyepak kan ayam? Ayam lah jadi sasar.
0: Banyak orang yang patah hati.
1: Kecewa berat wali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ada buah pepaya simpan dalam peti. Mak Anjang Siti manggil ayah Wali yang patah hati. Aduh, hai. Sila. Okey, halo Bijak Berpantun.
3: Bijak Berpantun santun Mbak Win.
0: Iya, datang ke Pak Mok ni anak muda ketiga.
3: Ah, ini pantun tu Bang Jek loh.
0: Ah, iyalah sila.
3: Boleh enak daging kuah. Makannya duduk di kursi. Kalau Bang Jek pantun ada ketawa. Adanya macam ada di geli hati.
0: Memang iya.
3: Ketawa ada di geli hati tu apa benda geli-geli-geli tu.
0: Nah itulah kan enggak tengok.
3: Kamu buat ketawa kat mana? Udah Bang Winda.
0: Ya saya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Pak Mok muncul lagi ni. Sila Bijak Berpantun. Halo.
1: Berpantun dengan santun.
0: Sila.
1: Di dalam keranjang sebuah pepaya.
0: Iya.
1: Anaklah nyamuk bulunya merah. Menengah manjang manggil Bang Hendara ayah. Kenapa Pak Mok marahkan Aura?
0: Lain cerita. Dua.
1: Kenapa orang malam ni? Masing-masing sasar. Ya dia lah. Dia berkait restu ya.
0: Orang bahagia ya nak. Orang ikut bahagia kan dah. Usah dikacau memang Jack. Kita tu ikut bahagia kan dengan orang bahagia kan. Kenapa pada garuk-garuk dinding semua ni? Garuk-garuk dinding kau kepala ya kan? Iyalah ya, nama gak orang lagi bahagia. Bahagia tu apa? Tak bisa dibeli ya. Hati ya, kan? Halo, ntar lo matikan dulu ya. Sila.
1: Sila. Saya tak tahu orang lain saya. Baca saya yang bayar studio ni.
0: Ya, bukan nama.
1: Apa tak ada ya? Ambillah tali ni potong tiga. Gantunglah jana asal bisa dijangkau. Wahai wali, janganlah cepat mudah kecewa. Masih ada harapan kat no di bakau.
0: Memang. Mancing-mancing ni Bang Jack ni ya. Suka.
1: Gantung aja no rasa bisa dijangkau. Di waktu malam. Meniup soling.
0: Tak ada kerjaan.
1: kalau tak dapat kat no di bakau. Masih ada kat makam yang di Pak Ewing.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suka. Memanglah. Okay, sila lambat abang nak bergabung lagi ya. Pantun kilat kita malam hari ini ya. Memanglah pantun kilat campur pantun jenaka. Memang kau dah bercampur-campur ini. Ini guru besar ni. Halo, bijak pantun.
4: Pantun dengan santun. Assalamualaikum, Bu Wei.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Kak Jul.
4: Di tepi ada salah angkut-angkut. Kami sih tak mau ikut.
0: Tak mau ikut apa
4: itu
0: nih?
4: Itu pantun kilat kan, Bu Win?
0: Iya, tapi tak mau ikut apa lo nih?
4: Tak mau ikut orang anak lah. Pokoknya anak-anak lah.
0: Anak-anak lah, pokoknya anak-anak.
4: Pokoknya ikut ketawa, jangan ikut anak Bang Jack ni.
0: Betul. Dengarkan dia ya, Landa.
4: Bukan apa, Bu Win. Lagi ngurus budak demamnya.
0: Iyalah. Cepat sembuh ya, Kak Jul ya.
4: Ya, makasih Bu Win ya.
0: Amin. Makasih Kak Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Jul ya. Oke, silakan bijak berpantun ya. Oke, halo bijak berpantun. Halo.
5: Halo.
0: Iya. Halo bijak berpantun.
5: Pantun dengan santun.
0: Iya, sila langsung.
5: Apa temaan kita Mbak Win?
0: Bebas lah, bebas.
5: Oh, bebas ya. Tentunya bunga melati jatuh di meja. Ke sungai raya membeli lempar bawa ke saya, bawa ke sawah. Jatuh cinta memanglah indah. Yang bahaya cinta puber kedua. Pergi ke kota pakai sepeda. Menjaga rahasia haruslah waspada. Cinta itu memanglah buta, tidak memandang usia tua atau muda.
0: Baiklah.
5: Pergi ke kota memakai kuda. Pergi ke Mempawa lewat Kuala. Benar kata bepatah, cinta tak memandang tua atau muda. Dah dulu ya Mbak Win.
0: Iya. Baiklah. Sila, Mbak Abang yang nak bergabung kembali. Halo, bijak pantun. Halo. Okey, halo bijak pantun. Siapa ni?
6: Ada kena cepong. Nah.
0: Siapa ni? Ada anak kecil. Minta sambungkan ya. Okey, silakan Pak Abang nak bergabung kembali di Bijak Berpantun ya. Halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun. Jangan dibelah sebuah sukun. Kalau digoreng rasanya nyaman.
0: Iya.
1: Pandai pula, hebat betul pula kat mana-manalah berpantun. Lainnya orang kalau dah ada pengalaman. Macam kita tak ada, ada pengalaman cinta ni, tak ada lah. Apa ya?
0: Lupa.
1: Rentanglah tali apa. Eh, udahlah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack nak ngaco Ali gini. Okey, sila. Artis kedua masuk.
7: Artis kedua masuk.
0: Mak Anjang, sila Mak Anjang.
8: Pantun dengan santun.
0: Ya. Yeah. Semangat eh.
8: Semangat. Tukang ujek ngajar kuat.
0: Ya. Yeah.
8: Banyak nyamuk di pokok manggil. Kalau Bang Jek tu berpantun suka ketawa. Kalau Pak Mok tu kalau pantun sambil nangis.
0: Kena Pak Mok. Iya Mang.
8: Awak menjadi sakit perut gak rasa.
0: Itulah tinggal nunggu balasan dari orang power ni belum ada masuk ni.
8: Tah, mana ya dia tu. Dia nak suruh awak agak anak mantun anak kirim anak dengan awak agak nak suruh mantun. Tak ketemu ayah hati kam kaya jadi.
0: Es cie.
8: Nanti lah lo. Tunggu dia ngirim untuk mantun lah.
0: Boleh, sila. Mak kasih Mak Anjang lah. Kita tunggu pantun Bang Hendra ya, kiriman ya pantun. Yalah Mbak Abang malam hari ini ya, pantun kita pantun bebas lah Mbak Abang ya. Pantun kita sebetulnya pantun kilat Mbak Abang ya, pantun kilat, tapi silakanlah kalau yang nak nak pantun, tapi pantun kilat kita ya. Okey, halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun. Sila. Saya tak tahu pantun kilat. Saya pantun yang tahu untuk petir.
0: Iyalah untuk petir lah.
1: Apa tadi ya? Wali pantun sampai nangis kita manjang.
0: Bukan ano, Mbak ano, Pak Mo pantun
1: itu, nangis. Pak Mo, Pak Mo, ya. Ada sebab manjang.
0: Apa tu sebab apa?
1: Anaklah nyamuk dia pokok manggis. Dia terbang jatuh ke longkang. Apa sebab Pak Mo berpantun sambil nangis? Dia ditebak aura dari belakang.
0: Sakit
1: ah. Song tu macam di belakang tu tak ke.
0: Sian ni.
1: Mengkol hati.
0: Sakit perasaan. Waalaikumsalam. Okey, halo Bijak Berpantun.
9: Ajak berpantun satu Pak Win.
0: Iya Pak Mo.
9: Ini untuk rumah satu lo.
0: Iya sila.
9: Aku sengaja beli lah baju. Baju tu beli, baju lah batik. Rumah saya dalam ni dia merajuk Awin. Dia merajuk minta belikan betik.
0: Sudah.
9: Mana sudah malam buta dah. Mana ada.
0: Oh, anak kali itu bukan permintaan ke Aura kali itu.
9: Tak tahu lagi tu lah. Assalamualaikum Awin.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuba diperiksakan Pak Mo. Siapa tahu enggak anak enggak? Halo Bijak Berpantun.
8: Pantun santun. Ada dia kirimnya. Dia tada, dia nak mencet ke tu dan tak dibacakan Bu Win kata dia.
0: Tak ada pula tu. Belum ada ni WA-nya ni.
8: Tada, hari tu dia jerak dah kata dia.
0: Karena silakan dia bacakan.
8: Ada dia nyuruh dia kirim suara gini ah kata dia. Pergi ke Sungai Raya membeli sagu kata dia. Masang tinda memakai kain. Saya tu dah merajuk tu dah.
0: Ngapalah.
8: Carilah bunda orang lain gitu deh.
0: Eh, ngapa pula? Janganlah gitu. Ayah bunda ni maksudnya apa?
8: Jangan nak beri kesempatan buat sangka dah nunggu dah.
0: Sangka dah nunggu benau ke?
8: Kasih Bu Win.
0: Sama-sama. Makasih Manjang Siti ya. Di olak-olak kubu memang kuat ya, apa namanya, ikatan je, ikatan batin ni nak. Kok dah manggil ayah bunda ni bakat ada ni. Apa kata ni? Oh, itu benar kata ndak ni. Ini dari Wak Melik ni. Ke Sungai Kupah naik kereta ni? Naik kereta. Buah cempedak banyak biji. Bok Win udah tahu ke apa tu? Tadi pagi Bang Dino ijab kabur lagi. Eh, benar sikit Wak Melik. Jangan nak gosip Wak Melik. Ijab kabul untuk siapa? Keluarga kali. Untuk ponak anak ke ya? Bisa jadi Wak Melik ni ya. Curiga kat saya ni. Jangan-jangan yang ngomong ni ya nak. Sila ya nak gabung lagi di bijak berpantun kita malam hari ni ya. Pantun kita pantun kilat. Pantun kilat sila. Jangan cuba beli. Nanya pantun kilat atau pantun empat kerat. Silalah buat abang nak bergabung kita ya malam hari ni bijak berpantun. Sungguhlah enak membeli buah zaitun. Jangan dibeli buah mangga kelat. Nah, malam hari ini kita bijak berpantun, temanya pantun kilat.

ada pula dari Pak Badol ni, katanya ngucapkan selamat pula Pak Badol ni. Selamat apa ni Pak Badol? Selamat buat bunda dan ayah anda Mbak Win, katanya. Oh iyalah, buat Panjang Siti ya, Sabang Hendra. Masa suruh cari yang lain pula? Ya apa maksudnya, enggak?

0: Nah ini saya heran nih ya ndak, kok ada Wak Melik pasti muncul Mama Ririn nih kan, selamat gak ya Mbok Win buat Wak Melik, tak tahulah selamat apa. Sila Bang Jack, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun. Ya, dan panjang dulu kok Bang Hendra mencari yang lain pula.
0: Itulah sedih gak rasa.
1: Ya, patah semangat saya rasa.
0: Udah terletih
1: dah kita. Rasa dah nak bantuan. Tapi cubalah lah bukti bantuan ni. Ya.
0: Sila.
1: Di dalam keranjang menyimpan kain. Mentanglah tali di waktu malam. Kalau panjang di suruh Bang Hendara mencari yang lain. Tak jadilah wali nyipak kan ayam.
0: Aduh.
1: Nah, pergilah wali cepat-cepat wali.
0: Cepatlah, tariklah duduk sementara ya, nak kok belum ada panjang. Aduh, hai. Pecah ketawa. Silalah. Ngapa ke? Yalah, silalah. Halo, bijak berpantun.
2: Pantun santun.
0: Iya.
2: Paling enak rasanya dudul. Terus dari Gunung Palung pergi ke Punti.
0: Iya.
2: Saya nak nanya pada Bang Badul. Carikan saya sana untuk sebagai ganti.
0: Benar-benar sikit nih manjang nih. Nanti ujung-ujung takut orang tak datang nih. Bikin orang patah hati ya manjang nih.
2: Daripada Wak Merana.
0: Merana.
2: Semiang-miang. Biarlah pergi sana ke utara ya nak.
0: Jauh sikit ya nak. Bang Kali gak ada.
2: Kasih Win.
0: Sama-sama manjang. Yalah kita nak bergurau ya lah ni manjang. Tak ada cerita lain kan. Orang pun ngerti ya kita pergi bergurau ya. Bukan benar-benar ni bercanda-canda gitu ya. Untuk menghibur kita semualah malam hari ni. Dan manjang ya. Tapi kok seandainya benar pun kita iyakan lah. Kita aminkan lah dah malam ini ya. Silalah buat abang. Halo bijak berpantun.
3: Halo, pantun dengan santun.
0: Berani Bang Jack. Masuk lagi.
3: Kesian. Manjang patah hati.
0: Hibur lah.
3: Aku hibur dia lah ya. Dia mau keranjang. Di hari pagi. Pakai ojek di hari Minggu. Saya pesan manjang, janganlah patah hati.
0: Kenapa?
3: Masih ada Bang Jack siap menunggu.
0: Bang Jack pula suruh nunggu. Wali suruh nunggu tu. Wali kali ni. Lempar tangan sembunyi batu. Bukan lempar batu sembunyi tangan. Aduh. Apa kata Wak Melik ni? Apa ni? Ari hujan bertudung kain. Burung kambing cari makan. Apa ni? Dengar Mak Anjang suruh Hendra cari yang lain. Ayam saya jadi merungguk tak mau makan. Sebenarnya yang yang patah hati tu ayam Wak Melik ke Wak Melik ni? Curiga kat saya ya. Halo, bijak berpantun.
4: Bijak berpantun satu, Mbak Win.
0: Iya, sila.
4: Ini yang untuk Maknya Siti, loh.
0: Ya, boleh.
4: Kau sengaja belilah roti. Roti dibeli, roti baulu. Maknya Siti, jangan itu, jangan patah hati. Pak Amu ni siap menunggu.
0: Ayolah. Tak tahu ya, dia marah.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kena marah nanti mau tahu. Halo, bijak berpantun.
4: Halo, ya. Dengan santun.
0: Sila.
4: Apa tadi kata putera Antos Pak Mo kena lebau dari belakang? Aku jelaskan lah ya Bang Jack.
0: Saya nak jelaskan ya ni Bang Jack.
4: Banyak nyamuk di pohon manggis. Panas cerah di hari Sabtu. Kerana Pak Mak tadi dia menangis. Kena orang lempar dengan lesung batu.
0: Cian Pak Moir dah. Melengkong tu nak lesung batu tu. Apa tak ada. Sila Bang Jack masuk Bang Jack. Okey, halo bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Alright.
1: Nah, saya dengar aja Mak Melik tadi tak merongkok tak mau makan.
0: Gara-gara tadi tu Pak.
1: Ya, ada sebab tu.
0: Apa tu sebabnya?
1: Sebab mungkin ya.
0: Sila.
1: Pergi ke laut menangkap ikan.
0: Cakep.
1: Mari dapat ikan kembali.
0: Mantap.
1: Apa sebab ayah awak melik monggok tak mau makan?
0: Apa?
1: Kena je kesian tengok awak melik patah hati. Ayam tu setia.
0: Sian.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat respon Bang Jack Awak melik kirim langsung lah. Kirim balik. Tak ada pakai stiker-stiker Mak Melik. Tak ada. Iyalah. Oh, ada yang aku guru ni. Guru kami tu Mbok Win. Bang Jack dengan Mak Melik tu katanya. Oh, iyalah. Berarti, anaklah Mak Ririn ni seringnya datang lah ya berguru ya nak. Jarak jauh ya ke apa? Pakai Zoom ke apa berguru ni? Nak datang ke rumah ke pakai Zoom ni langsung ya? Guru ni, yelah nama kat guru pantun ya, bukan guru apa, guru pantun ni nak Mama Ririn ya. Wak Melik nak ngetik apa ni, silalah Wak Melik mau ngirim pantun, sila ya. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi kebersamaan kita ya di bijak berpantun kita malam hari ini ya, pantun kilat bukan pantun gentor petir ya. Kalau musim hujan ni seram ni ya, nak omongkan pantun kilat ni. Yalah, kita isi pantun kita tadi pantun kilat ya, pantun kilat bercanda-canda lah tadi, ada pantun pet kerat ya, tadi itu banyak pantun pet kerat ya. Sila Mak Anjang Siti. Halo, bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya.
2: Tukang ojek jajak ikan bau. Tukang ojek jajak ayam bau. Terus ada tahu di dalam kuali.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau dengan Bang Jack, Mak Anjang tak mau.
0: Dengan siapa ya?
2: Mak Anjang mau dengan Koko Ali ya lah.
0: Udah. Iya.
2: Ada ya lah, jadi maduk tiga, nak apalah. Asal dapat ganti ya lah.
0: Janganlah setia lo Manjang.
2: Bang Jep, tak rasa kawan kau.

0: ni
1: di dalam keranjang simpanlah tali. Keranjangnya buku kulit yang terkupas. Menengah manjang nak berpindah dengan wali. Ngapa tiba-tiba wali susah menafas?
0: Ngapa pula? Kena cekik bang Jek.
1: Terkejut. Bukanlah tu untuk Amli ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pedaring ada beras ya. Beras dibeli pakai ojek. Ngapa lah Wak Ali tu sana pas? Karena dicekik sama Bang Jack. Aduh. Suku kita pula tu. Dasar gopoh. Ya tak? Bukan cakat. Malam buat abang kita malam hari ini. Ya, banyak pantun kita. Kita cukupkan dulu ya, Mbak Abang. Ya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di Bijak Berpantun kita malam hari ini. Dan tentunya Bijak Berpantun hadir setiap hari ya, Mbak Abang ya. Dari jam 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan terima kasih banyak dan tetap lestarikan budaya pantun kita. Ya. Budaya yang hadir ya di sehari-hari ya dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial kita untuk menjalin tali silaturahmi. Baiklah Mbak Abang, kita cukupkan lo ya dan jangan lewatkan acara kita berikutnya. Selepas ini kami akan hadirkan Hasanah Budaya Daerah.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak, program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harusnya bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Tak ada tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran ke aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colokan tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen Aladdin dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadi 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: sa juga lah sangat rindang. Aduhai mara permainan layangan, nyawa orang lain bisa-bisa jadi melayang.
1: Pas pula tundang yang adik bawakan tu sama dengan berita yang abang baca di RR.id ni.
2: Iya ke bang?
3: Berita apa tu bang? Cuba gak bacakan adik ni. Pengen gak dengar?
1: Cuba dengar ya. Nah, dengar lah.
3: Apa tu?
1: Lebih dari 50 layangan dan benang gelondongan diamankan anggota Satpol PP Kota Pontianak. Kerana banyak makan korban serta lampu sering padam.
3: Oh, kaulah? Betul kan? Macam pengalaman adik tu lah bang. Waktu balik pasar pakai motor abang yang udah ngap-ngap baum tu. Tiba-tiba ada tali kawat melintas bang. Untunglah adik ni masih bisa ngelak. Kalau tak ada, ya Allah. Tak tahu gila, bayangkanlah bang. Benang kawat tu kan tajam. Bahaya kau kena muka adik ni.
1: Itulah. Ngapa pemerintah kita ni ngelarang main kelayang dengan tali kawat tu? Bahaya. Keselamatan orang lain bisa jadi taruhannya. Nyawa. Belum lagi listrik selarat padam.
3: Ya benar bang. Semoga lah ya semua pada sadar bahayanya main kelayang dengan tali gelasan dan kawat ni tu bang.
1: Benar dah tu. Dan satu agak ya dek. Main kelayang tu di tempat yang aman. Jauh dari lalu lintas dan jaringan listrik.
4: Bu Abang, di sini jak ya. 94,3 MHz.

Mbak Abang, ketersediaan LPG 3 kg ini masih jadi persoalan yang dikeluhkan warga di berbagai daerah. Jadi pasokan yang terbatas menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, khususnya untuk keperluan memasak. Jadi menyikapi kondisi tersebut, salah satu pangkalan LPG 3 kg yang berlokasi di Jalan Putri Dara Hitam nomor 9 Pontianak Kota ini menerapkan pembatasan penyaluran biar distribusi itu lebih tepat sasaran. Nah, pemilik pangkalan ini menjelaskan kalau pihaknya mengutamakan penjualan kepada konsumen rumah tangga. Nah, menurutnya sistem pembagian dilakukan dengan mendata warga warga dekat-dekat Lok Babang terlebih dulu. Jadi distribusi datang ini cuma sekali dalam sepekan, langsung habis dalam waktu singkat. Dan dia juga menambahkan bahwa walaupun ada warga dari luar wilayah yang mau beli, jadi pihaknya tetap mengutamakan kebutuhan warga sekitar. Tapi kalau masih ada sisa stok, pembelian dari luar itu tetap dilayani Mbak Abang. Jadi pembelian ini tetap dilayani sampai malam kalau ada keadaan tertentu, khususnya ketika warga membutuhkan barang secara mendesak. Nah, untuk saat ini Mbak Abang, pangkalan tersebut hanya menerima pasokan LPG 3 kg sebanyak sekitar 80 tabung setiap minggu. Jadi jumlah itu dinilai masih mampu atau masih belum mampu ya. Masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah sekitar. Dan ia berharap adanya penambahan kuota distribusi itu biar kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi secara merata. Nah, selain itu ia menyebut pangkalannya tidak menyediakan gas ukuran besar karena keterbatasan tabung. Ia juga memastikan harga jual ini tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Dan untuk kedepannya ia berharap bahwa kelangkaan LPG 3 kg ini tidak terus terjadi, mengingat gas tersebut ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Wah, Bang, bagi pecinta seni, bukan hanya pecinta seni ya, tapi bagi orang-orang yang biasa dengan melakukan sesuatu atau mengapresiasikan ya seni, mengapresiasikan luapan hati dalam bentuk tuturan ya, seperti cerita, nasihat, pantun, syair maupun legenda. Nah, ini merupakan ataupun ungkapan adat ya Mbak Abang, ini merupakan tradisi lisan yang merupakan warisan budaya turun-temurun. Nah, biasanya hanya ada biasa ya Mbak Abang ya, itu dalam buku bahasa Indonesia, kalau kita belajar bahasa Indonesia. Nah, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari Mbak Abang, ini juga berkembang dalam kehidupan sosial kita. Bahkan ya, ada pepatah yang biasa kita gunakan dalam pembicaraan kita dengan dalam satu keluarga gitu Mbak Abang. Nah, jadi di berbagai daerah pun di Indonesia, tradisi lisan ini ternyata punya bentuk yang beragam Mbak Abang, sesuai dengan karakter budaya masyarakat setempatnya. Jadi masyarakat Melayu mengenal pantun sebagai media penyampai pesan moral, nasihat dan juga hiburan. Seperti kita tadi ya Mbak Abang ya. Nah, pantun-pantun kita ya. Nah, bagi yang memang saling, itulah tradisi Mbak Abang ya. Dalam kehidupan kita bercanda tuh memang biasa ada gitu Mbak Abang. Saja yang berlebihan. Bahkan bercanda itu membuat orang tuh suasana tuh yang tadinya hening bisa menjadi ceria. Dan itu udah sebetulnya kalau bercanda tuh hiburan ya. Ada kesepakatan masing-masing ya. Biasakan kita bercanda tak boleh marah ya. Biasa seperti itu Mbak Abang. Nah, itu memecah kesunyian biasanya orang yang lagi kikuk gitu ya. Nah, jadi dengan adanya bercanda jadi hangat suasana gitu. Nah, itulah namanya ya. Begitu juga dengan pantun. Memang dalam pantun itu ada isi yang sangat mengena di hati masyarakat ya, baik itu nasihat, pesan moral, kemudian juga hiburannya ada di situ. Jadi semuanya pantun itu, bahkan ada yang ketawa, bahkan ada yang mendengarkan dengan seksama, bahkan ada yang menyimak ya sampai masuk ke dalam hati, seperti pesan moral yang disampaikan. Nah, begitu juga selain pantun, cerita rakyat juga sama Mbak Abang. Cerita rakyat ini juga menjadi sarana mengenalkan ya kearifan lokal juga nih di sekitar kita ya. Sarana untuk menyampaikan nilai-nilai. Nilai-nilai yang junjung tinggi oleh suatu kelompok masyarakat. Nah, beda zaman dulu dengan sekarang Mbak Abang. Kalau perkembangan teknologi dan arus modernisasi sekarang nih tentunya membawa tantangan tersendiri bagi keberlangsungan tradisi lisan tadi. Nah, jadi adanya media digital dan juga permainan daring otomatis ya, membuat generasi muda ini semakin jarang berinteraksi dengan tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita tadi. Nah, jadi akibatnya apa Mbak Abang? Sebagian tradisi lisan itu mulai terlupakan dan tanda agi jadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat ya. Hanya sedikit sekali masyarakat yang menggunakannya.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatera cahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu. Asyik. Banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke dia ni.
1: Rambatera cahayo,

0: Di sud jalan-jalan ke Palu. Maksud lo? Tapi memang benar, Bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tuh. Bangunlah. Malu ya. Orang kerja abang asyik tidur.
1: Ih, malas abang, Dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang nih ya. Gotong royong tuh penting, Bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
1: Oh, enggak ya. Aulah. Abang minum kopi dulu ya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Embo abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Yahya, apa tu jamu?
1: Jamu tu minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tu jamu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya.
0: Iya ya.
1: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.
2: Mbok Abang di sini jak ya. 94,3 MHz.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Boabang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang sedap. Selain menggunakan keladi sebagai bahan baku, sayur keladi juga menggunakan daun buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Selamat mencoba.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan, Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

Tahu kamu abang, piring Ope, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasta Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Ope yang terbuat dari pinang. Piring Ope adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Ope juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

15 km dari pusat kota Pontianak, tepatnya di Kelurahan Siantan, Pontianak Utara, Kota Pontianak, terdapat sebuah kampung yang terkenal dengan pengrajin tenun. Kampung ini disebut sebagai Kampung Tenun Sambas.

0: Puluhan kepala keluarga tinggal di kawasan Gang Sambas ini, yang 20 diantaranya merupakan ibu rumah tangga pengrajin atau penenun kain sambas maupun corak insang kota Pontianak. Saat memasuki gang tersebut, ternyata di dalam rumah mereka terdapat alat tradisional yang terbuat dari kayu untuk menenun kain. Sebuah rumah yang membuka usaha warung kecil, tepat di depannya berdiri kokoh peralatan dari kayu secara tradisional untuk menenun. Benang merah menyala, kombinasi warna hitam maupun keemasan masih terpasang rapi di alat tenun tersebut. Rumah dan alat tenun ini punya Ibu Kurniati yang merupakan penenun kain tenun sambas maupun corat insang kota Pontianak. Beliau juga merupakan koordinator penenun di kawasan Gang Sambas ini. Ibu Kurniati pun bercerita bagaimana tahapan melakukan tenun maupun keunggulan kain tenun yang mereka buat dibanding dengan kain tenun hasil pabrikan.
1: 1.600 lembar benang.
2: Jadi emang enggak sembarang ya, Bu?
1: Enggak sembarangan. Enggak semua penenun tuh bisa. Ini kalau nenun ini kan ini proses ke 6. Proses awalnya tuh banyak.
2: Kalau pewarnaan benangnya, Bu?
1: Pewarnaan benangnya kita pakai sintetis.
2: Jadi udah benang otomatis gitu ya, udah.
1: Dicelup benang tuh kita racik lagi anak pewarna.
0: Ibu Kurniati menjelaskan bahwa menenun kain sudah menjadi tradisi turun-temurun di kalangan keluarganya yang diwariskan oleh sang ibu ke sejumlah anaknya, yaitu Ibu Kusniati sendiri dan kedua kakaknya. Selain kain tenun sambas, Ibu Kusniati mengatakan ibu-ibu rumah tangga di lingkungannya juga menenun kain corak insang yang kualitas hasil karyanya juga diakui hingga tingkat nasional bahkan internasional.
1: Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sini sih kalau kita ajarkan ayo, waktu itu kan kita ngajar tuh enggak tanpa biaya, yang penting punya alat. Kita ngajak ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu tadi yang enggak punya penghasilan, enggak punya keterampilan. Jadi ibu itu mau. Tergantung kitanya aja, kitanya ini yang kayak ibu sama kakak itu kan pengen mau belajar, nah yang penting ibu-ibu masyarakat di sini itu mau, jadi kita ajarkan. Keunggulannya ini sebenarnya lari ke songket sambas, masih ke songket sambas, cuman ya kita tinggal di Pontianak, kita kembangkan yang ini, kita tonjolkan yang songket corak insang, motif corak insang tuh kita full motif corak insang nih, kita kombinasikan sama benang emas, jadi kain ini jadi tampak lebih mewah, lebih wow lah gitu, kalau penjualannya pun lebih mahal.
0: Untuk menenun kain, Ibu Kurniati membutuhkan waktu 1 minggu bahkan 1 bulan, tergantung keuletan penenun itu sendiri maupun panjang kain yang akan ditenun. Mengenai harga jual, berkisar antara 400 ribu hingga 1,5 juta rupiah. Dan harga ini cukup tinggi dibanding kain yang diproduksi melalui pabrik atau mesin yang hanya dijual Rp300.000. Namun, Ibu Kusniati memastikan kualitas tenunan tradisional lebih baik dibandingkan produksi pabrikan. Beralih ke rumah lainnya, menjumpai seorang ibu yang juga tengah menenun kain. Sang ibu bernama Julia Sanawi merupakan kakak kandung Ibu Kurniati, koordinator tenun di kawasan Gang Sambas. Ibu Julia yang tengah menenun kain sambas dengan motif mawar berwarna hijau kombinasi silver. Beliau menyampaikan benang bisa berwarna melalui proses ikat kemudian dicelup. Waktu 1 bulan harus ia jalani untuk membuat tenun kain dengan

0: lebar 1,20 meter dan panjang 2,20 meter.
1: Bu, lagi nenun kain apa nih?
2: Saya nenun kain buah, corak kambas. Motif mawar.
1: Ini benang-benangnya bisa berwarna gimana?
2: Ini tenun ikat. Ikat dulu baru dicelup.
1: Berapa lama Bu proses ibu nenun?
2: Sekitar 1 bulan ya. Satu bulan resepnya.
1: Panjangnya berapa?
2: Panjang 2 meter 20. Lebar 1 meter 20 kayaknya.
0: Meski tampak sepi imbas dari pandemi COVID-19, ternyata gang ini sudah ditetapkan sebagai Kampung Tenun Sambas yang merupakan kampung wisata. Buktinya, sebelum COVID-19 melanda, kampung ini dibanjiri wisatawan dari nasional bahkan mancanegara. Berbagai penghargaan dan bantuan usaha diberikan kepada sejumlah ibu penenun di kampung wisata Tenun Katulistiwa ini. Dukungan berbagai kalangan untuk terus membantu mereka dalam menjalankan usaha yang populer dan masih diminati masyarakat banyak. Dengan karya turun-temurun yang dilakoni Ibu Kurniati bersama sang kakak, Julia Asnawi, diharapkan ekonomi masyarakat tetap bisa tumbuh, bahkan karya yang mereka buat dipastikan mengenalkan Kota Pontianak, Kalimantan Barat di kancah nasional, bahkan dunia.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai

0: zaman. Lagu ni budaya kita, budaya kita. Macam siapa nyanyi dulu?
1: Saya rasa di antara kita semua, Datuk lebih veteran kan? Jadi Datuk mulakan dulu lah.
2: So? Saya pun setuju, Datuk nyanyi dulu.
0: Tambah-tambah lah.
2: Tokoh tambah.
1: Tokoh tambah aja.
0: Boleh-boleh. Dengar ya.

sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 FM.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembung bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah pun dah berkurang.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Baiklah, Bu Abang, lagu Andam Serasa barusan kita dengarkan ya, Bu Abang ya, Andam Serasa ya, lagu legend ya, pop Minang yang di ciptaannya tuh sangat melegenda dan sering dijanjikan ulang oleh berbagai penyanyi meskipun banyak versi populer yang beredar. Karya aslinya adalah gubahan dari sang maestro Minang, Tia Ramon, dan pernah juga dinyanyikan oleh Edi Kasim, salah satu versi paling klasik dan juga otentik. Kemudian ada Rayola featuring Daniel Maestro, kemudian Ratu Sikumbang featuring Dava Sikumbang, kemudian ada Renima featuring Dava. Nah, itu tadi lagunya Mbak Abang yang kita dengarkan ya, dan merupakan lagu terakhir kita di hari ini Mbak Abang di Perempat RRI Pontianak di edisi secara Selasa 23 Juni 2026.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Selasa 23 Juni 2026, melalui FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Rabu 24 Juni 2026 melalui frekuensi FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.
2: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya wad din, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala li sayyidina muhammad la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat pendengar RRI Perempat Pontianak dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita ucapkan segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat bersama-sama mengambil hikmah dari datangnya bulan Muharram ini, yaitu bulan pertama dalam kalender Hijriah. Sahabat, tak lupa pula kita ucapkan mari bersolawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat, pagi ini saya nak berpantun sedikit. Dari Pontianak menuju Ambawang, singgah sebentar membeli durian. Muharram datang membawa peluang memperbaiki diri menuju keridhaan Tuhan. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap kali kita memasuki tahun baru Masehi, banyak orang yang membuat resolusi. Namun, sebagai umat Islam, kita juga memiliki tahun baru Hijriah yang seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki kualitas kehidupan kita. Muharram bukan sekedar pergantian angka tahun. Muharram adalah kesempatan untuk bermuhasabah, menghitung amal, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, Muharram ini termasuk salah satu dari 4 bulan yang haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum. Sesungguhnya bilangan bulanan di sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Quran surah At-Taubah ayat 36. Adapun 4 bulan tersebut yakni bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Karena kemuliaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Muharram sebagai syahrullah atau bulan Allah. Beliau bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah, yaitu Muharram. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan betapa istimewanya bulan Muharram di sisi Allah, sahabat. Maka hijrah yang sesungguhnya bukan hanya berpindah tempat, tetapi berpindahan menuju kehidupan yang lebih baik. Inilah momentumnya, Muharram. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dikatakan, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis ini mengingatkan kita bahwasannya ketika kita berhijrah artinya kita sudah meninggalkan apa-apa yang tidak diridai Allah SWT. Hari ini mungkin kita tidak berhijrah dari satu kota ke kota lain, namun kita bisa berhijrah dari rasa malas menjadi rasa rajin, dari malas sholat menjadi rajin sholat, dari malas membaca Al-Quran menjadi rajin membaca Al-Quran, dari mudah marah menjadi lebih sabar, dari suka menyebar berita tanpa cek fakta menjadi lebih bijak bermedia sosial, dari kebiasaan mengeluh menjadi banyak bersyukur. Inilah hijrah yang dibutuhkan umat Islam saat ini. Kita selalu diminta untuk menghitung amal kita sebelum dihitung. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Muharram adalah waktu yang tepat untuk bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah sholat kita lebih baik daripada tahun lalu? Sudahkah kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Sudahkah kita menjadi pasangan yang lebih baik? Sudahkah kita mendidik anak-anak dengan nilai agama? Sudahkah kita menjadi tetangga yang baik? Jangan sampai tahun berganti tahun, tetapi diri kita tetap tidak berubah menjadi lebih baik. Sahabat, salah satu amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura, yakni pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Puasa Asyura, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa-dosa kecil setahun yang telah lalu." Hadis riwayat Muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan puasa tanggal 9 Muharram agar berbeda dengan kebiasaan kaum Yahudi. Maka jika mampu, mari kita laksanakan puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram dan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Sahabat yang berbahagia, tahun baru Islam ini juga mengajarkan kita untuk memperkuat kepedulian sosial kita. Allah SWT berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birra wattaqwa." Dan telah menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Di sekitar kita masih banyak orang yang membutuhkan bantuan. Masih ada anak yatim yang perlu perhatian. Masih ada kaum du'afa yang membutuhkan uluran tangan. Masih ada saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan moral dan spiritual. Muharram hendaknya menjadi momentum untuk memperbanyak sedekah dan berbagi kebahagiaan. Menjaga kerukunan di tengah keberagaman juga menjadi tanggung jawab sosial kita. Sahabat, selain daripada itu, saya hendak mengingatkan diri saya dan kita semua. Media sosial yang saat ini bersama dengan kita bisa menjadi sarana dakwah dan kebajikan, tetapi juga bisa menjadi sumber dosa jika digunakan dengan tidak bijak. Ingatlah, tidak ada satu kata pun yang diucapkannya melainkan ada malaikat yang mencatatnya. Artinya, setiap apa yang kita pikirkan, setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang kita lakukan, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Mari jadikan Muharram ini sebagai momentum untuk muhasabah diri, memperbaiki ibadah, meninggalkan maksiat, memperbanyak amal soleh, menjaga kerukunan, menebarkan manfaat bagi sesama. Semoga tahun baru Hijriah ini menjadikan kita pribadi yang lebih dekat kepada Allah SWT dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Ke Sungai Ambawang membeli rotan. Rotan dianyam menjadi tikar. Muharram datang membawa harapan. Mari berhijrah menjadi lebih sabar. Ya Allah, jadikanlah tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Jadikanlah pribadi ini menjadi pribadi yang lebih baik daripada pribadi yang telah lalu. Dan berkahilah umur kami, ya Allah, serta amal-amal kami. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dol.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat, takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi

doang yang belum saya ingatkan buat Bu Abang semuanya. Jaga kesehatan. Oh, yang terakhir adalah selalu saya ingatkan juga bahwa kita harus bersyukur Bu Abang ya, dalam setiap kehidupan kita, setiap langkah kehidupan kita, kita masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan waktu untuk bisa bertemu dengan orang-orang terkasih, orang-orang yang ada di sekitar kita, ketemu orang tua, ketemu anak beranak, tetangga, kawan, sahabat, keluarga, siapapun itu pokoknya Bu Abang ya, yang kita ketemui, bahkan kita masih bisa saling sapa di ruang dengarnya Bu Abang masing-masing gitu. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu dia Mbak Abang informasinya. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Setelah ini kita putarkan lagu-lagu pilihan yang udah kita siapkan untuk menemani segala aktivitasnya Mbak Abang. Selamat mendengarkan.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu.

Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan, dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan, hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tak ada lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tak ada lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: rumah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbok Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama. Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.
2: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
3: Mana pak? Hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
2: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
3: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
2: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat saya rugi.
3: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
2: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
3: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
2: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
3: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak. Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taret! Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan? Silakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.